0: Hajan.
1: Vale.
2: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi Raklan Rai mau nyaringin gongnya Cynthia, punikering program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Rahajang Bali kan nyaringin nggih, renggala mangkin kutus lintang sia menit nggih nggih. Sane sampun boleh nunas, sane sampun puput nggih tinggal niki nggih Raklan Rai bersantai rias durung male jebol sanjanyane puniki ngiasin kenten nggih. Masang lemak sampian, sampian gantung. Mirap niki wenten semeton sane kantun mau kupuk ring perantenan nggih durung pragat nggih durung puput niki nggih mebat ring penampan galungan mangkin. Nah sira puniki Raklan Rai sane kantun nggih bersibuk ring perantenan nggih menyiapkan hidangan untuk melengkapi persembahan dan santenan keluarga yang pastinya niki didominasi olahan daging nggih sekadi daging babi utawi daging siap enten talar nggih yang dibumbui dengan basa genep pasti kangge. Jadi hidangan yang selalu hadir niki saat penampan galungan pasti ke wenten lawar, wenten sate lilit, wenten tum, wenten urutan, balung kuah, kenten nggih. Talar wenten tidak hanya ajengan utawi kuliner khas sane wenten ing penampan galungan, wenten talar jajanan pasar tradisional sane wajib pisan kenten nggih melengkapi sesaji sekaligus cemilan manis khas hari raya mangkir wenten jaje uli lan tapi ketan nggih. Amun ake-ake ngajeng tapi ketan niki nggih pangten serak-serak basah kolongan Raklan Rai cek becek dadosna kenten nggih. Karena sepengalaman kenten nggih Raklan Rai jadi yen sampun kenten ampun ngerapu kenten nggih. Memang nggih menggoda Raklan Rai ring penampan galungan mangkin akeh niki nggih dikeluarkan kuliner khas masing-masing wilayah di Bali kenten nggih. Bau sampun pireng gongnge saking widangan tabanan sane akeh kenten nggih semeton sane ngranjing re ambare. Minap sane lianan niki Raklan Rai sira puniki sane ngangganin no widangannya neng nggih. Durus kita gaungkan bersama-sama sapunapi kuliner sane menten ring widangan semeton nggih. Mangde generasi taler uning sane kantun mirengang perempat minap niki nggih atau memang kantun bersibuk-sibuk ten pole on air ten kenapi hadir ke mantan melalui WhatsApp perempat nge ngirim foto sekadi sira puniki sekadi Kak Naira niki nge sane sampun niki nge napi wastane siap panen pangten numbas biar lebih hemat niki. Oh Dibi ternyata kenten nge sarang Abu Gung Krisna yaning mangkin Kak Naira Lotundo widengan ubut Lotundo kenten nge sampun niki sarang Nini minap niki Nini nge sampun siap-siap puniki luluh satenya ne kantan nge ngelilit-ngelilit sate astengkara sampun sayaga niki malekidik nge Rahayu Mawali niki Kak Naira nge sampun wenten sani nyaringin ring lain telpon. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi
0: nge selamat pagi nge titiang nge ita nge jegek nyelolet sampun api gatrane.
1: Oh, kena seger nih.
0: Seger saja, napi mali ampun boleh nunas kebo tase. Nak main dira nih kang kenten jakti nih kan nih.
1: Ini jeje ken betis kebo tu nak sih mana nu mangke ayen jeje.
0: Inge, yen mangken ulam ini.
1: Jeje ano mati ya ten.
0: Ah, jeje mati.
1: Yang jajak kebo mati kan ya kentian. Yang jajak kebo hidup.
0: Kebo hidup? Yeah, ini kebahaya. Yang kebo mati kudiangat ten ngidang kalah. Tetap ragone menang ten kenton nih. Ini ulam napi seken nih kini. Ulam kebo nih.
1: Ya biasa nak siap galus. Anak dia anak meseku nampah ngadep. Kenten gongge.
0: Madolan napi mantan ulam nih niko.
1: Ngadep ulam kebo niko.
0: Tapi jakti niko ulam kebo nih.
1: Niko aja enam tiap galungan niko.

0: Iya nini selera napitan sarang ulam kebu.
1: Iya nini, iya na bekebu niku nak ngeraranin na dan niku nak kebu kulo iya na titian senang lawar dan senang iya na rawana kenten ten rambut yang lama.
0: Oh tan kayun berarti nih.
1: Iya sama tuan nene melalui meriki senang nake tuan kuah kuah nene kau.
0: Oh kenten dijamu dengan kuah kebu.
1: Nah yang balungan itu nak kenten kau sama tuan melalui. Nih meriki ena durus yang kena tu bagus kaki yang lungo.
0: Inggih,
1: Oh, kenten gungge.
0: Inggih. Tapi nini sarang sira manten mebat ring pakubon mangke niki ya.
1: Niki anak kan cuci anak mebat ten sarang tiang sarang di ngete-te banten niku yen mangken sampun ten ten midang ya renging kenten yen biasa tiang sarang tiang tergantung ngai mumu entar ngai urutan milu tiang biasa mangkin sampun cucu ampun kele niko nyarengi ngajek na kenten ngge
0: ngge sampun benten generasi nak santai
1: sarang pun mangkin agalungan niki napi tentiang ada di dapur dan ten sarang
0: ten sarang berarti ring napi wasane sesajen gen ngge
1: niko ngge niko kari tiang sibuk mangkin nak tiang modalin kali aduh
0: modalin ring dijani ke?
1: Modalin ring dinata niki.
0: Oh, ring sangga nata.
1: Wenten pelingi ring ring tebun ke penungun kara.
0: Oke, enten nggih patas ka ditu biang berarti niki.
1: Nggih, mangke modalna kenten atu.
0: Inggih.
1: Mantu jam 6 bu melek jalan magae terus enten tiang mak gae sibuk mangke.
0: Ya, mungkin ini sibuk on air dumun ini sharing niki ya, kuliner ya, rapi manten ke karya ini. Nggih.
1: Penyaluran iki teh kita penyaluran demen iki kan
0: tuh. Betul. Pangnya demen benjang maturan.
1: Oh, maling ngambil karya udah
0: ngeten. Nggih, niki pun.
1: Pas sampun bangun turun itu.
0: Bayi jam 4 kenten, go nggih jam setengah. Nah, ukuran. Tampun.
1: Mantu masuk semengang pangidang mebanten.
0: Mebanten oh. Pang puput dumun nge geginan ring pakubuan wau wow, pesu. Ya
1: niko nge. Udah mau bangun bukian ngampat bareng nipon genten.
0: Inge. Inge titip salam na em aja ngering semeton sami. Nge nini.
1: Santu kang mantu mau gait duten.
0: Nge tan kenapi. Alon-alon malih benjang nini.
1: Baru cucun tia libur mangkin. Niko jadwo niko kongkong tiang kebengkel. Makto punyung oto banten. Gain-gain nanti agen itu ampun sami mau margi
0: nggih ampun menta nak ngopi nak simpel mantan dadosna nih
1: ini niki titi ampun usan itu mungkin hitungan kalau munah banten pengodalan
0: oh nggih usan ngunggahin banten napi nih kang ngiasin mali benjang kan benjang
1: oh ampun kok ngiasin ampun
0: oh sekalian dadosna kenten nggih karena wentep piodalan nggih
1: eh ampun mantan jualan mungkin ampun yasin mainan pusan ampun tiang odalin malah ya enggak mantan dengan benyang pang semang hidang kenten mungkin tekepin kan pelingi kok enggak
0: nggih patah kok enggak malah jebos sanjana nih kang yasin sekalian ngunggahin sodan tekep-tekep kok enggak talar patah nih ke angin kapar inggih
1: malah pesucian
0: jerimpen akeh pokoknya malah jebos niki banten danan banten cenik dadosna nika kepanggih ya
1: ampun usan ngomadian sudah mau penampahan nyana nampun sore nika undur bengi
0: nggih ini istri-istri biasanya melayip-melayip niki
1: mungkin lanang istri nak patah tanya poli istri na lanang
0: lanang nih oh nika pun saling lengkap sama
1: mungkin ten istri mutuyuk kene
0: nih nggih betul nggih setuju gak nggih suk semua nih nih sama nyarengin
1: mau napa nika sebuah kan semua ini jadi itu apa ano ngerimur ngumpi lanang mungkin
0: ngidang harus nak kerja sama mungkin ingin ini
1: nak karyo mungkin bedik nih dumun mungkin nak
0: makian makian ingin ini kapan
1: ini semua maka cerita sarang sami sementara mandok kena arhaja memargian saudara mau rainan suci nge bungge mandok kena sedata bungge
0: mewali nini
1: mandok balan ini mau pamit om santi om
0: ingin arhaja penampahan galungan ini samun boleh nampah-nampah akeh kenten nggih kebo nika oh nak arang-arang go ngek mirang wenten

0: tapi masalahnya ulam kebu kenten nggih. Nini jek nomor 1 niki ulam kebu kenten nggih. Suksemen nini sampun nyerengin reungkur ni ita. Kanten kalahnya ni malih siki penelpon. Atu kakiang Dewa Karna Wijaya sampun nyerengin suksemen niki atu kakiang mogi tata kena rahayu nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Inge, selamat pagi. Gongge kenal suara tapi lupa nama. Nah kan Iko?
1: Dadong Harta tiang Gongge.
0: Oh, Dadong Harta. Tapi Dadong Harta mirip sarang sirah Dadong Sani Kiring Ambarangnya biasanya Gongge panggil.
1: Dadong Harta mirip sirah nggih.
0: Aduh mirip sirah duh niki modulasinya. Ah. Oh, kenten sirah Dadong Sani Ki.
1: Coba kentan dumun.
0: Tebak dumun. Widangan api nih ke dumun?
1: Aku malas yang kerobok nih kan gak.
0: Keroboan, bu lo sekar.
1: Tapi katro kan gak.
0: Oh kena. Ibu lo sekar payangan, dados kok kerobokan, dados nih ki.
1: Mas saya mereka madot ya.
0: Ampura, penapi gatrannya dumun niki.
1: Iya, setengkaret yang segar.
0: Setengkaret, sampun puput.
1: Ingi. Tiang abang mengarian sangan, makin jangan uli, makin tiang mekaril.
0: Oh nika madolan, tapi memang angin maturan.
1: Angin matur niki.
0: Oh angin maturan, angin ngejang di sodana.
1: Mungkin tiang ngarian aja uli.
0: Oke. Okay. Ian biasanya penampan galungan.
1: Lawar.
0: Lawar. Penampan galungan kuliner napi mantan seliana lawar niki.
1: Niki wenten jukut nangko bay ayam niki. Mm-mm. Wenten babi.
0: Babi bih dua macam kenten niki napi wasana ikan. Dua macam tapi daging kenten nggih.
1: Kang yang numbas di pasar nggih.
0: Oh numbas niki lampun jadi numbas nih.
1: Kari numas kiloanan di pasar.
0: Oh kiloan. Kudang piring nika boleh.
1: Wau kenten wau tetak niki ke.
0: Oh matak-tak sarang sira nika.
1: Niki kakek niki nyarang tiang niki okay, panak dan menantu ampun makaryo semang-semang ke.
0: Oke kenten. Mungkin tinggal berarti fokus matak-tak mantan niki ngariani lawar.
1: Langsung adonan kenten.
0: Adonnya angin bumbu napi nih ke bahasa napi ke mantan.
1: Bumbu genap nih ke tiang karyo.
0: Karyanin peraraga napi numbas nih ya.
1: Meraga nih ke kak ngarian ke.
0: Oke kenten memang tangan nak lingsir luar biasa nih. Jangan pokoknya dakin limo ten kenten dong. Astungkara niki.
1: Bukman budok nyolek nge.
0: Suk semua bukman. Widangan budok sampai nyarengin.
1: Rajang nyangro mangke. Benjang nyangro nge.
0: Inge benjang ampun galungan. Pasti kemilah maturan niki nge.
1: Inge kenten benjang pagi-pagi ampun niki.
0: Inge
1: ling mangkin ke satu hari niki nge.
0: Penuh kenten nge. Oh, napi malih makin pun tengahi puputang dumu nike dong. Sarang kak nge, titip salam.
1: Rayu nge. Salam sarang ibu, sarang aji nge.
0: Inge. Mewali.
1: Iya, maman. Munggah malih jepun sama budu. Kenten Mahindira, umini ita. Mangdo rahayu, nyangro ren jaga niki. Semeton sarang sami niki di perempat nge.
0: Inge.
1: Pengentar sarang sami, mando kena. Tomen tiang presiden nyarang kok
0: kayak. Astungkara. Tetap
1: menetor setiap pagi niki tiang menetor.
0: Tetap niki dong Arta nak mirip sarang sirah kaden modulasinya yang sap-sap ingat gong ya. Tubiang yoga mirip kenten wawunge. Besi pom nge mirip 11-12.
1: Namun tiang yang tiang menit tapi jitut kerang kenten nang biang yoga nikang tiang.
0: Oh kan betul.
1: Nikang kenten.
0: Ah kan nak mirip sajian modulasinya niki. Nge. Suksama dong sarang kak.
1: Oke, menikah udah mau nunggu nge, rajang nge, ngemarga yang benjang, nyangro benjang, rain yang jagat nge, mandok sepatu kena nge.
0: Astungkara.
1: Menikah udah mau benjang, malih wawan tiang ngiring
0: gitu. Nge, jantung sanggong nge.
1: Itu kalah nge.
0: Tunas.
1: Untuk promo Santi, Santi Om.
0: Nge, suk semua dong, sarang ke Arta, sampun nyarengin, nembe niki sarang gongge, nge, salam kenal dumun. Nak, miya apa, kenten nge, mirip maksud gongge niki, mesipan lah modulasi dong Arta sarang satu biang minap kenten nge. Makanya gue ngek nikah mau seperti kenal suara tapi lupa nama kenten gue ngek nikah. Ternyata dong ngartan tintiang widangan kerombokan. Bahkan gue ngek nikah bulo mewali niki pih dua orang dengan satu nama luar biasa gue ngek kenten nge. Ampuran niki dong satu kena dadong nge. Pak Ketut Diarse niki widangan gianyar sampai nyarengin endek topik penampan galungan. Pasti niki tiang ngaryani lawar nangke lawar kulit kulit nike kulit saking kulit ulam napi niki Pak Tut juket balung lan yang paling favorit tembungkil biu batu ring dijeng rara biu batu niki Pak Tut madue aja niki nandur Pak Tut ngentean biu niki Pak Tut suksemange wenton nala ring Facebook tan lintang niki gonge sapa sangra dumun Pak Nyoman Suwarte Om Swastiastu Rahayu Mali Pak Nyoman nge tiang makin pulkam gonge ke Nusa Penida nyarengin wih berarti Nusa Penida lewat perairan niki dadas nge alon-alon niki nge ring laut nge Abah Wasta Samplangan gianyar nyarengin mewali niki Abah Suksemer Rahajeng nge Pak Okom Liarte Padang Samian Telar sampun nyarengin nge Rekelantrai Durus Fokus Dumun nge Pangten Pun Begoreng Rekelantrai Telar Pangten Tengai niki ngejot kentan nge Telar Wenten Pak Ian Arya Tegalalang minap niki nge wow nampak tiang gongge waduh Tegalalang cerah hari ini asing karena cuaca cerah nampah pun pasti keberhasil niki nge Pak Ian Arya nge suksema niki Pak Ian Arya sampun nyarengin gongge betul niki Pak Ian Arya niki nge widangan Tegalalang nge sana makin masanakan dumun malah jibos lantrang malih.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi rekan rai mauling nyaringin gongnya Cynthia ring FM 106,4 MHz lana M 1206 kHz nge. Rekan rai nyamilang semeton nge, nektek baseng nge, mulut bawang atau karne kantun sane nyamsam kantan nge. Biasalah niki cangkem gongnya yenten pulih amunisi ulam bawi samsam kenten nge kuah balung pasti cerewet kenten nge rekan rai meplimputan pendados nge. Dan kenapa manusiawi semeton, hibur-hibur dumun, kentan nge semeton, nge ampun yang sampe ketinggalan lan lali, kentan nge mirengang puniki pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, niki wonten jadwalnya nih, Malaysia pertandingan, Renggala Rahina Anggar Mangkin, 16 Juni warsekali tali 6 liko, Renggala jam kutus waktu Indonesia bagian barat, utawi Renggala jam sia semang, ben setengah jam, dadosna niki nge raklandrai kirang langkung waktu Indonesia Tengah Renggala jam sia, wenten negara peserta pertandingan Piala Dunia warsekali tali 6 likur saking Iran versus Selandia Baru fase grup G ring Stadion Los Angeles niki nge raklandrai nge nike milih siki pertandingan ampunang sampai kelewatan kantan nge yen kelewatan nge tan kenapi raklandrai karena mali benjang kantun ake niki jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 nge ampunang khawatir ampunang kecewa kenten nge. Taler puniki rakelan rai ampun yang kecewa yening rakelan rai durung preside ke napi wastane stadion atau lokasi pertandingan karena doh kenten nge lumayan juga memerlukan biaya karena RRI niki sampun mempunyai solusi nge. RRI menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz nge. Ingin rakelan raya yang sampun uning jadwal pertandingan sampun yang sampai kelewatan nih, guys. Sani mungkin mewali ring acara Rahajeng Bali. Sapa sang rogong ya Cynthia. Ring pesawat telepon 0361-223361. Kantun galahnya nih ke angin malih kali penelpon ke manten. Iki sani boleh kuliner khas napi. Sani sampun dihidangkan tening penamaan galungan mungkin, guys. Om swastiastu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Inge. Titiang.
2: Ada sih yang kenal sarang penyiar.
1: Iya, tiang ampun kenal dumunan sarang pendengar sane on air niki ya. Iya, kaangga tiang niki sane bagus genjing.
2: Ya ampun, enak
1: genjing. Be harus nak kebahagiaan mungkin melawan adharma ton kenten kaangga.
2: Astengkara.
1: Sampun napi gatrane Kak Titiang niki.
2: Ngasun karena sehat ya dah.
1: Astaga. Satu kena pasti kekena niki nyanggre galungan benjang.
2: Nggih, Rajang nemu nyanggre galungan ge. Kuningan
1: nyanggre rawuh ge. Nggih, Rahajeng mewali. Kak angga sampun puput niki, tapi sampun pole nunas.
2: Durung enggak ditanak kentang areanan puyung hain ki.
1: Puyung hai niki maksudnya puyung hai bek puyung hai napi ten wenten ngariani napi niki. Ya harus aja Kak Titiangan niki. Dados ya tumben puyung niki 6 bulan cepok ngarianin tumben.
2: Kan sampun niki ya ampun ngewekan ke benten. Ya niki nak ampun mantu kan api ya benten. Rerah mulai jebos benten ya rauh. Ya sana kan grep napi benten rauh benten ya.
1: Oh nge berarti tenang ke mantan tinggal diantar. Nge tinggal menerima ke mantan sana sampun jadi. Tapi sana intip-intip mantu niki ngarianin napi penampan galungan mungkin Kak.
2: Ya ampun apa banget niki ampun kelihatan yang bau.
1: Nge.
2: Tentang ngarian napi.
1: Oh tentang ngarianin napi.
2: Kan kadang pamane napi doat nang
1: sana. Oh, kadang gongke mantu Kak Angga sane ngariani tinggal diantar ke mantan ke pekambingan Kak Angga tinggal nunas ke mantan. Oh, ternyata tan sama sekali kentan.
2: Tan.
1: Oh, kentan.
2: Pun kan liung lah kentan. Tempat dan pal dan menyekolah kuliner napi doat nang pesanan kirim magret
1: pendekam. Ya, kirimin melalui kentan online lah bisa dikatakan Kak Angga nggih. Berarti Kak Angga ten wenten kumpul-kumpul keluarga mungkin penampaan.
2: Sedang mungkin kan ampun di rumah kita berkampingan pagi mungkin penemuan menyiapkan segala sesuatunya kan.
1: Menyiapkan segala sesuatu. Napi mantan nih ke kata kita kian nih ke kak.
2: Misalnya nih kan ada yang kadi kiam umum nih di kampingan ada dalam penunggu karang mungkin menyiapkan ampun ibit pandemi yang mantu nih kan. Jebat jam 9 rezeki jam 10 nak kebetulan keponakan sikin ki ngantap jam 10 sudah rezeki kesesetan malah jebat balik malah kan.
1: Peraga nih ki bolak balik kak.
2: Mantua cucu kadang-kadang kena barengan ten mereka harus kesesetan siap-siap mereka napi batet
1: mereka. Oke ten ki ampun aman ampun samian sana napi wasane akeh polihuratian kan ten ada sana niki nge niki ke Angga berarti tahun mangkin ten wenten ngaryani napi kan ring petampahan galungan ring tahun lalu napi ke karyanin kanton eling niki ke Angga
2: andainya niki ge ampura nak matur niki kanton odah dumun nak odahnya memang gercep
1: Kenten. Napi mantan niki yang masih teringat jelas kenten nggih rasa masakan dari odah nika ring penapan galungan ngariani napi niki kak.
2: Paling yang dia uning penyon yang dari kelapa nika mesti ulam ayam kenten ya sarang gerang asam nika mantan kan.
1: Sarang napi malesiki? Gerang asam kenten.
2: Yang mekuah nika nggih.
1: Oh kenten.
2: Babi mamane dolang babi batung kenten atau ayam.
1: Nge. Tapi pekambingan mangken pun napi niki situasinya nih. Berarti peraragan mantan niki mentaki-taki nge.
2: Sementara yang semangat niki dengan persiapan gitu nge. Enten menawi kan ngidang permisi karena jam 10 yang harus balik menjepas kesehatan.
1: Oke enten nge. Nunas lumun niki pangpole energi bolak-balik ring margi niki lumayan kan. Nge.
2: Mumpung muasa nunas niki kan kita yang nanti menatur yang enggak. Kadang-kadang yang gampang-gampangnya dia di warung numpas yang 15.000 sudah.
1: Oke, entan. Ya, yang penting kan boleh nunas. Hitung-hitung membantu warung lokal.
2: Ya, kalau sore mau di rumah makan sesetan baru makan sesetan.
1: Oke, entan. Nggih, singgah dumun kesesetan. Ngerah cucu kenten Kak Angga nggih. Kak Angga suksume niki sampun nyarengin rahajeng nyangger galungan mali benjang niki.
2: Nggih, rajang enggak kan mangga boleh ya matur nak. Setiap ge siaran mana nak. Melak ge pampoleh kan nyareng.
1: Nika pun gue gak nyatosan, dadu sih keangatan berhasil niki setiap gue gak siaran terlalu akeh minap niki pendengar nge sana nyarengin.
2: Memang katanya kalau pakai HP kan kalau daripada pakai telepon biasa kan kalah berapa digit ya HP-nya kan gak.
1: Oke, kan nge, wow uning gue nge.
2: Nge, mamanya mungkin kebetulan wow niki ampun ngambilan dong niki, ampun ngambilan dong. Pencet dan kok ngidang, udah 3 kali pencet nge baru kita masuk.
1: Oke, ten, weh tenyak cepoan berarti niki nge harus pang telu pang empat berarti kak.
2: Harus
1: dikenang. Oke. Nge, ampun berhasil makin sukses semua Kak Angga. Stata niki bahagia kena nge. Nge,
2: asun karena ge raja pun sarang sami renjero puri ge nge.
1: Nge, rahaja wali. Nge.
2: Ayo lah.
1: Nge. Sukses semua Kak Angga sampun nyaringin malisiki penelpon kemantan sedurung gonge puputang utawi sampun puput kentan nge sapa sangra linglan telpon. Om Swastiastu, selamat pagi. Yengge, alon-alon semeton. Serapun iki sana nagingin malisiki kemantan galahnya nih Kak Anggen. Wenton ibu putru mangge, sampun setate nyarengin tenglawar duaning hanya berdua adik-adik ipar kemantan yang ngasih jotan. Nah jotan napi niki dagingnya nih bu putri mangge, durus ke informasi yang cawis pitakan gonggek nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Titiang sarang sirah niki ring gongge.
3: Pak Eka mambal deh Pak Eka.
1: Oh Pak Eka Titiang, Pak Eka ngipi jelek gongge Pak Eka. Gara-gara Pak Eka bernostalgia Miratu Betare. Aduh Pak Eka, tanggung jawab Pak Eka. Mitan gonjaan mantan. Tapi benyang-benyang ampun nak ya nih horor-horor Pak Eka nih ceria kenten nak ya. Dados gongge yen dados kayak gongge kenten syarat ya harus nostalgia ceria-ceria ke mantan yen dados tan dados kone.
3: Yang tuh, gongge.
1: Tiang.
3: Yang lah percintaan yang sungguh sangat-sangat tidak bisa dilupakan.
1: Aduh, yen kenten kan demen gongge kenyam-kenyam ring studio ten macu alis gongge dibina macu alis gongge mirang Pak Eka bercerita coba nak eh.
3: Ini tension apa tuh?
1: Nah,
3: hari nom-nom kan harus percintaan dengan dia yang ada yang betul aksi yang bisa.
1: Mi, Pak Eka berbunga-bunga, bunga napi tumbuh di hati Pak Eka Niki. Aduh.
3: Gue. Ya mudah-mudahan lah cepat dapat yang dia diharapkan.
1: Gitu. Aduh doa stungkara doa terbaik Niki nge. Diharapkan dumu Niki. Waduh kok nggak enak temisi napi ten ngidang ngharapin napi dumu Niki. Okay. Yen Pak Eka ampun unas Niki dumun.
3: Ampun harapan dong Niki. Tanggung di dasar rupiah.
1: Di dasar rupiah. Napi boleh dasar rupiah zaman mangkin Niki.
3: Nge. Biar ganjel di mong pagi-pagi dah kan nanti.
1: Enggak, pagi-pagi.
3: Ini acaranya napi tuh, soal dunia tuh.
1: Napi?
3: Napi ada topiknya nih di pagi ini.
1: Oh, topiknya kuliner khas penampahan Galungan. Kan mungkin penampahan Galungan, Niki. Tenampah bawi, minap siap, kantan Pak Eka.
3: Oh, enggak, Niko yang namun Niko ya. Pasti bapakin membahas buat patung yang zaman Niki, zaman di mama, makanya biasanya jarang gitu. Jadi dia negara itu baru nanti kelompok seperti Bangli yang kirang kan sebenarnya beda dia juga. Kelompok kumpul-kumpul kan di Badung itu jarang.
1: Jarang nge, berarti biasa per individu-individu kan tanpa Eka nge.
3: Ya itu dah bagian. Lalu kan paling yang mas ngapin. Nah istilahnya luluh.
1: Iya, luluh sate kan tan.
3: Paling gini kan ini rasanya.
1: Iya ya. Yang Pak Eka sana sampun jadi menu mangkin api.
3: Jadi minas luluh ini kan.
1: Luluh-luluh bias tapi luluh sate. Aduh, Pak Eka tiang Niki lo.
3: Kalau gancok ini.
1: Oke.
3: Hari raya kan biasa orang.
1: Iya. Pang nageng kide ciri khas hari raya kenten nge.
3: Kan masih hari raya.
1: Iya, hari raya 6 bulan cepok, masa ten hari raya pang ciri khas kide. Nggih.
3: Kira mau ngomongan ke Bapak Angga?
1: Kak Angga, Kak Angga nembe ragane.
3: Nggih. Eh Pak Angga. Biasanya sinten dulu nostalgia Pak Anu.
1: Sira.
3: Nggih,
1: biasanya ragane aktif nyaringin ring WhatsApp Pro 4 tapi berusaha niki jagi on air. Wow, pulih ragane niki mencet pang telu Pak Eka. Pak Eka mencet pang kuda niki wow pulih.
3: Apa cepok saja kirang tiang itu kok pangat yang baru yang ada begitu.
1: Oke. Oh mi, agat saja berarti Pak Eka pang cepok Kak Angga pang telu mencet-mencet wow ragane pulih.
3: Anu sayangku ini yang siaran
1: ke biratu berbunga-bunga sekan gongga Niki bunga mawar bunga matahari bunga jepun angin ngiasin. Aduh Pak Eka ya, suk semua nggih
3: biar ceria ya
1: harus ceria Pak Eka sih bernostalgia mencu alis gongga dadosne budal-budal ngipi jelek
3: nanti malam gitu aja siaran yang
1: Kelbungga, nggih. Boleh sani horor-horor yang penting ten gonggek siar.
3: Yang sangat yang bercinta betul-betul oh gini rasanya. Oh gini.
1: Aduh. Niki betul Niki untuk anak muda percintaan cocok berarti Niki.
3: Ya, Jadi kan horor-horor tuh jangan merinding gitu kan.
1: Niki pun merinding bulu kuduk saya Niki menek tase. Aduh Pak Eka, gonjaan mantan Pak Eka. Nggih.
3: Nggih, semua banget bos. Budal hati-hati, benar-benar ketemu dengan keluarga yang dengan selamat.
1: Astungkar.
3: Ini kan selamat penampahan umum yang dari Galungan
1: dan nggih.
3: Berbagi antar rahim kami sak keluarga nggih.
1: Nggih, astungkar mewali nih keluarga Pak Eka.
3: Biar selamat ya.
1: Astungkara.
3: Suk semua tuh nih.
1: Suk semua dahat Pak Eka.
3: Om Santi Om.
1: Inggi Om Santi. Oh. Sama nyaringin terakhir nih Pak Eka widangan mamba luar biasa gonjaannya nih ceria Pak Eka nge. Bu Ninda kum talar harus ceria Niki sana istri-istri kantor nge pasti ke tengah makin samut puput. Tia mau membantun gongge rahajeng nyanggera Galungan Benjang gongge. Dur sama bantan dumun Bu Ninda fokus dumun Niki nge. Rakelan terai suk semua Niki sama nyaringin gongge kali palatan tentang acara rahajeng Bali informasi lan tembang Bali nge. Tidak lengkap rasanya kalau makanan tidak dihidangkan minuman pendamping yang sangat cocok, kenten nggih. Yen sampun menyantap kuliner khas Penampan Galungan, skadilawar utawi olahan daging sanelianan didampingin minuman yang segar. Minuman tradisional wenten es daluman, es kuwut, es timun serut, es jeruk, kenten nggih, es kelapa muda murni, kenten nggih. Rakalan rai sanes segar-segar sangat cocok napi male panas tas kenten nggih, didampingin sanes segar-segar luar biasa lengkapnya Penampan Galungan mangkin. Kuliner khas widangan Semeton Sami didampingi minuman tradisional, salah satu melestarikan kuliner khas masing-masing wilayah Semeton. Yeah. Rakelan Rai Penampan Galungan puniki bukan sekedar nggih rakelan rai napi wastane menyembelih atau memotong nggih atau untuk bersembah ke manten, tapi kegiatan iki dimaknai sebagai upaya nggih mengendalikan sifat-sifat buruk, ego, hawa nafsu negatif utawi butuh kala dalam diri manusia nggih. Jadi untuk bertujuan menetralkan kekuatan sang kala tiga agar pikiran menjadi suci, tenang dalam menyambut galungan malih benjang rahine Buddha 17 Juni warsa kali talina melikur nggih. Sukses sama Dumon, Rakelan Rai, Samar Puput, Gongnya Sapa Sangre, Link, Line Telepon, WhatsApp Rompat, Tur Facebook, Programa Budaya RRI Denpasar. Rahajang puniki mencicipi kuliner yang dibuat, yang dihidangkan, nge. Mogi-mogi jak warakne luar biasa, kanti nama telung piring, ten-kenten, nge. Dan menikmati momen berkumpul bersama keluarga. Sane sampun pulang kampung, alon-alon ring margi, nggih, Semeton nikmati waktu sama keluarga, maturan mali benjang ring rahina suci galungan, nggih. Rakelan Rai mali jebas gunge lontrang mali, mugi informasi ring acara rahajeng baline mangken bermanfaat utawi mepikenoh kenten, nggih. Rakelan Rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakadian Rahi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Denpasar bersama tim melintas sektor Provinsi Bali memastikan seluruh pangan yang dijual di area kuliner Pesta Kesenian Bali PKB 2026 aman dikonsumsi. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim gabungan melakukan pengambilan dan pengujian cepat terhadap 19 sampel pangan, mulai dari ikan laut, sate ikan, pepes, bakso, kerupuk, es mutiara, laklak, lontong, tahu mie, hingga terasi. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan negatif, mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, maupun pewarna tekstil. Ketua Tim Sertifikasi dan Informasi Komunikasi BPOM di Denpasar Putu Ekayani mengatakan, pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memastikan keamanan pangan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM agar memahami pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk. BPOM juga menghimbau pedagang menerapkan prinsip ceklik, kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa, menjaga kebersihan serta menggunakan alat pelindung diri guna mencegah kontaminasi makanan. Selain itu, BBPOM terus mendorong UMKM Kuliner Bali memperoleh izin edar melalui program pendampingan secara gratis. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
3: ditian
2: niki mbok tiange
4: saking kan bersidang meklu mertimpung
2: tanjung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok temen orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku

0: mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, kantongnya ringin gongge Cynthia, ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rakelan Rai, selianan niki Rakelan Rai, wenten kegiatan utawi Sudarmo ring penampan galungan mangken nge, bersibuk ring perantenan nge, menghidangkan kuliner khas masing-masing wilayahnya nge, atau yang paling general, niki wenten ajengan sate, lawar nge, komo, napi malih niki nge, tum kantan nge, beragam nggih Rakelan Rai. Nah, selain nika sane lana-lana niki kantun mekupu ngarianin sampian penjor nggih itu-itu napi sejangkepnya ne sarana prasarana anggen ring napi wastane ring penjor kenten nggih. Hiasan-hiasan penjor lah kenten nggih sane mangkin kejangkep pindumun nggih Rakelan Rai. Nah, kali ini Gongge akan membahas seputaran batasan lan tradisi di hari penampahan. Pantangan utama dumuniki nggih berdasarkan surat edaran PHDI, umat Hindu dilarang memotong babi jika penampahan jatuh bertepatan dengan hari purnama nggih yang disebut sebagai jagal mangsa nggih. Hindari sifat buruk. Nah, esensi utama niki penampahan adalah nampah utawi membunuh. Jadi segala sifat buruk dan pikiran kotor dalam diri niki sangat pantang untuk marah, serakah atau bertindak egois pada hari penampahan galungan nggih. Pemborosan. Nah, pemasangan penjor perlu diperhatikan waktu. Nah, malah jebas gue akan bahas waktu kenten nggih. Jadi dalam mempersiapkan sarana seperti penjor, galungan dilarang menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Jadi pembuatan penjor sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing umat dan makna yang harus wentan terkandung di dalam penjor tersebut kenten nggih. Sarana prasarana tidak boleh tertinggal sedikit pun nggih. Ngapung kenten nggih Rakelan Rai, hiasan yang napi wastane luar biasa ageng tapi sarana prasarana kirang. Jadi maknanya pun tidak lengkap nggih. Informasi puniki Rakelan Rai gongges nakutip saking iNews Bali.
1: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang

0: Daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Bawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Bawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Kanton, Ring Prompat, RRI, dan Pasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintia, Acara Rahajang Bali, nge? Rakelan Rai, Kanton, Niki Inde, tradisi memasang penjor. Nah, hal yang dianjurkan, nganinin Inde galah utawi waktu, nge? Jadi waktu untuk memasang penjor, galungan Niki disarankan dipasang tepat pada hari penampahan, idealnya setelah pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, nge? Dan tradisi selanjutnya, nge? Persiapan banten lan memasak. Jadi tradisi umat Hindu di Bali adalah bergotong royong menyiapkan banten dan mebat, mengolah daging untuk lawar, sate, kentangnya. Jadi Niki sebagai perwujudan syukur sebelum para leluhur turun ke bumi. Dan terakhir Niki dalam diri kentangnya Rakelan Rai, pengendalian, menjadikan hari Niki sebagai momen mawas diri, penyucian fisik dan persiapan spiritual menyambut hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan menarik hal, Niki nge Rakelan Rai nganinin indek galah atau tradisi memasang penjor. Kenapa Niki gongge di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, wau ngawit kentan nge pemasangan penjor dan tepat pada hari penampahan galungan utawi rahina anggara wage wuku dungulan nge. Jadi memasang penjor terlalu cepat utawi jauh hari sebelumnya tidak dianjurkan karena penjor bisa kehilangan nilai sakralnya dan berisiko hanya terlihat sebagai hiasan. Jadi secara filosofis nge Rakelan Rai, waktu umat Hindu menyucikan diri dengan menyembelih sifat buruk sekali gongnya nikang wau kentan nge yang disimbolkan nge penegak Dharma utawi kebaikan adalah penjor, menjadi lebih bermakna. Seperti ini kelah Rakelan Rai nge, mungkin sane minap Niki nge sane sibuk, makanya bisa memasang penjor sebelum hari penampahan. Tapi Niki disarankan dari napi wasane puniki beranda Kecamatan Buleleng, kantor nge menyarankan untuk Niki memasang penjor idealnya setelah pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah atau di hari penampahan galungan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Sinta akan nyiarengin ring program budaya RRI Denpasar. Ring Rahin Anggara Mangkin, nopek ring Rahina Suci penampan galungan, sang penjengkep informasinya nih. Tur puniki, nge Rakelan Rai, nopi wastane berbarengan dengan Pesta Kesenian Bali ke-48, utawi keping betang dasa kutus warsa kali tali 6 likor. Nge, nah jadwal utawi dudunan acara Pesta Kesenian Bali ring Rahina Mangkin, nge Rakelan Rai, wenten Sanje, kenten nge ngawet ringgala jam 5 niki waktu Indonesia Tengah. Saneka pertama megena ring area Taman Budaya Utsawa Parade Ngelawang, Komunitas Barong Rengas Banjarbongan Pale, Desa Bongan Kecamatan Tabanan, Duta Kabupaten Tabanan. Terus puniki megena ring kalangan Madia Mandala ringgala jam 5 sanje waktu Indonesia Tengah, Utsawa utawi parade joget bumbung tradisi saking seke joget kumbang dedari Desa Tegal Tamu Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar, kesarengin seke joget madu Brata Kusuma Banjar Umadui Desa Pedang Sambian Kelot Kecamatan Denpasar Barat Duta Kota Denpasar. Nama Lisiki wentering kalangan Ayodia Niki ringgala jam 9:30 kutus waktu Indonesia Tengah, kentan nge reka sedana utawi pergelaran calon narang sanggar seni Majalangu Banjar Padang Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Duta Kabupaten Badon. Apun yang kelewatan nih Rakelan Rai dados dipilah-pilih niki nge sane jen sane dot napi wasane pembalih sematon sami kentang nge kirain sarang-sarang saksian kesenian sane wenter yang pesta kesenian Bali kentang nge masing-masing duta niki pastike sampun latihan berbulan-bulan durus support dukungannya nge yang pesta kesenian Bali warsane mangkin. Informasi dudunan acara pesta kesenian Bali warsane kali talinya melikur mangkin dados informasi terakhir ring acara Rahajeng Bali mangkin nge Rakelan Rai malah jiba suasan gongnya Sintia wenton semitran titik yang belitutmus sani nyaringin awet ringgala jam dasa kantos jam 3 sanjang ya. Rawi rikidumun gue ngasih nanya rengin Rahajeng Rahina Suci penampan galungan malah banyak sampun nyengre galungan kantan nge malah kide sampun kuningan kantan nge Rakelan Rai menang melawan Adharma kebaikan kebajikan nge Rakelan Rai astungkara rahayu. Rakelan Rai yang menonton atur gue gak durung manut ring ambara gue ngasih yang longsir gang renom pengampura ring marga hemur pitung desa Denpasar. Selamat pagi nge maka wasan ning atur puputang gong esine untuk mencarang para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sudah mendengar gangguan operasional pada jalur tol laut pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju pelabuhan Lembar, Lombok Barat memicu antrian panjang kendaraan di pelabuhan Padang Bayi, Karangasem sejak Sabtu sore. Truk-truk logistik yang biasanya menggunakan jalur tol laut beralih melalui penyeberangan Ketapangi, Limanuk, dan Padang Bayi, Lembar. Survei PT ASDP Indonesia Peri Padang Bayi, Iwayan Gede Sudiartawan, mengatakan kondisi tersebut diperparah cuaca kurang bersahabat di Selat Lombok serta terbatasnya operasional kapal di jalur tol laut. Rakalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: satu idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.
1: Gantal ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat bentuk kale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh. Selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air, dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu, berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya? Cup, cup, cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Puring Cining Ebatan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sobat Budaya, Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar India melalui kegiatan sales mission di Ahmedabad dan Hyderabad pada Juni 2026. Kegiatan ini mempertemukan 20 pelaku industri pariwisata Indonesia dengan sekitar 160 calon pembeli potensial guna memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke India dan ke Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini mengatakan India menjadi pasar prioritas karena pertumbuhan kelas menengah dan premium yang terus kian makin meningkat. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kitu-kitu berarti aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Om Swastiastu. Anggai pemirsa, rakalan rahi sahabat budaya senekan tun ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jeju pada menggena ring siang maka dimangkin demogi panggih di tiang statunemu kenak tu rahayu. Muali malai sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semertuan dengan rakalan rahi pemirsa sarang sami ngantos galah di tiang puput bertugas mulai jebos ring jam 3 sore. Nge. Pemirsa sarang sami jagi pacang lantur di tiang acara dulu ini ring siang maka dimangkin ring acara Rahine Ayu Teras UMKM jagi pacang iring di tiang mulai jebos rakalan rahi membeli bahkan inti informasi tentang seputaran UMKM Sanewenten ring Pulau Dewata. Ingin pemirsa sarang sami sedulur di tiang jagi pacang aturan informasi tentang Teras UMKM Druene. Terus temun pirsa yang temang pengawet di tiang saking belian peri tengat ngir kelarai sampun nang meti laring frekuensi 106,4 MHz. Terus temun pirsa yang tengat saking yan peri.

Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

Inge pemirsa, rakan rai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Wau sampun atur rentang siki temang pina ke temang pengawit ring siang makadi makin nggih. Pemirsa rakan rai jagi pacang uning yang di tiang niki indik informasi ring seputaran nepi wastane kantun situasi luwe ring pergelaran pesta kesenian Bali nggih. Atur nih yang ditang nih informasi seputaran UMKM Nurwene Reng Wentan Reng PKB nge. Ini pemirsa serasami pada pergelaran Pesta Kesenian Bali yang ke-48 Provinsi Bali menggratiskan seluruh dan stand pameran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta industri kecil menengah IKM sebanyak 124 IKM dan 72 UMKM kuliner difasilitasi penuh untuk memamerkan produk mereka guna mendorong kebangkitan ekonomi lokal gitu nih. Berikut adalah rangkum fasilitas dan informasi penting seputaran UMKM di area PKB nih. Asiki biaya cane bebas biaya sewa. Kebijakan ini meniadakan sistem lelang stand berbiaya tinggi pada masa lalu agar semua perajin dan pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang adil untuk berjualan. Talar keamanan kuliner, Balai Basar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah melakukan penguji untuk memastikan seluruh hidangan kuliner tradisional yang dijajakan aman dari bahan kimia berbahaya. Produk unggulan berbagai produk yang dipamerkan meliputi kerajinan kriya, tenun souvenir khas hingga sajian kuliner tradisional Bali. Yening pemirsa jagi pacang berkunjung ring IKM utawi UKM tersebut. Nah, nike tersebar di beberapa titik strategis ring area Taman Budaya Art Center Denpasar. Nah, rekelarai pemirsa sarang sami. Nah, beberapa wenten titik kuliner ring stand-stand pameran Taman Budaya Art Center kangge. Talar wenten kriya, talar wenten kain tenun dan berbagai macam aksesoris wenten ring bawah gedung Kesirarnawo kinten nggih. Rekelarai yang jagi pacang berkunjung ke area PKB ini diharapkan untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Ini pemirsa rakelarai sahabat budaya sanekan tuh ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali malah jebos lagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 durus mun biar sayang temang sanisampun sayang di tiang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pamirsa sarang sami muali male sarang ditiang ketut mus kantun nyarang sementara kalan rai inggih. Nai wawu talar sampun siki temang aturun ditiang lumugi presiden menghibur ing siang kadi mangkin inggih. Nah rahajang yang rahina penampahan galungan niki inggih pamirsa sarang sami talar ing rahina wenyang jagi pacang yang rahina suci galung ndruwe kanten. Inggih. Om swastiastu rahajang siang.
1: Om swastiastu rajang siang Tutmos.
0: Inggih mbah.
1: Inggih. Sampun api niki gatro penampahan galungan.
0: Sampun memargi.
1: Sampun memargi nggih. Kudosan macam lawar menu ulam napi bawi napi-napi nih Tut.
0: Bawi tiang riyen wau ning dua ning wenten dinas niki.
1: Oke, karya lawar,
0: kan? Iya, karya lawar siki, kacang hijau mantan.
1: Oke, dan iya yang penting kan sampun ngelawar.
0: Sampun.
1: Nanti tuntut nih. Cuaca riki terang saja nato.
0: Iya, patah riki taler terang, cerah.
1: Lembah niki nak sampun ibi mepatung.
0: Sampun ibi.
1: Nih, mungkin sampun lawar. Ya nyate meli lulus sate tut.
0: Ingi patah kenten.
1: Ingi sampun kenten ngaitum kita ngaiurutan.
0: Ingi.
1: Ye nah kangen anu kenten banten sampun pun usah niki mbah maturatur niki mantu
0: mbah. Geles ingi.
1: Nih mungkin amali jebos nyanan sore kenten manten masang gantung-gantungan.
0: Ingi cenigan.
1: Nggih, benjang das pangidang semang-semang maturatur tenan
0: ya. Nggih, patut-patut.
1: Nggih, semakin semang kita maturan,
0: semakin bagus.
1: Bagus kenten. Nggih, sampun kenten megatre niki tuh.
0: Lurus.
1: Nggih, megatre majeng Tutmos kan sampun pastiko sampun kenten. Nggih, rahayu, sehat kenten. Iki lantur iki uli kangen mangkin tiyang megatre tuh. Susi, wenten iki Bu Eka Batu Bulan, wenten Mok Luh Sekar Ring Satung, Nini Dania, Sarang Kakek Ring Sanur, wenten Nini Jerman, Bu Ana Ring Wangayo Gede, wenten Nini Tuade, Bu Wayan Swartini, wenten Siroyo Dewo Niang Kirana, Gusti Biang Murni, Ring Klungkung Dagang Seromotane, Mangga Sehat, Nyangre Rahayno, Hari Suci Puniki,
0: gembok
1: orang tut, ngelantur iki Bu Pera Ring Pasar, Nini Ayuna, dal, Oda Bani nyarangin tut.
0: Inge.
1: Niki wenten Mbah Mangku Prajopati. Nang wenten Odah Weni Nini Santar Ring Sanur wenten Pak Dikarjo wenten Kuplu Taler nggih Raikane Rago Pastawo Bagus Bawo Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin dan Pak Dikarjo Pak DP nyarengin tuh
0: nggih
1: wenten Nini Ita Taler Mbah Dunini Taler Ring Tanah Lot nggih ya muniko aja demun tuh Sane durung konek tembang mah nyarengin kena
0: tuh. Ingi patut ingi.
1: Ingi nyarengin mah tembang nih. Sane durung konek siro ya Bu Eka Batu Bulan sampun nih manggil setato kena rahayu sehat kenten. Mengenai pesta seni mah nak durung boleh tuh di pembukaan kan saking di rumah.
0: Ingi galah ruwe kanton panjang niki kenten.
1: Nih, sami masih pagi sampun dari awal dari pembukaan mah
0: nyarang.
1: Nih, niki mbok lu sekar ling satung sampun nggih mbok ning kebo yo mbok putus sekar ini
0: ning kebo. Nggih.
1: Nggih, mbok yan dinar ayu mbok yan nyolek nyarengin niki. Nggih, putri GWK Taler Mangga Kena Rahayu. Munika dumun
0: ketmu. Nggih.
1: Majang Tutmos, rahajang tugas nggih.
0: Heeh, semua.
1: Pendok Rama Santi. Om Santi.
0: Inggih, sok semua niki Mbah Indira ngiring seputar keramitan tabanan nggih sampun mungah niki ring acara teras UMKM
2: dulu. Dengar dan saksikan siaran langsung. Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ingin pemirsa ring ungkurnya nembah Indira jadi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Ingin Om Swastiastu Rahajang Siang.
3: Om Swastiastu Rahajang Siang Wali Tetmus.
0: Ingin
3: Penapi Gatre.
0: Gatre kena Rahayu.
3: Ini benda yang
0: ring batu sangian.
3: Api batu sangian.
0: Ring
3: gunung.
0: Tiang.
3: Penebal.
0: Oh ring penebal.
3: Aji.
0: Aji tatang. Punapi Gatre Aji.
3: Gatro na becik-becik kali kenten gelibak-gelibak usan megadang di sande.
0: Sampun mebat.
3: Aduh ampun jam 2 ampun mulai.
0: Aduh stas lemah mantan.
3: Get tenya sirup. Anu megadangin B kenten.
0: Oh kenten.
3: Tapi walau numas ya B tapi ke jam 2 jam 1 ngerah kerja so. Sung ke rumah, senyak buku kujang, be buku lemah na masa ada ngujang min lemah jani langsung uli jam 2 jani dong sing buku tak gudik bani jam.
0: Inge terus-terus ji.
3: Menapi ya pendidikan kangen karang asya meniki napi nampah napi dong.
0: Tetap niki nampah.
3: Tetap mau singe mungkin rajang marjang udah mau
0: memang ini.
3: Morning hari penampahan. Nanti jam kudo siaran.
0: Tiang kan terus jam 3 mulai je bos.
3: Ah, nggak mungkin bagi ngelantur kenten marjang tugas.
0: Ingi.
3: Enggak terus cuman.
0: Durus.
3: Terus memiliki ibu kena kebo ibu yang dan pasar. Ibu sekar ini pasti yang nak.
0: Ingi.
3: Termancung Pak Yanarbo. Ini Dania Sanur. Bu Pera, Bu Pera durung.
0: Dereng.
3: Ana juru anu peniki teribur bana penggemar iki aja. Monyo na kolang Bu Pera kocak kenden yana kenden semangat terus ini.
0: Ingi tetap semangat kenden.
3: Pandai tamu ring ikut paku sing ngerti ubod ka teguh megati sing tegalinggal sudah sarang sami peniki sementon di siang margi yang sudarmo penampahan sene manggin ring datang Wirajeng Rayu. Dan man petemang menggatrau ke ana.
0: Nggih.
3: Nah Kang Yang, petemang tapi je puter malah je bos. Kan kena kan bo kena dari raya galungan puter pang terus.
0: Nggih. Nggih ji.
3: Tam ka komandan tut mus. Moge-moge rajeng rahayu.
0: Nggih.
3: Ale je bos dibudak ke Karangasem waspada ring margi.
0: Nggih di tiang ring gianyar ji.
3: Oh nampak lah.
0: Nggih.
3: Sanapi deh sanapi.
0: Gianyar peta tiang.
3: Oh, nampak lah ngengge, ampun nampak. Kenten ampun alon-alon, wawas pado. Alon-alon di petanya.
0: Ngengge.
3: Bion dah menikut. Ajeng rayu om, santi santi om.
0: Inge suk semua aji tata ngiring sekitaran penebal niki. Sampun mungah nyarangi sementara kelan rayi ring acara teras UMKM dulu ini. Rekalan rai pemirsa sarang sami sampun nang meti larin tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Jadi pacang iring ditiang mesanakan dulu sumun piar sayang temang sane sampun sayang yang ditiang.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: Bumbung Gebyog Jembrana.
1: Ingin sementara kalah rai pemirsa sarang sami rawiriki dumun ditang jagi pacang iring sementara ring acara teras UMKM dulu ini malah jebos jagi pacang lanturun ditang ring acara ngelilo ulangun ngantres galah ditang puput ring jam kali nih.
0: Gamelan bumbung kebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung kebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung kebyog. Bumbung kebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung kebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung kebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Badung menggelar Safari Kesehatan Badung Peduli di Wantilan Serbaguna Banyartengah Desa Gulingan Kecamatan Mengui Sabtu kemarin. Kegiatan ini memberikan berbagai layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, operasi katarak melalui mobil layanan keliling, pemeriksaan payudara hingga deteksi dini penyakit melalui Pap Semar. Selain itu, warga juga menerima bantuan sosial berupa paket olahan ikan bergizi, sembako untuk lansia, dan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawo, mengatakan program ini ditujukan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan mengutamakan langkah pencegahan. Rekalan Rai, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Inggih pemirsa Rakalan Rai Rajang Siang Muwali Muwali Malai Titiang Ketut Mus Jagi Pacang Iring Semetua Rakalan Rai Ring Siang Maka Dimangkin nggih. Jagi Pacang Lanturan Titiang Acara Druwene Niki Ring Rahina Ayu Ngelile Ulangun Antuk Titiang Aturan Tembang-tembang Pop Bali. Pastikan Rakalan Rai pemirsa Serang Sami Mulai Jebos Muwali Jagi Pacang Sangra Titiang Ring Lain Telepon 223361 Iring Titiang Megah Teratur Ngar Sayang Tembang Rakalan Rai pemirsa Serang Sami, durus mun piar sayang temang pengawit titiang saking Jaya Pangus.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi.

0: Hingi pamirsa rakalan rai senekanton metunggilan tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Muali titiang ketutmu jagi pacang nyarang si tuar kalan rai ngaros kalah ditang puput mulai jebos yang jam kali ngih. Sangat titiang ring lain telpon 223361 ring acara ngelile ulangun ngih. Hingi om swastiastu.
1: Lontas yang seradang seretet mas bagus.
0: Hingi.
1: Eleng titiang tet.
0: Ibu putu.
1: Putu.
0: Ring. Imang bonyol. Gung siran iki.
1: Yang yoga.
0: Nge.
1: Apa napa gatro demun tet mas bagus.
0: Gatro beci.
1: Ampun usan menyor sarang ngelawar.
0: Sampun sayaga.
1: Ring peta ampun rame penyor ini.
0: Nge.
1: Yang manis galungan budal kepikian tet.
0: Oke entan.
1: Iya mari sidang lewat mereka peta.
0: Iya simpang.
1: Kami di peta tanah di tiang di kongeng.
0: Iya.
1: Ya menunda senang lumun tet.
0: Durus.
1: Penyor galungan ge.
0: Penyor galungan.
1: Dangdut napi napi nih si sampun.
0: Dereng.
1: Dereng lagi balik karing.
0: Iya.
1: Tadus magatron niki.
0: Kede nangkan mun.
1: Kede kede niki kari sibo niki. Cuci-cuci niki perabotan numpuk. Iye megatro puputu keboiwo monga. Alat bulodro kari dicari niki. Bunga sampun turun mangken bulodro. Munga demun ngibur sarang tetmun. Ampun ngajang lawar. Iki nini Dania sarang peka Dania ring sanur. Naik munga-munga peka sarang nini rajang yang rogalungan banyak. Daler niki jiro ratno renyuan bangli sami ring kikian nge. Mangga selamat rahayu margiang penampahan mangkin. Semoga rahayu sarang sinamian. Daler Haji Mia. Niki Haji Mia nika kari satu kawitan di tiang tet.
0: Inge.
1: Ring taman Bali. Kalau niki siro ya ngepat ya narbo munga ngelawar napi sibuk ragane. Si kocak Bu Vera munga munga salah di remangku sedani sampun ngobrol mau ring ngapi tet.
0: Kintan.
1: Oke ampun sering curhat itu ya. Kalau Pandepi Mbak Handira sampun tamu aku nge. Inge Sawitro perempat. Sarang tsunami, lanang istri, lingsir muda, rajang yang regalungan, walih benyang niki, mana selamat rahayu, margi yang manis galungan, happy-happy niki. Tutmus.
0: Inge.
1: Mali jebos budal waswada dari margi, salam sarang sami dan gilwan.
0: Inge.
1: Titang mepamit, sek semogalahnya nih.
0: Inge.
1: Pramu, Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sek semua niki, rengwin, gumbiang yoga nge, sampun mungah nyarangin sementara kelarai, maha kesami niki nge. Nge, rengungkurnya nih. Cumbiang yoga, sanggrat yang malih. Om swastiastu, rajang siang.
2: Om swastiastu, rajang siang, bicet mos.
0: Inge.
2: Penapi gatre.
0: Gatre kena rahayu peka pun api niki.
2: Asung karet yang kena. Sampun puput niki makasami.
0: Sampun nge.
2: Tinggal benyak mantan yang raino suci galungan. Benyang usan puput muspo, puput pulau pali, ring merajan, aturan bantan, tur sampun ngelungsur. Yang jagi OTW ke Kintamani nih kak.
0: Wentan acara?
2: Biasa ni ke anak-anak
0: kentang
2: pila ni ke.
0: Oh kentang.
2: Pila hari kita mani. Hari Kamis Jumaat atau balik.
0: Oh ngi liburan.
2: Okay. Pampore liburan.
0: Ngi patut ngi.
2: Yeah, makin ngasang kembang lumun.
0: Durus.
2: Kembang ni rahajang galungan lan kuningan wenda ni ke.
0: Sakeng siro.
2: Yang saking trio Sri Kandi wenten nggih.
0: Trio Sri Kandi. Jagi rerah nuwun nggih.
2: Nggih. Dados magatro limang diri
0: wonten. Nggih, lurus.
2: Wenten gunung yoga sami wawura ajeng, wenten BK Batu Bulan, wenten Mbak Indira, Jero Mangku Sudani, kesarangin sira malege Mas Payang nggih. Kecunduk Temang ni.
0: Temang sambung saya ke niki, Kak?
2: Ya, suksema majang semua Rahajang Galung Lan Kuningan.
0: Ingin mewali.
2: Tiama pamit, Om Santi Santi Santi.
0: Ingin suksema niki, Kak Dania ngiring seputaran Sanur sampun nyarang semeton rakalan rai makasami niki. Nah, pemirsa rakalan rai sane sampun munggah ring pia WhatsApp lejeh bos lagi pacang-pacak ditiang gatra utawi salam dulu ini ngih hiring ditiang sana andumun durus mun piar sayang temang sakeng de alot kesarangin once raswati penyor galungan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

0: Inge pemirsa rakalarai mewali mali sarang ditiang ye ketut mus kantut nyarangin sementara kalarai ring acara ngelila ulang undru ini dua ninggalan ki kosak langsung ke mantan sangra ditiang ring lain telepon 223361 sana sampun saya ga durus om swastiastu rahajeng siang
1: om swastiastu rahajeng siang
0: Inge ibu pera puna pigatre
1: Gatre ini seger.
0: Ngeh, tumuging lantur.
1: Duni dan pole-pole.
0: Mungkin sampun pole.
1: Sampun pole berarti murah hati di duta.
0: Sira?
1: Di duta apa ini ketutmus ini?
0: Tiang ketutmus ini.
1: Ketutmus? Oh, ketutmus tiko. Amun tiang mare bawa dan tiang geus.
0: Cira Ibu Peratok kenan.
1: Peratok. Nama asli Tok Niwayan Putri Tok.
0: Niwayan Putri Tok. Inggih, durus-durus galah ruwe. Niki pangten kenten temang ruwe. Tan temang ruwe pangten mau potong male jebos kenten.
1: Oh, pangten mau potong temang ruwe. Eh niki sira nyele. Ah, biang yoga. Nggih. Nggih. Ah, megatre sareng Bu jero bu jan jero janura. Make yang megatre liu guys. Oh niki men do Pak Yakin Mustika nyole. Pak Depi men nyole makan ki. Pak Surya Canggu nyole masih do Deswardana guys rame guys.
0: Tut. Nggih.
1: Nggih. Pokoknya sarang sawi niki. Nggih. Semeton perempat RI kene paling mana soal lu ni sing mana paling sing fokus mana nge salam rahayu sarang sami nyangre galungan mahendira kalah jale pa jak mandira san di tata kampun nge sami
0: inge
1: rahajang nyangre apa nge pembantanan benyange mau kira rahayu selamat bertugas, Tutmus. Paling tiang mana, Bu? kuang gini, saling uling tuning. Dan boleh dari mau buka perempat RRI, bener, Gus?
0: Kenten, nge.
1: Nge, bener. Ya, namanya kita cerdas cermat. Siapa cepat dia dapat.
0: Nge, patut.
1: Nge. Demogi perempat RI tetap ajak ring udara.
0: Inge.
1: Suksemo rajang tugas yang pamit Om Santi.
0: Inge suksemo niki Ibu Pera. Nge sampun nyarangi sementara kelan rairing siang kali mangkin durus ring ukurnya nih Ibu Pera. Sang redit yang melisiki dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tutmu.
0: Inge.
2: Siang ring kekeran mahegi te.
0: Inge pun api gak terambah.
2: Asung kare sehat Tutmus, gembira
0: Tutmus, gembira. Nggih, demung lantur nyangre rahina galung ruwe.
2: Rahina sane benjang, sane ungkuran kuningan. Mugi kenak rahayu sareng sami tut nggih.
0: Nggih, patut.
2: Nggih. Nuna sembang dados
0: mangga. Durus, durus. Megatra kidek mantan numun.
2: Nggih. Karena wau Bu Pera, rajang mesanakan Bu Pera, gombiang yoga taler. Entan ada weni, ini ya, santa, punapi gatre rahajeng, nyangre rainan pacang rauh, mau bikena. Taler entan gombiang seri, Bu Jero Jerman. Ini cipetan titi yang sarang sami.
0: Ini.
2: Oh, semeton, mau bikena. Nyangre rainan sana pacang rauh. Nuna sembang yang
0: terus. Inge temannya nih.
2: Galungan dan kuningan.
0: Sekeng siro.
2: Ring Gusuli Ratu.
0: Inge sana tiyosan dumun tembang ruwe wau sampun metilar kali tembang galung lan kuningan kita nih.
2: Saking Widi Widiano sarang siro Dek Uli. Duet manikon
0: sana napi
2: kangen.
0: Oh inge
2: sampun nentuangnya ini susah banget mau
0: inge
2: salah rajang tugas yang pamit tun santi santi santi oh.
0: Inge suksemo niki Mbak Egi ring widangan kekaran ye sampun munggah nyarangi semton rakelan rai make sami ring siang maka dimangkin. Inge pemirsa duane enggak lari tiang kosak niki ring di tiang mesanakan dumun male bos jagi pacang lantur di tiang acara duene ring siaran berjaringan lokal kinten nggih. Terus mun pirsa yang temang sane sampun saya ageng di tiang Widudianes kesarangin dek ulik rindu ayang.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggih pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekantun tetap satya iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Rawuh riki dumun ditiang jagi pacang iring sementara rekalan rai ring acara ngelilo alang ulang ngundruwene duane ke bandau untuk galah. Enten presiden ditiang jagi pacang lanturan acara druwene riter kalan ditiang iring saking inuni pasika ake kekirang ditiang ditiang unas Agung Rene Pangampura. Pina kawasan aneh ngatur sinap ditiang antuk pramosan ditur. Malah jebos pemirsa sarang sami jagi pacanging titiang iring titiang ring siaran suara budaya Nusantara antuk siaran lokal Bali antuk titiang aturan temang-temang pop Bali. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat budaya, tahun baru Islam atau satu Muharram memiliki makna mendalam, bukan sekedar pergantian penanggalan hijriah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah menjadi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengajarkan nilai keberanian, pengorbanan, dan perbaikan diri. Guru Agama Islam SMA Negeri 2 Denpasar, Farhan Muhaimin, kepada RRI Denpasar mengatakan momentum satu Muharram seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi diri dan meningkatkan amal kebaikan. Bukan sibuk menilai kesalahan orang lain, apalagi di tengah berkembangnya teknologi yang semakin pesat, serta berbagai tantangan sosial yang mengharuskan generasi muda dengan semangat hijriah menuju kehidupan yang lebih bermanfaat. Rakan-rakan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: mahal gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: positive feeling.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: pantun kesarang. Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Denpasar. Menjelang hari suci Galungan dan Kuningan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok diprediksi akan melonjak seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Kondisi tersebut melatar belakangi pemerintah melakukan sejumlah strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, salah satunya pasar murah dan operasi pasar. Dosen Undiknas Denpasar, Dr. Putu Purnamadewi dikonfirmasi RRI Denpasar mengatakan, penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar menjadi instrumen krusial untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Menurutnya, langkah intervensi ini akan efektif memotong rantai distribusi dan menekan laju inflasi akibat lonjakan permintaan. Karena tidak bisa dipungkiri, harga di pasaran sangat bergantung dengan permintaan masyarakat sesuai dengan hukum ekonomi. Purnamadewi menyebut, operasi pasar dan pasar murah efektif meredam gejolak harga di pasaran. Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran jelang Galungan dan Kuningan. Salah satunya pasar murah dan operasi pasar yang menjadi instrumen krusial untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah intervensi ini dinilai efektif menekan laju inflasi akibat lonjakan permintaan. Dukungan kolaboratif tetap diperlukan yang tidak hanya berfokus pada subsidi harga pangan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai hai hai para pendengar setia Propat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, selamat berjumpa kembali bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz yang akan membersamai rakrai di udara ya tentunya pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini ya. Dayu Ari mengucapkan selamat dulu Niki Ngira Hajeng juga ya bagi para pendengar RRI Perempat ya dan Pasar. Selamat di sini nyambut Hari Raya Penampahan Galungan hari ini. Dan tentunya Dayu Wari mau nanya apa, bagaimana kabar kalian semua gitu ya para pendengar. Semoga semuanya sehat selalu di hari yang sekarang tanggal berapa ini ya. Penampahan Galungan tanggal 16 Juni 2026 ini, sore hari ini, selain rakerai yang disibukkan dengan berbagai aktivitasnya gitu ya, untuk prepare persiapan untuk besok Hari Raya Galungan, Dayu Wari yang akan menemani rakerai untuk bersantai. Jangan serius-serius itu. Ya santai-santai saja ya, mungkin ada yang metanding mungkin ya, yang ibu-ibu atau bapak-bapak ya mungkin lagi ngelawar mungkin sekarang. Oke, sambil joget aja yuk. Oke, hari ini Dayu mau nemenin rakerai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kurang lebih selama 2 jam ke depan ya, dari jam 3 sekarang sampai jam 5 sore ntar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oh iya, Dayu lupa juga ngasih tahu Niki, rakerai yang berikas lagu juga boleh ya. Tentunya sangat diperbolehkan banget ini. Sebentar, rakerai yang mau berikas lagu di Dangdut tentunya bisa bergabung bersama Dayu di telepon interaktif 0361223361 atau di WhatsApp. Jangan lupa untuk monitor bersama Dayu ya, monitor Dayu. Ibu lagi metanding sambil joget-joget dikit. Boleh Dayu tunggu itu ya, apa sih namanya, kabarnya. Oke, oke, tanpa berlama lagi Dayu mau ngajar rakerai pemanasan dulu ya, walaupun sudah panas hari ini ya. Oke, di sini ada lagunya dari Maggie Z dan Eri Cindy ya, dengan judul Terima Kasih.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, as.

0: Aku telepon sekarang deh.
1: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, masih bersama Dayuari di FM 106,4 MHz ya, masih menemani Rakerai di program acara kesukaan Rakerai semua ya, di Proidangdu Dangdut adalah kita. Oke, gimana pemanasannya? Apakah sudah keluar keringat? Tadi sudah goyang-goyang kah? Atau bantennya sudah selesai? Cece goyangannya aja ya, yang difokusin bantennya belum siap nih ibu-ibu. Atau bapak-bapak gimana? Lawarnya udah selesai, apa goyangannya dulu difokusin? Oke, gak apa-apa ya, penting semuanya terhibur sekarang. Apalagi akan menyambut Hari Raya Suci Galungan besok. Sekarang Hari Raya Penampahan ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Selalu diberkahi juga oleh ide sangnya, sang yang widiwasa gitu. Oke, di kesempatan yang baik ini ya, tadi Dayu sudah menghaturkan ya di ambara nih di udara satu lagu dengan judul Terima Kasih dari Maggie Z dan Eri Sindia. Ya memang ya, dengan lagu Terima Kasih ini Rakerai sebagai informasi saja ini ya, sebagai duet legendaris ini ya oleh Raja Dangdut kita Maggie Z dan Eri Sindia, yang dimana tembang Niki romantis ya, bernuansa dangdut klasik. Dan kadang-kadang ternyata banyak juga nih sebagai di judul ini ya, lagu ini sebagai pilihan karaoke yang terfavorit gitu. Atau mungkin Rakerai ada yang sudah tahu atau yang belum tahu, mungkin gak apa-apa ya, sudah Dayu haturkan tadi. Nah sekarang mari kita joget bareng lagi ya, ya teman-teman para pendengar setiap perempat ya. Silakan bergabung sama Dayu di udara, yang mau request lagu ataupun yang mau salam-salam juga boleh banget, karena waktu kita juga lumayan banyak nih 2 jam ke depan gitu. Oke, sekarang Dayu mau buka saja deh yang di udara ya. Dayu mau buka di sini di line telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa Niki Rakerai ya, yang mau request lagu ataupun berkabar. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, halo.
1: Oke,
0: halo Kakek Dania ini.
1: Iya betul.
0: Aduh pas banget ya. Gimana kabarnya Kakek Dania?
1: Aduh sehat, sehat walafiat.
0: Astagfirullah. Aduh siap.
1: Menyambut hari raya yang suci ini.
0: Betul. Dayuari. Aduh.
1: Kalau Dayuari di hari raya yang suci ini gimana kabarnya?
0: Aduh Dayu jangan ditanya deh. Dayu mah sehat banget ini mah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Astagfirullah.
1: Merayakan hari raya suci.
0: Iya betul sekali selamat. Besok. Gimana neneknya mana nih?
1: Lagi sibuk masang gini Dayuari, masang sampian gantung-gantungan lama
0: sampian ya. Waduh ya. Sulit sekali dong jam sekarang sudah lama sampian dipasang ya, itu.
1: Soalnya kan banyak ininya, pelinggih-pelinggihnya itu banyak.
0: Oke.
1: Jadi belum siap bantu, on air dulu sebentar mau dibantu gitu.
0: Oh gitu ya, begitu
1: juga banyak itu kan, banyak juga diisi gantung-gantungan gitu Dayuari.
0: Betul-betul banget ya, ya.
1: Pelinggihnya aja udah ada ya berapa 10.
0: Oh ya?
1: Yang gede-gede lagi bukan kecil gitu.
0: Oh waduh, semangat semangat, yang penting kerjasama ya, dong ya.
1: Merajan ageng gitulah.
0: Gih, merajan agengnya ya.
1: Iya tapi masih di

0: boleh menantu gitu.
1: Wah keren sekali ya kerja sama masih kerja.
0: Gitu.
1: Oh iya nggak apa-apa. Sebentar mungkin nyusul ya, mungkin bisa bantu apa mungkin ya.
0: Nambah semangat. Goyangan dulu dengan lagu dangdut ya.
1: Asik. Goyangan dulu siap.
0: Dari Mega Mustika ada ya Pie Pie.
1: Mega Mustika Pie Pie. Bentar ya. Udah ya. Carikan dulu
0: Pie. Salam dulu ya dari. Sengol-sengol dulu teman nih.
1: Oke. Okay.
0: Ada Mbak Indira, ada Manekapa, ada Gek Mas Payangan, ada Bu Marani Payat, ada Mok Melin, ada Nini Ita, ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Ana, ada siapa, Gung Niang Yoga, ada Jerumangku Sudani, ada Pak Eka Plage, Mbak Tunindi, ada Bu Pera, Oda Kade, Oda Wini, ada Bu Eka Sempidi, siapa lagi, ada Niang Kirana ya, ada Bu Lodro, selamat sore, ada Gumbiang Sri, Pak Nadelanda, ada Pak Man Pandu, Bu Jero Cenaga, Bu Putu Keboiwo ya, atau Bu Sariani gitu. Ada Molo Sekar, ada Pak Eka Plage, siapa lagi Bu yang suatu ini sudah. Lagunya ada Dewi Wani.
1: Oh lagunya dari Mega Mustika ya. Tidak ya. Ada yang Pie Pie.
0: Kalau dari ini Ojo Sui Sui
1: Ojo. Oh Ojo Sui Sui gitu Ike Nurjana ya. Bentar deh dari carikan dulu ya.
0: Ya kalau siapa aja boleh penyanyinya. Yang penting Ojo Sui Sui.
1: Ojo Sui Sui. Ojo Sui ya. Endang Wijayanti ya.
0: Iya boleh.
1: Oke okay, sudah.
0: Ya, itu aja dulu Dayuari.
1: Yes.
0: Ya, terima kasih. Yang di belakang biar bisa naik tidak ada gregetan tangannya untuk
1: menangkap. Iya, gitu. Nggak badan doang yang goyang, tangan juga goyang itu.
0: Boleh siap-siap ini kakek Dania mau turun.
1: Oke. Okay.
0: Ya, selamat. Hari Raya Dewi Hari,
1: ya, selamat
0: berduka, yuk dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, kakek Dania mewakili Nenek Dania dari wilayah Sanur. Oke, lagi rekasannya dari ini Endang Wijayanti dan dengan judul Ojo Sue Sue gitu ya. Sudah ada dia, ingat ya, Ojo Sue berarti jangan lama, aduh jangan lama apaan tuh. Oke, di belakangnya kakek Dania tadi sudah diberi clue loh. Yuk, sekarang saya mau turun. Sekarang yang mau request lagu silakan nih. Oke, Dayu buka saja ya. Silakan rakerai yang mau request lagu ya, bergabung dengan Dayu Ari sekarang. Oke, Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
1: Asik, asik, kak. Asik.
2: Kak Daniel, makasih Kak Daniel. Karena dengan kebelu ini bilang buat.
1: Sira, Bu Vera ini, Ki?
2: Iya.
1: Ya. Bu Vera.
2: Ini ya, Dayu Arun, ada.
1: Oke, Bu Vera gimana kabarnya? Apakah sudah sehat?
2: Ya udah mendingan Dayu.
1: Oh baik dong, di mendingan, sehat dong.
2: Udah sehat.
1: Sehat, harus merdeka. Nah, gimana merdeka udah selesai bantennya? Udah ngelawar?
2: Udah,
1: mendak.
2: Punya mantu.
1: Nice.
2: Bikin banten.
1: Oke, okay, ya. Betul.
2: Mantu jam 2 kepekan dah palo mendagang jam 12 tutup ai banten.
1: Iya, udah dibantuin mantunya.
2: Dipekan. Ya?
1: Enggak dibantuin mantunya.
2: Enggak, biarin sendiri biar belajar.
1: Oh, gitu.
2: Iya, bantuin duit.
1: Bantuin dikit duit iya, yang penting ngalir. Katanya puyung terus nih dompetnya Bu Vera, ih.
2: Masa ada nang orang suge gak?
1: Bu Vera itu. Aduh Bu Vera, gimana ngelawar udah selesai?
2: Dayu.
1: Iya.
2: Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama.
1: Aduh.
2: Aku digait arah.
1: Beh, itu dah judul lagunya. Sekarang dicari ya. Sekarang judulnya apa lagi tak cari?
2: Ya itu dah. Oh. Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama. Dayu Ari itu nyanyi ya?
1: Enggak. Cici Faramida ngawur. Oh, aduh.
2: Ini Mas Yang Mbak Kaciran, Mas Jero. Ampun. itu ana buah-buah nggih. Makasih Mas Jero niki semeton ning pasar. Nggih salam niki sareng semeton ning pasar
1: Sabana. Salam siapa lagi?
2: Oh niki Gong Biang Yoga. Bu Janura Bangli. Terus Niang cantik. Ini dia Nini Nini dan ya sudah. Bapak Surya Canggu sarang Bu Keboywo. Maharani Payat. Buka lontar bin bulan sing kelang.
1: Ih, lagunya jangan tunggu lama-lama loh, yuk enggak ketemu loh ini. Belum ketemu. Jangan tunggu lama-lama gitu ya.
2: Halo.
1: Iya, ya.
2: Halo. Lah. Oh, pegat Dayu.
1: Apanya pegat?
2: Ada lagunya Dayu.
1: Oh, jangan lama-lama sih, judulnya ini dari Nul Daratista yang ada.
2: Siapa itu nyanyi? Jangan tunggu lama-lama, tunggu lama-lama.
1: Jangan
2: nanti
1: tunggu.
2: Digait Dayu hari.
1: Ye, kok Dayu? Aduh, ya enggak apa-apa nih kalau Cici Faramidanya pakai lagu lain.
2: Ya, mana aja dah susah dah. Ini kan pas badannya siap-siap gitu. Mendingan tunggu lama-lama nih gitu. Pikiran gitu
1: kan. Ya udah, jangan lama-lama dari Nul Daratista ya.
2: Nge, kalau minta lagu enggak pernah ngagon nge.
1: Emang iya.
2: Itu ada lagunya itu, makanya lagu dangdut ini bermanfaat sekali.
1: Apa manfaatnya?
2: Ada artinya, ada maknanya.
1: Oh gitu ya, jadi apa yang dirasakan gitu ya, jadi kode ya.
2: Bener. Kalau dulu banyak sekali begadang, jangan begadang itu juga memang betul. Kita kan dulu sering begadang. Begadang iya. Itu dulu membalik drama di gunung Dayu.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau begadang tuh membalik drama di gunung, penataan DAR masa-masa lalu. Kalau masa lalu ada juga nyengat masa lalu.
1: Biarlah masa lalu. Itu
2: Dayu. Keluar dari pemikiran Dayu.
1: Iya betul. Secara spontan ya, yang dirasakan terungkapkan ya langsung ya.
2: Iya lagu dangdut itu seketika keluar pemikiran kita. Lagu itu.
1: Oke, lagunya udah ready nih. Terima kasih Bu Vera.
2: Ya salam dulu sama Dayu Ari.
1: Aduh, salam ingat juga salam buat Dayu.
2: Salam rahayu.
1: Nggih, Rumali.
2: Umat Hindu juga dimanapun berada, selamat menikmati hari raya Galungan besok.
1: Iya, selamat merayakan. Beri
2: yang gembira. Ingatan juga.
1: Betul banget.
2: Ya, apapun cobaan dan godaan kita harus dengar perempat RRI Dayu Ari lagi siaran, pasti kita merdeka.
1: Harus dong merdeka.
2: Dadah, bye.
1: Terima kasih Niki Bu Vera. Ya kata Bu Vera tadi agak nungkak ya, apapun cobaannya Mbak. Berarti Dayu pikirnya Bu Vera banyak cobaan. Ya semua orang banyak cobaan ya. Itu artinya Tuhan Yang Maha Esa tuh menguji kita apakah kita kuat atau tidak. Tapi ya, yang satu yang pasti ya, Tuhan itu ya, Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan menguji kita kalau misalnya tidak ditahuin kalau kita itu mampu, ya gak sih? Ya pokoknya selamat merayakan Hari Raya Galungan ya, besok menyambut Hari Raya Galungan. Untuk hari ini penampakan Galungan semoga semuanya berjalan dengan lancar, yang dipersiapkan segera tuntas dan clear. Oke, rakan-rakan jangan lupa di sini berkabar sama Rayu di WhatsApp ya. Sebentar Rayu akan senggol-senggol dikit yang di WhatsApp. Oke, untuk itu sekarang mari kita berjoget bersama dengan lagunya Endang Wijayanti dengan judul Ojo Suwe.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
4: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
3: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
5: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
4: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
5: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
3: Arrah.
5: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
6: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, dua lagu sudah Dayu putarkan di udara gitu ya. Jadi Dayu sudah tidak ada utang lagi sama kakek Dania dan juga Bu Vera. Ya, istirahat sejenak Niki berdua nge. Oke, yang sekarang Dayu mau lanjut saja Niki nge. Kira-kira lagi satu penelpon aja ya. Kurang lebih Niki lagi 10 menit kita akan menuju jam 4 gitu ya. Jadi cukup satu penelpon aja sekarang nge. Silakan Akar Raya yang mau request lagu boleh banget bergabung sama Dayu sekarang di 0361-223361. Oke, di sini sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Ada main Nira ini.
1: Bunga di atas meja.
0: Ah. Mana jotanya? Dari tungguin dari tadi.
1: Iya, orang mas terus dipegang HP aja sambil anu ini
0: apa tuh?
1: Nunggu cucunya beli minuman ini.
0: Oh gitu. Oh mau satu an, nitip satu iya. Boleh nggak?
1: Nggak ada yang lain, Bang.
0: Nah nggak mau. Aduh, Mbak Indira gimana kabarnya? Kangen sekali
1: kabarnya
0: Dayu.
1: Sehat Dayu Ari. Dayu Ari juga sehat ya.
0: Pasti dong. Dayu Ari udah jungkir balik di sini goyang-goyang.
1: Iya goyang-goyang di sana. Mbak kan goyang-goyang di sini.
0: Iya Mbak ada di sana.
1: Kalau mau gini masang kantungan.
0: Oh, sekarang baru memasang nih?
1: Belum, baru akan. Ini udah dengerin dangdutnya ya, biar anunya dulu gitu.
0: Dayu ngebayanginnya Mbak Indira masang gantungan sambil joget-joget.
1: Itu dah.
0: Oke, nungguin.
1: Kita sini mau masang gitu, tak bawa radionya gitu. Udah dengar ini, kakek Dania, terus Perawa, nggak bisa nih.
0: Nggak bisa nih, jangan, nggak bisa didiamkan ini.
1: Iya, nggak bisa, ini nggak boleh ampun ini.
0: Aduh, ya, biar terhibur pokoknya ya. Betul.
1: Apa ini, cuaca? Cuacanya di sini terang sekali, Dayu.
0: Oh ya? Di sini juga terang banget nih Ki. Tadi panas ya, juga lumayan.
1: Mudah-mudahan besok dari pagi itu biar tidak ada sinar terlalu terang ya.
0: Iya, besok agak sejuk ya, karena ya, kita semua incek ngambil kerjaan.
1: Iya, biar payasnya Mbak Indira tidak lusuh.
0: Astaga, gitu. Besok tak beliin setting spray. Aduh, iya. Harus cantik serius. Besok.
1: Iya kan, anu tuh Raina itu harus ngejek.
0: Iya, jadi Dayang Surya nggak boleh cetar. Yang cetar itu makeupnya Mbak.
1: Iya. Biar itu tahu senang. Oh ini pembedaknya cantik-cantik.
0: Gitu. Iya, itu karena besok bersahabat cuacanya.
1: Iya. Dapat lagu tidak boleh nyengol gitu kek.
0: Ya gitu aja dulu nge Kang
1: ya. Kalau gitu nyengol aja dulu.
0: Oke, siap. Siap.
1: Iya, yang paling pertama disenggol kan Dayu Ari.
0: Astaga, jatuh Dayu Ari disenggol Mbak.
1: Enggak, nyenggolnya kan dengan anu sepui-sepui Mbak.
0: Betul, asik.
1: Iya, lanjut ya Dayu Ari. Iya, itu apa namanya itu ada Nini Dania masang gantungan kakeknya.
0: Kerjasama itu bagus.
1: Iya, saya perangko nempel terus itu ya. Mas cemburu mana kok?
0: Udih, bisa aja. Oke.
1: Iya, mas cemburu dari jarak jauh kan. Ada Nini Ita juga ya. Ada ini Pak Dekarjo. Banyak dikit ya Dayu Arya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Sambil nunggu waktu kan satu orang aja sekarang naiknya gitu.
0: Wah, saga. Oh, curang ya. Oke. Diterima.
1: Ada ini Tante Jerman kalau di dangdut Tante Jerman gitu. Kalau pagi Nini gitu. Ada Bu Eka Batu Bulan juga ya. Bu Sinta juga penatih ini ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Bu Maharani Payan ini. Ada Bu Putu Sukarini yang di Keboiwo.
0: Bu Putu nge.
1: Yang yoga ini lupa aja anu olehnya. Sekarang sudah ingat langsung dicolek.
0: Iya, jangan sampai ketinggalan.
1: Iya, biar tidak ketinggalan, biar tidak ngualek yang yoganya.
0: Takut digoreng Mbak Indira.
1: Iya, sering saya calling, saya nggak pernah calling. Sekarang udah 1000 kali di callingnya.
0: Okay.
1: Ya, nah itu ada Bu Anna juga ya, Bu Vera sudah tadi. Ada ke Mah Mangku Merajopati di Pemenang. Ada Nini Ayuna, ada Nini Santa, Odah Weni, Gung Miang Sri, Keteran juga ada Mok Manggudo, Mahegi juga ada ya di sana ya.
0: Okay.
1: Itu ada siapa ini lagi dikit ya, Pak Devi ya, semoga sehat semuanya. Jero Susi juga, Bu Nini Tuade juga ya. Ini yang Kirana juga biar tidak gini dia
0: tidak ngambek. Oke, yang di Kirana juga di calling ya.
1: Tadi ikutan Nini nyolek ya.
0: Oke. Sudah
1: siapa lagi, Jero Epa yang dari penatahan itu. Aji Tatak juga ya.
0: Aji Tatak.
1: Itu aja Dayu Ari.
0: Iya, sisanya nyusul ya nanti ya.
1: Iya, sisanya nyusul nanti malam di kalau ada waktu.
0: Iya,
1: ya, di sana nanti calling-calling ya.
0: Betul.
1: Buat Dayu Ari yang cantik. Selamat
0: bertugas. Terima kasih.
1: Iya. Dadah, bye-bye.
0: Mbak Inila dari Tabanan sudah ikut bersama Dayu Niche. Oke, dah jangan dulu ya Niki Mainira, dan salam untuk keluarga selamat menyambut Hari Raya Galungan besok hari ya. Sekarang silakan ya lanjutkan pekerjaannya, boleh sambil goyang-goyang, jalan sambil goyang juga boleh. Oke, yang penting happy pokoknya sekarang ya. Oke, sekarang Dayu mau beralih dulu Niki ke WhatsApp yang sudah colek-colek Dayu dari tadi, siapa nih ya? Di sini ada Mbak Indira tadi sudah masuk. Oke, untung nggak kehabisan slot. Oke, terima kasih Mbak Indira. Lanjut sini ada Bu Ninda Kum. Oke, halo Pro Dendu, Dayu cantik and lucu, monitor sambil goreng-goreng B muluk medaging tepung. Waduh, lapar Dayu ini mah. Oke, sama saus enak Dayu sambil goyang-goyang. Ah, siap itu dong, dan metandeng juga katanya ya. Oke, cuaca cerah di Kum guys. Selamat Hari Raya Galungan untuk besok Dayu, semangat dan rahayu. Terima kasih Bu Ninda. Oke, Aji Dewa Mia Bangli, Rahajang Aji, selamat bergabung juga ya, selamat menyambut hari raya Galungan esok hari. Salam sama keluarga juga, nge, sukses semua. Lanjut di sini ada Pak Arya Astre Tabanan. Ha, RRI Pro Dangdut, dangdut ala kita, asik. Karena kita semua penggemar dangdut, nge. Selamat sore Dayu Ari, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga berbahagia, selamat bertugas Dayu Ari dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Semoga berjalan lancar ya harinya. Selamat juga menyambut Hari Raya Galungan esok hari. Oke, mungkin segitu dulu ya dari musapa-sapanya di WhatsApp gitu. Entar di sesi kedua mari kita lanjutkan lagi sejam dari jam 4 sampai jam 5. Untuk itu mari beristirahat sejenak rakerai dengan mendengarkan informasi berikut ini.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Kone manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngeleh obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini dikalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
6: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
5: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
6: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
5: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
6: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses gitu ya Bli?
5: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
6: Kenapa Bli jual Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern, pasti menghasilkan Bli.
5: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
6: Li, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
5: Oh iya, iya, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
6: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Dan pasar, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram. Nilai tersebut baru sesuai dengan harga pokok produksi atau HPP peternak dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan para pelaku usaha peternak yang sebelumnya telah dibahas dalam berbagai rapat dan koordinasi. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia atau GUPBI, Iketut Hari Suyase, Senin 16 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah mengumumkan rencana kenaikan harga tersebut sekitar sepekan lalu. Setelah melalui proses penyesuaian di lapangan, harga babi akhirnya berangsur naik hingga menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut baru mencapai titik imbang yang baru sesuai dengan biaya produksi peternak. Artinya, belum ada keuntungan yang bisa diraup peternak. Hari Suyase menegaskan keputusan menaikkan harga bukan dilakukan secara sepihak oleh GUPBI, dan penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pelaku pengiriman babi ke luar daerah. Hari Suyase mengakui kebijakan kenaikan harga memunculkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha. Namun, ia menilai penyesuaian harga sehingga mencapai HPP diperlukan agar peternak tidak terus merugi. Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha perbabian memperhatikan kondisi peternak. Kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram disebut bukan untuk memberikan keuntungan besar kepada peternak, melainkan agar biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

long awi gena mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agong Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: Halo, halo, hai Sobat Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tentunya Dayari masih menyapa rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di FM 106,4 MHz ya, di program acara Prodangdut. Oke, memang tidak terasa ya, satu jam sudah terlewati dengan asik-asik-asik. Sekarang jangan lupa ya, asik-asik-asiknya dengan bergoyang bersama dan berdendang bersama gitu ya, bersama Dayari sampai jam 5 nanti. Oke, tadi dia sudah memberikan tembang atau lagu gitu ya, lagu dangdut dengan judul Mati Aku ya. Ini merupakan salah satu karya dangdut klasik legendaris ya, yang diciptakan dan dipopulerkan oleh diva dangdut Indonesia loh, yaitu Rita Sugiarto. Oke, tentunya lagu ini mengisahkan tentang kepanikan seorang anak perempuan yang ketahuan oleh ayahnya ya, Rakerai, saat sedang berkencan dengan kekasih yang belum bekerja. Nah, yo. Apakah Rakerai ada yang ingat gitu loh? Apakah punya kenangan juga dengan kejadian yang sama? Ya, apa yang sampai disampaikan sama lagu ini? Atau ada yang ingat-ingat mungkin, aduh dulu aku kayak gini loh. Oke, gak apa-apa ya, yang penting semua terhibur, apalagi dengan genre dangdut ini. Dayu ngajak Rakerai untuk bergoyang bersama apapun aktivitasnya ataupun kegiatannya gitu ya. Dengan tujuannya apa? Yaitu membangkitkan rasa semangat lagi, apalagi tentunya menyambut Hari Raya Galungan besok gitu. Sekarang penampahan Galungan dengan berbagai macam kepadatan aktivitas ya, kesibukan. Ada yang bikin banten, ada yang bersih-bersih, ada yang masang wastra mungkin ya, ke pelingge-pelingge kemerajan, ke sanggah gitu. Ataupun ada yang masih melawar nih kira-kira, jangan lupa ngejar lo ya. Oke, sekarang mungkin Rakerai yang di belakang sudah ketep-ketep atau sudah gak sabaran nih, tangannya juga udah goyang ya, menyenggol-nyenggol Dayu. Oke, Dayu langsung saja buka di line telepon 0361-223361 yang mau request lagu, silakan ya. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pradang, Ludang, Luda adalah kita.
0: Halo, asik-asik. Ini yang yoga ini?
1: Iya, yoga di atas
0: yoga pas. Pas, iya dong.
1: Bagaimana kabarnya, Dayu?
0: Dayu mah, sehat banget ini yang yoga.
1: Niang juga, sehat.
0: Oh iya. Cucunya gimana, sehat juga?
1: Sehat.
0: Astenggara.
1: Oke,
0: sekeluarga sehat ya.
1: Sekeluarga sehat. Ini lagi anaknya bikin penyor, baru datang dari kerja.
0: Oh, enggak apa-apa. Waktu ya, masih banyak.
1: Heeh. Iya, ya, segar penyornya. Ini yang mau masang lama sampean dulu biar enggak layu.
0: Betul sekali. Oh, jadi sebelum masang lama sampean cuer dikit lah ya.
1: Bikin lagu dulu.
0: Nggih, heeh. Lagu apa nih?
1: Lagunya Indah Pada Waktunya.
0: Asik. Apa pesannya ini ya? Indah pada waktunya.
1: Iya, okay. Karena dari kemarin udah lembuyangan, sekarang yang indah-indah.
0: Ya memang ada gelombangnya seperti lautan ya, kadang surut, kadang reda, kadang tenang gitu ya Niang ya. Oke, ini lagunya ada dua nih Niang, yang ngebawain ada Dewi Persik sama Duo Amor, ya mau yang mana nih?
1: Dewi Persik.
0: Asik. Ah, ya. Oke, biar yang juga goyang ya. Sudah siap.
1: Goyang sambil masang lama sampiannya.
0: Awas jatuh lama sampiannya loh.
1: Iya. Mau gini muka-muka mantan besok okay. Biar enggak ngayap
0: mantan. Iya, tinggal ngayap mantan ya.
1: Biar semangat. Puranya soalnya banyak sekali di sini tadi hari.
0: Nggih, pelan-pelan saja capek, nih ya.
1: Galungan. Pura, karena leluhurnya kan ada di Pura Kayangan besok.
0: Oh gitu, nggih ya, samperin leluhurnya. Nggih, nunas bakti, nunas ice, gitu besok ya.
1: Saudaraan dulu besok, rayunan ya.
0: Betul sekali. Semoga lancar.
1: Boleh salam ini, nanti tadi Mbak Handira ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, dicoret sama Mbak Handira. Jangan dicoret.
0: Nah.
1: Mbaknya gitu. Selamat dulu Mbak. Istirahat sudah dapat naik tadi. Selamat juga hari besok supaya berdandan cantik.
0: Iya, enggak mau kalah sama Sang Yang Surya katanya.
1: Iya.
0: Biar harus cepar.
1: Belum Kalau siang mencetar, nanti mahanira bedanya sama lipstik
0: mencetar. Yang penting nggak kebalik aja lipstiknya, atau di apa, takut ditaruh di kulit diantar. Jangan kebalik.

0: supaya selamat rahayu dan murah rezeki.
1: Astungkareng.
0: Ini nih yang ngoling satu-satu.
1: Mm-hmm.
0: Semua sawitro perempat.
1: Okay.
0: Saudara itu walaupun Mbak Melin beda agama, yang penting tujuannya sama ya Mbak.
1: Betul.
0: Sudah sering ngoling yang yoga Mbak Melin, Mbak Melin.
1: Mm-hmm.
0: Saya selamat juga ya.
1: Okay.
0: Nah, ini karena masih kredit lagi dikit,
1: okay. Mau
0: masak lama
1: saat ya. Iya sih.
0: Semuanya ya, hari.
1: Ya, oke, Niang Yoga, terima kasih.
0: 1, 2,
1: okay.
0: Semuanya diikat jadi satu.
1: Oke.
0: Dipakai kresek merah.
1: Tidak boleh pakai plastik, tak keranjangin.
0: Tidak boleh pakai plastik.
1: Tak unggahin.
0: Tas kain itu dipakai.
1: Oh, boleh, boleh, boleh. Goodie bag ya.
0: Hari, semua keluarga. Selamat rahayu.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Yang yoga, Rimbang Likikian, semuanya selamat. Merdeka. Yeah,
1: merdeka.
0: Yeah. Margiang Sudarmo Benyang, walaupun dengan kredit, tapi sudah tercapai.
1: Oke, okay, siap. Sudah terjalankan. Sama-sama.
0: Jalan, dadah,
1: bye-bye. Dadah, bye-bye. Niki Niang Yoga dari Gunung Karang sudah ikut joget. Oke, semua seperti requestannya Niang Yoga ya, indah pada waktunya, betul sekali, ngerak-rai, dikasih semangat sama Niang Yoga, terima kasih banyak Niki Niang Yoga, semoga sekeluarga juga sehat selalu ya, apalagi besok menyambut hari raya kemenangan, betul ya, Dharma melawan Adharma, semoga semuanya juga berjalan dengan lancar dan harmonis tentunya, nge. Oke, lagi satu aja deh, yang mau request lagu nih, silakan bergabung sama Dayu Ari sekarang. Yang mau request nggih. Oke, halo Prodangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Siapa di sana?
1: Sini saya, di sana siapa?
2: Dayu Ari.
1: Iya, dengan siapa ya?
2: Di sini Pak Depolo.
1: Halo Pak Depolo.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Dayu baik-baik aja, Pak De gimana?
2: Iya, sama juga.
1: Astungkare
2: sehat.
1: Astungkare, sekeluarga sehat ya Pak De Polos ya?
2: Iya.
1: Oh ya, Dayu mau nanya Pak De dari mana Pak De? Dayu lupa.
2: Tapi.
1: Rumahnya.
2: Oh, Denpasar.
1: Oh ya? Di mana?
2: Ya, Denpasar Selatan.
1: Oh, Denpasar Selatan.
2: Ya.
1: Oke, oke, oke. Dari lupa ya,
2: dari Keramas aslinya.
1: Gimana?
2: Dari Keramas aslinya.
1: Enggak, kalau Keramas itu rumah bajang ibunya.
2: Yang? Ampun banyak yang masuk.
1: Oh, banyak sekali. Banyak kebanjiran. Bocor.
2: Sudah ya.
1: Ya, Mbak Indira sudah.
2: Sudah. Ini Gunung Biang Yoga tadi.
1: Iya, baru aja nih Niang Yoga. Pak De gimana? Calling
2: dikit juga.
1: Mau request lagu dulu mau calling-calling dulu?
2: Ya, request lagu anunya. Kesenangan Bu EKBB ini.
1: Apa itu kesenangannya?
2: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta?
2: Iya.
1: Oh.
2: Dia tuh terus diadil oleh Cinta.
1: Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, okay, sudah deh satu. Oke, okay, Pengadilan Cinta sudah ready ya.
2: Ada Pak Wo, kan harus juga. Mbak Sunini, Pak Dira udah. Jermangku, Sedani. Menggunakan Ani Ayuna, Gung Biang Sri di Kekaran, Mbak Egi juga senang. Ayo mengusahani sudah, terus ada siapa lagi Pak Yanarbo nih. Yanarbo senangnya kapal, sering-ring-ring.
1: Oh,
2: ya. Patut mancung juga. Pak Kamamal, Kaplaga juga. Ada siapa lagi? Bu Putih sekalian nih, Bu Wu nih. Ada lu dikasih asih, kangen lu.
1: Kangen.
2: Iya, gak pernah naik lagi juga.
1: Mungkin sebentar ya.
2: Terus. Wendan dua biang kelanan yang kisau, terus ada buayan saat ini, Nini Suwadi di maaf ya, naik-naik nih.

0: Ringo-ringo-ling miliknya. Terus ada Desia Katerangan. Terus ada siapa lagi ini yang cantik, Batuan ya. Di Batuan ada Bu Juru Jerman yang WKBB masuk mulai bodoh masuk. Ya, terus Wenten Lusekal ya. Serang-serang lagi. Oke, gede ini gitu.
1: Oke,
0: maaf juga ya. Ini Ita yang sering guling anu ini. Nanya-nanya tak pernah nganjing kecap yang sulit. Sulit masuknya. Monitor aja. Monitor. Ini Ita yang ayuna. Kampun. Sila mulai Niki. Wau pasama nika pekak daniang eh. Nge sarang nini semoga laris manis mada orang. Risani juga. Risani ada siapa lagi? Ada Yapo eh. Mancipa diganya juga. Ada nada lana ini. Nada lana tiang tenggula. Monica lapanda ini.
1: Oke.
0: Yang sering ngoling-ngoling juga. Lagunya apa itu?
1: Pengadilan Cinta ada Leo Waldi.
0: Ada, ya. Oh iya, itu dah.
1: Oke, siap.
0: Senangnya Bu Eka. Terus ini Melin Tiang tetangga di Mogan, tapi gak serang. Melin ada Mbak Deddy juga di Imbalan. Deddy Mangku Aceh, Jerman Aceh di Pejatu, Pak Fadmo juga di ke. Oke, sami-sami yang pun nih. Ini sih ada rai yang tabanan japa hari ya sekarang nih.
1: Oke.
0: Baru ingat. Oke, Dayu.
1: Inge, terima kasih.
0: Selamat bertugas.
1: Inge.
0: Sekarang tak ada pantun ya, Yu.
1: Oh, ada, enggak ada pantun?
0: Enggak ada pantun.
1: Oke. Oh, oke, okay. Okay, tidak apa-apa. Besok ditunggu ya. Pantunnya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Atas waktunya.
1: Iya.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Niki Padepolos dari Denpasar Selatan ya. Jadi lupa ini. Ya, salam rahayu juga dari Dayu ya untuk sekeluarga Niki Padepolos menyambut hari raya Suci Galungan besok gitu ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, ge. Oke, sebelum lanjut Dayu putarkan lagu-lagu dangdut yang asyik-asyik. Oke, sekarang Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp ya biar enggak ketinggalan nih buat nyenggol teman-teman ataupun yang sudah monitor bersama Dayu ya. Ah, di sini ada Ibu Putri Manggi sarang goyang sambil metanding Dayu Ari Jegek. Oke, terima kasih Bu Putri sudah monitor ya. Ya, yang kenceng dong goyangnya Bu Putri. Oke, lanjut di sini ada Nini Santa. Halo Nini Santa. Oh, katanya susah naik Niki ya ke atas. Iya, Nini Santa kanggiang ya, tapi enggak apa-apa. Sepertinya Nini Santa sudah goyang-goyang sana deh sambil bertanding kayaknya ya Nini Santa ya. Oke, salam rahayu nge untuk keluarga Niki Nini Santa. Semoga selalu diberikan kesehatan kenten nge. Oke, yang lain kemana nih? Kok sepi lagi WhatsApp-nya? Oke, gak apa-apa ya, mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya seperti apa yang disampaikan sama Niang Yoga tadi gitu ya. Yang ibu-ibu mungkin atau dibantu sama menantunya, cucunya, anaknya mungkin ya sudah mulai siap-siap pasang sampian gantung lama kenten ge. Ataupun yang cowok-cowok atau yang lanang-lanang gitu ya, sudah beres-beres gitu, habis mebat diberesin gitu ya, halaman juga dirapikan. Wah, keren sekali ini ge. Oke, Dak Rai yang mau request lagu ataupun monitor juga silakan gitu ya. Kalau misalnya gak sempat masuk bisa silakan di WhatsApp, jangan lupa nge di 087898822420. Oke, sekarang waktunya kita joget dengan lagu dari Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena.

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapah emang mendeh, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing je kedo yan, pangsing yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
2: Yeh, suwut mau uyut mok, suba-subut gue mau montor. Keran bong mau tutup, nunggu sih mau uyut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Halo, halo, hai. Masih bergabung sama Dewari di FM 106,4 MHz di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, masih dari temani Raka Rai di program acara Pro Dangdut, Dangdut ala kita gitu ya. Tadi sudah dua lagu Dayu persembahkan untuk Raka Rai di udara ya. Ada lagunya Dewi Persik ini Indah Pada Waktunya, dan juga ada lagunya dari Leo Waldi dengan judul Pengadilan Cinta. Oke, salah satu kisahnya ya di Pengadilan Cinta ini, lagu ini memang mengisahkan tentang kekecewaan mendalam seseorang akibat dikhianati oleh kekasihnya yang penuh kemunafikan. Jadi begitu ya, lagu ini dibuatkan oleh Leo Waldi gitu. Siapa yang sangat menyukai sekali nih ya lagu ini gitu ya, mungkin bisa mencurahkan apa yang dirasakannya atau pernah ada kenangan gitu ya terkait lagu ini gitu. Tapi gak apa-apa, karena ini dengan genre dangdut gitu, udah pasti dari ngajak Raka Rai untuk joget dan dendang bersama. Oke, kurang lebih lagi 14 menit lagi dari menemani Raka Rai di program acara Pro Dangdut gitu ya. Untuk sekarang silakan nih Raka Rai yang mau request lagu silakan ya. Oke, di sini Mbak Hegi sudah nyenggol-nyenggol Dayu. Ingin raja nih Mbak Hegi ya. Semoga semuanya dilancarkan, dan titip salam juga. Selamat menyambut Rahina Galungan esok hari. Semoga semuanya dilancarkan, selalu diberikan kesehatan. Oke, sekarang Raka Rai lagi satu penelpon aja mungkin ya, Dayu buka. Raka Rai yang mau request lagu ataupun salam-salam boleh ya sekarang ya. Lanjut bersama Dayu di line telepon 0361223361. Oke. Oke, di sini sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Ah, Ibu Lodre.
1: Ya, Dayu lari cantik jelita.
0: Ibu Lodra juga cantik jelita. Gimana ya kabarnya Ibu Lodra?
1: Iya, dan Nuni di Janungu Dayari.
0: Oh iya? Gak apa-apa, yang sabar itu pasti disayang Tuhan. Ibu Lodra minta THR kok, boleh gak? Kan banyak tuh dapat jualan bunga.
1: Iya.
0: Astung karang ya.
1: Rigi ketawa ya, Ibu Lodra dari hari nanti.
0: Gimana?
1: Ke sawah.
0: Sekarang Ibu Lodra di sawah gitu.
1: Iya, menemu kayak hari.
0: Oh, sekarang ketemuin Dayu Arya di sawah, padahal Dayu di studio. Inge, Bu Lodra. Berarti sekarang
1: Namanya ketemu Ibu Lodra sama Dayu Arya.
0: Inge, semoga terus bisa kecinduk ya sama Dayu Arya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Lagu Dayu Arya cantik.
0: Oke, lagunya, lagu apa tuh?
1: Lagu lagu yang hitam manis aja ya.
0: hitam manis ya. Mulyadi
1: ya.
0: Oke, sudah.
1: Saya seneng lagu yang gitu Dayari cantik.
0: Oh iya, ngapain kalau nggak seneng ngapain minta lagu ya kan, pasti lagu favorit ini.
1: Iya. Salam dulu sedikit sama teman-teman Dayari cantik.
0: Boleh. Silakan Ibu Lodra.
1: Ya, sama Dayari cantik. Ya, nanti pulang hati-hati dan pergi Dayari ya.
0: Nggih, terima kasih Ibu Lodra juga ya. Semangat di sawah.
1: Ya. Besok mampir ke sawah Ibu Lodra Dayari.
0: Oh, inge besok Dayu mampir ke sawah sama Bu Lodra metik bunga. Langsung tak bawa ke griya bunganya, boleh kan?
1: Iya. mau Dayari metik bunga warna-warni di sawah Ibu Lodra Dayari.
0: Mau, abis Dayu metik kan tak jual. Itan ya ampura. Ya.
1: Menjemput nih Bu Lodra.
0: Napi, napi.
1: Menceng nika cara bungan mawo kebaikannya
0: nika bungan. Oke, waduh bagus dong. Ya bibit unggul jadi.
1: Cara dayari.
0: Nggih, tiang memang cantik kayak bunga pacar. Terus siapa?
1: Bayarnya semua ya dayari ya.
0: Nggih.
1: Edere gede narsuci. Bu Desi dong biang saner lara saner bule sekar ini Dania sama kakek sudah bau naik Mas Winini Mas Helen Mas Ayuna Bu Dekardiasi Bu Suartini, Nini Agus, Nini Agus.
0: Nai.
1: Ya, Nini Santa, Nini. Setelah sudah kalah ya, Dayari.
0: Oh, masih lagi sekitar 2 menit nih, Ki, Bu Lodra.
1: Ya, Mah Hegi, Nai Mah Hegi. Sampun telah kalah besok, Nai. Tini yang ke sawah, Tini yang tersiri, Nai. Yeah. Besok lain, sudah jelas gagal lah.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ida bagus haji bawa Pak Cut di Sironki, Pak Eka Plage, Pak Eka Mamar, Mandalanda. Ida bagus haji bawa Pak Cut Mancung, Kak Tiatop. Pak Depi, Pak Dedapo, Pak Komang Pandu, Jero Mangku Sudani, Pak Yanarbo, Bu Du Keboiwo. Besok naik Bu Du. Gembiang Yoga sudah baru, tidak dikuling Ibu Lodro, lupa Gembiang Yoga nguling Ibu Lodro.
0: Ada buru-buru itu masa-masa sampian.
1: Bu Eka Bebe tidak boleh naik kalau sudah habis Bu Eka Sambidi. Begitu aja nih katanya hari nanti.
0: Oke, terima kasih Bu Lodra.
1: Aduh, manisnya.
0: Aduh, kayak Bu Lodra manisnya.
1: Aduh, demen dia langsung balanya arangan hari nanti.
0: Inge, semoga terhibur.
1: Manis netipi sujan.
0: Asik. Tiang tengah mengenjek, Meriki. Aduh, Inge Bu Lodra, rajang ya. Besok menyambut Hari Raya Galungan. Semoga Bu Lodra sehat sama sekeluarga, Inge.
1: Inge, melancaran banyak nega dayari Galungan nanya.
0: Inge.
1: Kenten maturan melancaran, Inge.
0: Inge, pasti kesampun. Tiap lancar ke studio, Beng. Inge, sumpah banget Niki Bu Lodra ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dayuari di jam sekarang Pro Dangdut. Oke, Rak Rai, demikianlah ya. Terima kasih juga Rak Rai yang mau bergabung sama Dayu di line telepon. Begitu juga di WhatsApp sudah monitor ya, rajin sekali. Jadi benar ya tebakan Dayu, Rak Rai aktivitasnya hari ini dan jam ini lagi ngapain gitu ya. Oke, dengan keberadaan Dayu hari sekarang di jam tadi dari jam 3 sampai jam 5 menemani Rak Rai di program acara Pro Dangdut. Semoga Rak Rai bisa terhibur ya dengan goyangan dan dendangan dari lagu-lagu dangdut Nusantara. Oke, tentunya Dayuari nggak sampai di sini aja nemenin Rak Rai. Sebentar Dayu akan lanjut lagi di jam 5 gitu ya di program acara Lingsir Sanja. Di sini akan memuat informasi dan juga musik-musik gitu ya. Namun untuk informasinya di jam 5 dulu akan Dayu mulai dari destinasi wisata. Baru nanti ada kesempatan lagi, ada waktu lagi akan Dayu lanjutkan di pemberian informasi tentang adat istiadat lokal. Untuk jam sekarang mari kita tutup dulu ya Rak Rai di program acara Pro Dangdut Dangdut Alala kita dengan lagunya yang sudah ready. Di sini ada lagu Hitam Manis requestan dari Nini Lodra dari Mus Mulyadi.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Denpasar berakhirnya Porjar Bali tidak serta-merta mengakhiri proses pembinaan atlet pelajar. Justru hasil yang diperoleh selama kompetisi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk menyiapkan program binaan lanjutan bagi atlet-atlet potensial di berbagai cabang olahraga. Praktisi olahraga Bali dan akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Iwayan Arta Nayase menilai atlet pelajar merupakan fondasi utama bagi kemajuan olahraga Bali di masa mendatang. Menurutnya, pembinaan usia dini yang dilakukan melalui ajang seperti Porjar menjadi langkah penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ia menjelaskan, keberhasilan pembinaan atlet tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan, tetapi juga dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Orang tua, sekolah, klub, olahraga, pengurus cabang olahraga, KONI, hingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan atlet muda terus berkembang setelah Porjar berakhir. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Porjar diharapkan tidak hanya menghasilkan juara di tingkat pelajar, tetapi juga melahirkan atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Bali pada berbagai ajang olahraga tingkat nasional hingga internasional di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Salam Mahotama, Jaya. Inggih Ratu Widodani, Sarang Sami Sane Wang Yang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung, Imadi Satria.
2: Kitiang Wakil Bupati Klungkung, Cukup Negede Surya Putra.
1: Ngangganin Pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi Becik Puniki, Lugerayang Kitiang. Aturang Rahajang Nyangre, Rahine Galungan, Wiwah Rahine Kuningan. Majang ide dani sarang sami sane magamehin.
2: Dumugi ide sang yang pramekawi icinan kerahayuan awastu side laksanayang dharma agama biwah dharma negat.
1: Ngiring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk mincapang sarade bakti nyujur jagat lungkung sane mahutama. Inggih punika lungkung sane maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam Mahotama. Jaya.

Hingga rakyat para pendengar setiap lopat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga katun, sekian diri kita. Serang titian di Yori, Reng FM 106,4 MHz. Nyarang kita kerai, Reng, ngelai sana mangkin, dikingi. Reng program acara duwe, Reng link sersanja informasi, miwah tembang-tembang. Halo Riwo Sampo, Niki Dayuari, nyaring enak raya dengan baru untuk program acara Pro Dangdut Sani Mamargi kali Paletan, kenten nge, gak saking kalah jam 3, nyantos jam 5 Sani makin, niti-niti harak raya untuk Nepi Astane menyimak, kenten nge, naler, ini medui gala, meja bos, kenten gala niti-niti harak raya, mau san nganinin indik informasi-informasi gian nika kenten destinasi wisata lokal naler, ring adat istiadat. Inge nalar titang mawali niki ngaturan rajang numun mencara kerai sarang sami umat Hindu Sudarma pacang angda peniki rene jagat galungan sani pacang rau benjang kata nge mangke sampun nemu ring rene penampahan galungan nastungkare sami-sami margi antar sanapi sani sampun ketaki-takini kata nge sampun kedap dandin pacang nyanggre besok utawi benjang kata nge minat nih lanang-lanang sampun bosan peniki kekaryanya nih minat menten sani mau hebat menten sane marada sih tapi kari nggih kantun ten kenapi alon-alon kene mantan niki nalar ring istri-istri niki ibu-ibu biang-biang tiang niang tiangan ini sareng sami alon-alon ke mantan nalar nggih ngiring astengkara majeng ring perempat RRI Denpasar presiden nyaringna kerai kenten antuk beraktivitas ring galahe mangkin. Alor astengkara presiden terhibur kenten nggih rakerai titiang ngatiang mande sami rakerai para semeton kenten nggih mande presiden mulihang kesehatan ya panjang yuse napi malih pacang nyangre penikir ini jagat galungan astengkara berbahagia kenten. Ayo ngira kerai, kenten nge, pasti kesampun setelah merayakan hari raya galungan kenten nge, biasanya rakerai sarang sami pacang memasuki momen umanis galungan kenten. Nah jadi niki ring galahe sangat sane spesial kenten ke bos nge presiden untuk mempupul sarang keluarga kenten nge, sahabat tawi orang-orang yang terdekat kenten nge, sane presiden sampun disaya sangat kesayangin kenten nge. Jadi selain bersilaturahmi banyak juga memanfaatkan umanis galungan niki biasanya ya untuk jalan-jalan dan menikmati suasana liburan bersama. Nah Nika sampun ya Nika mauina nenten iwang gitu ya hining mau saking makin sampun ya merencanakan destinasi wisata yang akan dikunjungi tengketan. Nah jadi mau menikmati suasana pantai yang menenangkan kah kentan ya utawi menikmati udara sejuknya ring pegunungan utawi enten berwisata ke desa-desa tradisional Bali atau sekedar berburu kuliner bersama keluarga. Nah sami Niki presiden dadas pilihan untuk mengisi momen kebersamaan api malih ring pacang nyangre umanis galungannya nih kenten. Nah Niki rakerai maju bos wawu rakerai presiden mulihang informasi nge ini rekomendasi destinasi wisata sang pacang sobian titian maju bos kenten nge sedang ngelantur peniki rakerai asungkara presiden sarang sami presiden nyarangin titian riang bare presiden menyimak naler nge biasa yang sarang-sarang naler pacang kata orang titian tembang-tembang kenten nge Niki kadi tembang kak pertama mana presiden relax nge mana lebih semangat male lian ring produk di wawu makin kantong semangat kenten nge Niki wenten tembang saking Elva Saraswati sane mamude kasmaran.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Tembaga Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21.

Inggira Krayi para mendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya di wasamun kata orang kali tembang peniki Inggira Krayi ringan barep peniki wenten tembang ne wenten niki tembang saking 4WD dengan judul Bulan Bintang kenten nge untuk wenten niki napi astane cover saking Elva Saraswati Sani Memuda Kasmaran. Ini mugi-mugi niki presiden menghibur Krayi kenten nge manggen beraktivitas ya. Make sane merengin sane terhibur astung kare kentenya nepi mari pacang nyanggre penjang puniki rajang Raine Jagat Galungan astung kare presiden Margiantar nyantos puput kenten ingge niki wali dumun kenten nge mau sang ngendinin indik destinasi wisata lokal kentennya ya pasti kesampun diri ngomong-ngomong nanti Umanis Galungan kenten nge identik dengan waktu berkumpul bersama sarang keluarga. Nah ini kira-kira kantun ngera-ngera referensi tempat kantun untuk mengisi waktu liburan nanti niki sesungguhnya destinasi Sani Preside di pertimpangan Sarara Krayi Winar niki wenten Waterboom Bali.

0: Ingin akrai Waterboom Bali peniki berlokasi di kawasan Kuta kentengnya. Waterboom Bali nalar menawarkan berbagai macam wahana permainan air niki nih ya, sanepi presido tawi cocok untuk segala usia. Niki mulai dari seluncuran yang menantang hingga area-area yang lebih santai untuk dinikmati sarang keluarga akrai di peniki nih. Nalar menten suasana taman yang hijau dan asri juga menjadi daya tarik tersendiri niki bagi para pengunjung. Ayo ngira kerai niki nenten jawanta bermain air kan mantan ngetan nge pengunjung tau ngira kerai sana kayun meriki ngetan nge presiden aler menikmati berbagai fasilitas yang membuat pengalaman berwisata semakin nyaman ngetan nge. Jadi rakerai ya sana kantun ngerah-ngerah utawi merencanakan agenda liburan ring manis kelengan malik kali rahina minap nge destinasi sana siki niki dados ngeranjing ring daftar pilihan rakerai. Nah, selain niki yang satu ini rakerai titik yang menyaringi rakerai ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakang, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Ingin Rai, para pendengar setia Propat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, katun sarang intinya meniki dari Wari, Ring FM 106,4 MHz, nyarangin Raka Rai, ring program acara duwe, ring sir sanje, sering makin, mau tangin informasi, ring destinasi wisata lokal, naler, tempat membang, sampun katerang, ngintan ke. Ingira kerai, rajang naler di tiang katorang pun niki selamat beraktivitas, tetap semangat ya, tetap niki dijalani dengan perasaan bahagia, bergembira. Kentengnya happy malih presiden pupul sarang keluarga sami antuk nyangre peniki Raina Jagat Galungan Sani Pacarau Benjang kenten. Sungkara sami pekarian duwe presiden margi antar kentengnya nenten mentan kiraan pun apa penapi naler nge. Ingin sana makin titiang nyarangira kerai naler antuk nyobain informasi dumunikinge kadi bosit yang wau ring destinasi wisata lokal sane preside dada sang titiang rekomendasi sareng rakerai sareng sami peniki ya kawintenan Waterboom Bali. Ingin napi malih pacang nyangre peniki sewosane margia nganto napi astane Galungan Benjang pasti kesampun umanis Galungan pacang rao malih kali Raina kenten nge nge kesarangin keluarga niki preside dados destinasi sane preside dipertimbangkan sarang raker rai sane mentan ring kawasan Kuta. Ayo ngira kerai sarang sami peniki antuk kementenan Waterboom Bali ya, tempat wisata air peniki menawarkan beragam fasilitas nge kerenin saking wahana seluncuran yang memacu adrenalin nih wenten dikang nge naler wenten kolam santai wenten naler untuk area bermain anak wenten niki nge naler taman tropis sane asri dan nyaman untuk bersantai juga ada nih nge lian nih menikah wenten niki fasilitas locker, gazebo, restoran, naler area makan serta layanan spa bagi pengunjung nikinge rakerai sani pacang tawi sani kayun relaksasi setelah bermain air. Nggih karya sapa dika kawentenan fasilitas nggih rakerai sani menton ring destinasi wisata niki Waterboom Bali niki nggih. Anto ana pesane tiket masuk ya rakerai sani penasaran mungkin sobian titiang ya. Memang tersedia beberapa pilihan niki nggih niki wenten Watu Kuningin ring Waterboom Bali naler niki buka setiap hari kecuali nyepi ke manten niki nggih rakerai nggih dan juga kawentenan tiket harian untuk pemegang KTP Indonesia mulai dari sekitar Rp370.000 nikinya untuk dewasa dan juga untuk anak-anak dari usia 2 tahun hingga 11 tahun niki berkisar Rp325.000. Naler menten niki paket keluarga juga paket lainnya ya yang sudah termasuk fasilitas tambahan kadi loker dan handuk. Nah, untuk harga di kira-kirai patut kuningin sarang-sarang ya, preside berubah sewaktu-waktu kaitan nggih. Jadi disarankan majalah kira sarang-sami niki untuk mengecek terus ya, update terus niki informasinya nih, sani terbaru sedurung berkunjung.

0: Ingin rakyat sana sami ingin bagi rakyat yang ingin tahu kalian menghabiskan waktu berkualitasnya kentanya nyarangin keluarga sarang sami kentanya presiden hubung sarang keluarga orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta suasana galungan ingin penika umanis galungan ring water boom Bali penika dodo silih sinunggil pilihan destinasi wisata kentanya sana menawarkan keseruan sekaligus kenyamanan dalam satu tempat. Ingin kadia sapa dikit titik amatur ini kawintanan water boom Bali sani dados referensi macam ni raka rai kenten ge dados sani makin nggak bisa ke makin dados di planningin direncanakan sarang keluarga sarang sami kemana ya enaknya kita kenten ge ring manis panten manten tapi asane kelabaan kenten ge tapi niki ya wanta saran ke manten presiden mina raka rai boleh berkunjung sana yang nenten ya sesuai selera raka rai sarang sami pilihan keluarga juga yang terbaik. Nah, yang kira-kira dua ini niki pacang yang rer, tinggal aja nge, meja bos pacang katoran titik yang rekam barer, rekam yang tenan pawi puji trisan ya, kenten nge, meja bos tinggal aja nge lintang, wawu, lantoran titik yang male, nyoba informasi, sinambi niki nyerahin lah kerai untuk beraktivitas nge, mogi-mogi terhibur, miwa, ngicanin informasi-informasi sane menarik, kenten nge, meja bos, wawu, lantoran titik yang untuk informasi ring adat isti, adat lokal. Sane makin ngirim sana kandungmu niki rakerai, pacang sobiat titik informasi, naler tembang-tembang durus pesandekan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
5: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
4: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
6: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
4: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
6: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
4: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
6: Mari.
7: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
4: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
7: Bangga dong, Ma.
4: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
8: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita perhatiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Bapakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai, Ngirak Rai, para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, Ngirak Kantung saling-saling titik yang peniki di Yuri, Ring FM 106,4 MHz, nyarangin meraka Rai, Ring ngalah mangkin, Ring program acara duwe, Ring linsir sanje, sani motang ini informasi, makamiwa tembang-tembang. Ingin lor diwawu sampun, katorang peniki anto bisa melompatar, batur kelawasan, lantur renungan, nyantos pejitri sandia, katorang yang ngalah jam 6 pas diwawu. Nalar wenten peniki rakrai ya bagi umat muslim selama menaikkan ibadah sampun katorang peniki diwawu azan maghrib untuk wilayah kota dan pasar dan sekitarnya. Hingga semoga selalu diberi kelimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa juga niki nge untuk umat muslim selama menunaikan ibadah. Peniki nalar niki majari umat Hindu sedharma peniki rajang margiang sedharma kenten nge api male ma benjang peniki pacan nyangre rengga rahine jagat galungan kenten nge mangde sami presiden margi antar labde karya nalar napisani kaptian presiden terwujud kan kenten nge nalar benjang pasti kesampun sami pengabdinya ne mogi-mogi selateng magian kesehatan mana presiden benjang nalar malih kali rahina nyantos napi wasani rakarai sarang sami peniki magian kesehatan miwah harmonis ring keluarga. Ingin rakarai ring kalah mangkin niki titian nyaring rakarai untuk nyoba informasi niki pengkasnya ne ring adat istiadat lokal. Ingi rak rai iki kantor mausa ngenenin ini hari raya galungan ya menjelang hari raya naler nge ring umat krama Hindu ring Bali naler make tradisi sanisaran makna kenten nge naler nilai kebersamaannya sinki sile sinungil kawentenan tradisi ngejo tumpeng. Nggih, kami tenan tradisi ngejot tumpeng puniki nggih hadir akrang nggih pinaket tradisi berbagi makanan sareng keluarga, tetangga, sahabat maupun orang-orang terdekat sebagai wujud rasa syukur dan mempererat hubungan sosial. Nah biasanya niki menjelang hari raya galungan juga ya pada hari raya galungan juga ring desa medahan nalarnya niki ya ring kecamatan Blabado Blabato Gianyar niki biasa diwarnai dengan tradisi ngejot tumpeng. Nah di mana warga setempat niki pasang berkeliling mengunjungi rumah pengantin baru biasanya ya untuk memberikan tumpeng atau ngejot tumpeng. Jadi niki wenten istri-istri ibu-ibu ya berbondong-bondong datang kentengnya sambil nyuwun utawi membawa sesuatu di atas kepala kentengnya nalar diantara mereka juga datang bersama dengan teman pasangan maupun buah hatinya. Jadi nabi dari alasnya juga digunakan berbagai macam-macam ya mulai dari piring besek hingga bokor tapi wadah dari logam. Nalar niki rakarai sapun api ini informasi menarik saking ngejot tumpeng meniki yang memang khusus dirayakan juga ya diselenggarakan menjelang hari raya galungan mejebos mali lanturan titiang. Sane mangke niki titiang berali dumen niki nggih mosang napi asane nyobi informasi dumen ngeninin indek piala dunia ring jadwalnya nih ring warsan mangke kali 6 likur.

Ing era kerai niki titi yang kini sarang era kerai pun niki ingin kawintanan jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 likur ring rahina nih mangkin nge rahina anggara kenten tanggal 16 Juni kali tali 6 likur.

0: sampure di wawu titiang lali anto napi asane nyingakin puniki ring rahinane sampure nge anto jadwal pertandingan sane wacan titiang ring rahinane mangkin enten nge pertandingan jadwal benjang ya ring Rabu niki nge utawi rahina bude tanggal 17 Juni kali tali 6 likur ingira kerai niki presiden nge napi asane RRI presiden pacang nyarang langsung ya secara langsung pacang ditandanya akan disiarkan secara langsung melalui Pro 3 Ring FM 88,8 MHz dan juga Niki Pro 1 RRI Denpasar Re frekuensi 105,2 FM. Sane bertanding puniki nggih ring gala jam 2 WIB niki wonten Prancis versus Senegal. Anto niki ring gala jam 5 WIB kenten nggih niki sane bertanding pesertanya niki tuwi pemilihnya niki saking Irak versus Norwegia. Antar meniki renggala jam kutus WIB meniki nge sane milet niki wentan saking Argentina versus Aljazair. Nah niki kaping utat renggala jam solas WIB kentan nge niki sane miletin Austria versus Yordania. Ingin main jebos pale wawan yang titian kentan nge anto nyobian puniki informasinya nge jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 liko sane pacak kemargiang napi asane benjang kenten nge ingin rakyat sane makin ngirim sane kandumun puniki pacang katuran informasi-informasi nalar tembang-tembang sane presida menghibur rakyat sareng sami untuk menikah terus mesandekan
1: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

Kantor Musik yang diriki Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini diriki Ring FM 106,4 MHz, Kantun Sarang Titiang, diari nyaringin akhir air, hingga lahir makin ngiring. Program acara Lingsir Sanjin, diriki bisa dimotang indi informasi, makemiwa tembang-tembang. Ingat alur sampun aturan titiang yang baru penikahan tu tembang-tembang korohanian kentangnya emang di presiden iki re secara batin ya presiden merelaksasi rakyat sarasami lian re menghibur tetapi juga dengan melantunkan nyanyian dharma kentangnya nyanyian kerohanian juga mana presiden sami ring kayun ring mana presiden tapi asane hening kentangnya terrelaksasi apalagi niki nyanggra re jagat galungan mana sami bersih kenton nge ngira kerai sana mangke lanturan titiang untuk mau sang ngeninin indik tradisi kenton nge adat lokal sana niki bentan ring Bali bakasnya nih pacang menjelang rehde jagad galungan ingin pernikahan niki bentan tradisi ngejot tumpeng dan juga niki ra kerai nge liar yang ngejot tumpeng medui nama lain niki nekang tumpeng. Hingga rakerai kadi bosit yang wawung ya, dan tradisi ngejut tumpeng peniki biasanya memang kemargiang bertepatan dengan hari raya galungan. Nah biasanya tradisi ini kan lalu rakerai ditujukan kepada pengantin baru yang menikah, kenten ke beberapa waktu menjelang galungan dan berstatus belum memiliki anak. Kadi tradisi saniliana niki nggih, tapi pasane tentunya tradisi peniki dilaksanakan wanta ring beberapa tempat kemantan kenten nggih. Jan naler niki ring tradisi nekang utawi ngejot tumpeng peniki ra kerai mata tujuan manane presiden saling mengenali kenten. Niki kawintenan pengantin memperkenalkan diri kenten nggih kepada warga yang datang dan begitu juga sebaliknya kenten. Jadi wenten warga sane rau kenten nggih makte tumpeng tapi pulangnya juga bawa tape kenten. Nah niki pina ke sila sinunggil tapi asane interaksi kenten nggih suatu interaksi sane nyihneyang betapa kuatnya nilai-nilai persaudaraan dan kekerabatan. Pasti kesampuan ring tengahin zaman kantan nge rakerai tradisi ngejot tumpeng meniki kantan nge kantan lestari nyantos makin dan niki tanle presiden dados momen sane dinantikan banyak keluarga kantan ya. Selain mempererat hubungan dengan sesama tradisi niki naler mengingatkan raga sarang sami ngelingi raga sarang sami kantan nge anto kebahagiaan nike akan terasa lebih bermakna ketika dibagikan kepada orang lain. Inggih mugi-mugi presiden niki napa mapi kena sarana kerai sarang sami para pendengar setiap rompat RR Iden Pasar antuk kawentenan tradisi ngejot tumpeng nggih. Inggih ra kerai kadi amun niki titiang jobi informasi nalur sami mangkin mali titiang mikelengin niki nggih antuk kawentenan napa asnya pare kramu tawi pencetokan bola eten nggih bol nggih jadwal pertandingan Piala Dunia kali 6 likur mangkin. Untuk pertandingan bola niki ngira kerai presiden kasiaran secara live tapi langsung kenten nggih ring RRI melalui Pro 3 ring FM 88,8 kenten nala ring Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2. Nah, napi ke sani pasca macendro kaitan ni niki sobia titiang jadual ring benjang ya raina benjang anggaro 17 Juni kali tali 6 likur kaitan ni niki ring waktu pertandingan galah jam kali WIB 2 WIB kaitan ni sani militer niki benten saking Perancis versus Senegal. Monton niki wenten ring gala jam li jam 8 kenten nggih jam 8 WIB niki sane ngemiletin Argentina versus Aljazair.

0: nih kira-kira iwa nintia malis niki sane seneng ya penten iwang informasinya nih kenten ge niki sane macan tok benjang kenten ge ring rahina rebo tawi budo tanggal 17 Juni kali tahun 16 kenten seringgalah jam 2 WIB sane ngemiliten niki menten Prancis versus Senegal nonton niki ringgalah jam kutus WIB niki sane ngemiliten Argentina versus Aljazair. Nah, rakyat sana sami para pendengar setiap rompas sane nencan kenten nggih. Napa astane sokongan anak rai ya yang didukung. Nah, sane senang bola minap ni lanang-lanang tapi ni listri minap nggih senang nggih. Durus niki nggih kadi posisi yang informasi di wawu sane senang durus ngecek kenten ya siaran langsung duwe reng melalui Pro 3 RRI kenten nggih. Pro 3 FM 88,8 naler yang Pro 1 RRI Denpasar 105,2 FM. Hingga dua ini kita macam yang rel yang galah jam itu meja bos malin lanturan titiang kenten gay meja bos macam kedagin antuk tembang warga sana kedagin oleh Dr. Ridu Bagus Wiryanate. Sana mungkin iring titi arah kerajaan sandakan dumun kenten gay macam gak turam kurang-kurang informasi menarik sana lianan nalering tembang-tembang top nikah durus musandakan dumun.
1: Pagi Bu. Ibu sibuk enggak? Gak mau ngobrol penting.
2: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini Bu. Gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah. Boleh enggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu enggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Swastiastu. Angge pamirsa ratu idirane malih ring tiang miarsa yang gatre basa Bali saking propat RR Iden Pasar. Mungkin gak terasa nih kater mina kadenya nih. BB POM ring Den Pasar masih kayang ajang-ajangan ring PKB warsane makin aman kerayunin. Kemenpar mikukuhang promosi ring India mangda wisatawane sayan akeh rauh ke Bali. Salian gatre ini cat taler katurang makudang gatre membuat siosan nengge. Pamirsa sani makin titiang dayuari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM ring Denpasar kesarangin antuk tim lintas sektor Provinsi Bali mesti kayang samian ajeng-ajengan sani kader ring wewidangan kuliner pesta kesenian Bali aman kerayunin. Kami tenang menikah Presiden Kepastikayang risampunnya tim gabungan ngemargian pengujian cepat majeng ring siang olah sampel ajeng-ajengan ngawet saking ikan laut, sate ikan, pepes, bakso, kerupuk, es mutiara, laklak, lontong, tahu, mie, kantos sere. Hasilnya ini samian sampel kabadaran negatif nenten medaging bahan sanema yanin, sakadi formalin, boraks, miwah, pewarna tekstil. Ketua tim sertifikasi lain informasi komunikasi BB POM Ring Denpasar Putu Ekayani ngodarang pengawasan peniki nenten wantah angin masti kayang keamanan ajeng-ajengane. Nanging taler nuntun para pengusaha UMKM mangde state nyaige mutu miwah keamanan produk. Gak terus lantarnyane gangguan operasional ring margi tol laut pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi nuju pelabuhan Lembar Lombok Barat ngawi macet ring wewidangan pelabuhan Padang Bae Karangasem. Truk logistik sane biasanya nih ngawi gunayang margi tol laut Magentos ngelintangin penyeberangan Ketapang Gilimanuk lan Padang Bae Lembar. Supervisi PT ASDP Indonesia Ferry Padang Bae Iwayan Gede Sudiartawan ngemadarang kawintanan penika sangkaning cuaca sane nenten becek ring wewidangan selat Lombok taler keidiknya nih operasional kapal ring margi tol laut. Macetnya punika kepanggian kantos ring wates desa Padang Bae lan desa Antige. Nanganin kawintanan punika polsek ring wewidangan pelabuhan Padang Bae ngatur lalu lintas ring makudang genah sane dangan macet.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kementerian Pariwisata Kemenpar sayan mikukuhan Pariwisata Indonesia ring pasar India antuk pidadap sales mission ring Ahmedabad lan Hyderabad bulan Juni puniki. Pidada punika misa dokang kali dasa pelaku industri pariwisata Indonesia antuk kirang langkung satu semen dasa calon pembeli mangde presiden nyimbarang malih jejaring bisnis taler nincapang akeh wisatawan India melancaran ke Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini ngewedarang India dados pasar sane kota mayang santukan sayang limbak sane rauh ke Bali. Pemerintah Kabupaten Badung ngembargian Safari Kesehatan Badung Peduli Ring Wantilan Serbaguna Banjar Tengah Desa Gulingan Kecamatan Mengungi. Bidada punika anto micayang payahan kesehatan gratis majeng kramane. Ngawet saking panureksan kesehatan umum, operasi katara anto mobil layanan keliling, panureksan susu, kantos deteksi dini penyakit anto PAP smir. Salian punika kramane taler kapicayang wantuan sosial sekadi paket olahan ikan bergizi, sembako majeng anak lingsir taler kursi roda majeng kramane sane muatang. Ketua K3S Kabupaten Badung Nyonya Rasniati Adi Arnawo mausang pidabda puniki kepicayang mangde presiden yang kepin perebuat kramane utamanya ni kelompok rentan dan ni taler ngeraja kramane sami mangde sayan urati ring kesehatan utawi kerahayuannya ni antuk ngembargiang panureksan kesehatan rutin. Enggih, pamirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sane preside kata ruang ini mangkin. Titiang dayu ari kesarengin pangrembe gatre Bali ngelungsur mepamit puputan titiang antuk paramu santi. Om santi, santi, santi, om.
1: Asa punika wau

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Para pemirsa Temang Warga Sane Wangyang Ditiang, ring dijeje gumanti megenah. Sane mangkin rahine angare utawi Selasa inggih punika hari raya penampahan Galungan. Janten sampun ratu didane sareng sami sane mangkin kantun sibuk masang cenigo untuk benjang minab akeh sampun sane dan presiden nyarengin duaning sepunika mali bos-bos ngiring sapo siro jasane medui galah kenten ngih sarengin tiang ring 223361 sekewan dan sedurunge kebungkah iki untuk gongkak terus
1: ingih suksumo ratu kaki yang peniki untuk galah sana sampun kepice punika dalar ratu idadane pamiarse sana susatyo sarang titiang rikiring perumpat RRI dan pasar ring Temang Warga sedurung katur titiang ambil peniki cakepan pisace arano peniki cakepan sana lama peniki ambil titiang ring ngerare kedirinya peniki nggih lagi dikawitan titiang nggih ratu kaki yang durus
0: ingi durus
1: Om, mau ikut nama Namo Sidiam.

Inggih. Titiang ngarsang mangdane ratu nerusang puniki Kertin Cokori ratu Sang Prabu.

0: Wah. Di tiang jaging lungsur mau pamit nyujur puni ke Semaro loko.
1: Ring uhan leh.

0: inggih sekancan punikut genah-genah petirtan sana luwe-luwe sepun api
1: kahasan sirah adius
0: dari ke sampun sampun kasimpangin antuk ke sang Prabu semalih ke sampun ke angin genah mesiram

Kapi kepariangan kayu ni do sang Prabu luaning becik pisan bangunannya kuanten bah dan wenten anak esane ngeling wangan.

0: Noyang puniki pecak puri.
1: Kinire Sang Prabu.
0: Siapa nike kapakayunan untuk ide Sang Prabu?

0: Inggih, ringa bos-bos ni punika malih ide ngungsi punika tuka dia muna.
1: Inggih, sampun kalih pada puniki sana panjang di tiang wacen. Ini mungkin sana sampun saya gering juru puri geria suang-suang. Sampun makta cakapan dados mele bos-bos lanturan puniki. Iya dulu sana sampun winten ngeranjing. Pun makta karcis.
0: Iya, sana medui galah.
1: Iya, sana medui galah sampun wosan punika meceniga. Sampun wosan mebat punika sampun wosan nancop penyor. Terus. Nah, sampun wenten ngaranjing niki Om Swastiastu.
0: Nyangkut
1: penyor niki. Inggih. Om Swastiastu
2: titiang nomor 1.
1: Mas. Kusuwun matanding nih.
2: Yang pun bos bertanding, KM mungkin ngungang bantan, benjang mangne pagi-pagi ke pura kan?
1: Nah,
2: kawan, ini pengalang kediri nih, panjang.

terus. Badi inggih kelintang angoben puniki titiang ngantenang kewibawan Ratu Sang Prabu.

0: Pahariangan duaning makantan iratu nandang sedih ulangun.
1: Tandahan
0: re hati alih sekadi ketanes antuk sungkan kayun.

mekanten pisan punika paripurna anggane radune ngardinin sapa sira ugi saneng antenang remangkin punika jatuh cin remangkin punika piadaan ke Daud jatuh cinta

0: tan mapikole wiakti kawentenan ratu sang prabu kadimangkin
1: tananang padmi
0: duaning nentan malih ratu medui duagung istri padmi
2: dudar
1: suara
0: kadipunikeh kawentenan cokori dewa.

0: Soalnya dados
1: Pengenter jagat.
0: Pengenter jagat sepatutnya ne wenten yo sane nampingin iratuh.

aneh ngawawahin ngardi kaulangunan yen ratu ngerago dong sampun yen wenten malih sane nampingi amat yen iku.

0: Kan penyari nih. Dan wigenani ngeti.
1: Dan wigenani ngeti.
0: Nah, kita iya ning wenten ratusane nampingin sinah sampun nenten wenten malih sane ngardinin napi kobat haring pekayun
1: tuk semar atuk kacang ampur sarang atuk gemka
2: nggih pun becik niki
1: pamit om santi santi santi om
0: nggih kakek ni je ni kek
2: nggih sing ada numpak kek. Nih
0: wah mumpun nang
2: tum mbah nggih ring ungkur ini Santa Doris ngeranjing kedak pengalang niki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Makin dimun atu tidang luar juga. Kentas ngojang tuh. Om Swastiastu ratu kakian salah ratu buka.
0: Lanjut.
3: Tinggi. Itu yang belajar durmo ratu nge, durmo lawi ratu.
0: Ngabo pulpen.
3: Tinggi kemanut ampura ratu. Kawit makin atu. Om Swastiastu. Wecewa ratpati merakeng kalima.
0: Indik galah. Nemonen punika Rahino Raspati sasih kelima wukunyane wuku merakeh
3: Wisnu Arta Traya Dasi
0: ring nemonin panglong ping telulas dawage punika
3: Rikala Wisaya
0: Rikanyekan katiben manahe kahanan Wisaya
3: Rasa Taya Wasita
0: Malih ngerasa yang kadiswonge ingih duaning sapunika puniki wenten sane patut cari tayang

0: Kerta nagari.
1: Ah, tang. Sane mapuspada ida sang Prabu Kerta negara.
0: Mari siki ratu nge.
2: Nggih.
0: Singe aku kudang dok sirar raja putra.
1: Wakti dawag punika akidek pisan kantun asmetonan ide ne dawag punika ide kantun dados raja putra dalam kurung raja muda.
0: Hana putri kakale.
1: Dawag punika ini sane mungkin modwe ide putri kekale.
0: Sana papa mengerarak.
1: Ini kelistuayuan dan wenten sana patut angin pangumpamo. Pangumpamo. Waluyo suka di bulan wah dan kangen ke waluyo suka di bungan cepaka dan.

Inggih, jek adung pisan punika keperadnyanan ide kalih kalistuayawan.

0: Dur maning kekalih punika ayu-ayu pisan manut sekali demu dui lelangit inggih punika ide Sri Kendedes.
1: Binadang pajang Raden Wijaya Suami.
0: Inggih putri nidone Sanelis Tuayu maka kalih punika jagi ketetagonang kangen rabi malipidan uleh ide sang Prabu Sri sang Prabu
1: Rati Kakang sedang tugung kak Rati Kakang pun api nek-nek
2: Raden Wijaya
1: iye sampun nek-nek ini gitu
2: maben bedek gen
0: ben maben bedek yang jani benin onyang kalau sing berkata
2: Bo 80.
1: Kenyang-kenyang ngalih belajar bicara Ratu Kakang, sareng tunggu Kak, semua mugi kena Ratu, sareng kali Ratu nggih. Nggih, senang-senang semoga suwito mongah nggih. Siang mau pamit Ratu Kakang, sareng tunggu Kak. Om santi, santi Om.
2: Udah we ini sampun wosong mebanten iki. Pun wosong memasang ceniga. Inger yang ngungkur dah ini sira makin ngeranjing. Ini sampun nonton kalah peniki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Raja ngung itu kakang sarang tugungka.
2: Berarti ini sing senam.
0: Ada tungka.
3: Durung keluar.
0: Berarti. Nungka berarti nungka. Nungka
2: aja malu cenigo nih.
3: Ini emang nepon. Ini udah wendi, rajang mesanakan dumun. Ini tuh titi yang nyoba ngelantun tuh niki nge.
2: Terus?
3: Nge, kari mauruk tuh. Munas tuntun meleje bos. Nomor 4 tuh mungkin nge.
2: Terus?
3: Ini ki pekak Nadia nyarangnya tuh. Melebos munga pekak. Ini, om awigana mastu namu sidem om swastiastu. Kaparna hari mindon deresang nate.
0: Ide Raden Wijaya ya. Pernah hari mindon saking ide sang Prabu Kertanegara.
3: Sire maka hati-hati.
0: Ido wanta saneka acap-acap duaning itu bagus
2: bagus
0: mulus itu ganteng negak motor tangan itu jangan nyepek
3: ya aja ke wiraya
2: Wijaya
0: kantun ano mungkin ide kantun jaya gitu keh mudui tabungan keh ide mudui
3: kina tongan yang balo
0: niko sampun cek sungsung kin wadwa-wadwan ide ne ratu cek kantun sana ratu keturunan ratu
3: Roro sapuran diri.
2: Sapuran diri.
0: Inggih dawag punya kering Singosari kekalih. Dak wenten raja sane kesungsung.

0: Sane pinake Sasangka utawi Bulan, ide Raden Wijaya. Sane pinake Surya, ide Sang Prabu Kertanegara.
1: Kan sikit tuh nggih.
0: Ben dua tadi. Nah, ugas nih cok.
2: Cuman ya nih.
0: Nggih ping cepok nampa bang ping dua ya nih.
1: Nggih. Duh.

0: Ida Sang Prabu Kertanegara Pinaka Suryo dan pisan ida kayun sab. Anapan
1: kayun ngesep
0: dan kayun ngesep
2: tik senotanang ademi
0: puput ida cek nyengat tapi wastani
1: manasin
0: ngemanasin tenanin punika ngademin nayuhin nah
2: duas ning bala warga
0: wah mekasnya ne manah para wadwo wargin ide
2: tono pek semadana
0: dan sampun ide nanin rungu madana punya galung nang ijen
1: lembe
0: itu ulam apa ijen dan ada itu galung urusan pendidik dan
2: wimoho dan dopinuji
0: ide kadi anak sombong yen boleh punika nyisip yang boleh ngukum cek kadean ini ke kadean utama

0: Duhur maning ido mekaryo pesengan malih mungkin Prabu Siwo Budo cekin kan ido momong ragaan ido mereka kecatatan sipil cek mereka ido
1: ke Rejani megendos Prabu Siwo Budo
2: ini lantun tiang malih sikit
0: lah bang jadi ping dua
1: bang

0: duit deh, tanda mantri, mau pesengan Mpuragonato, mirip ya Wirionato.
1: Werda sirau pianati.
0: Kewantan ido lingsir, ido ka angin patih werda.
2: Patih lingsir.
1: Angin guru suhu. Wewe ke adi guna.
0: Ini wewe ke. Weh ido sampuninan. Cek peradnyan pisan.
1: Wuruhing narar te dewa.
0: Nayo.
1: Tapi tu.
0: Wuruhing nayo.
2: Nayo arte.
1: Nayo arte. No wuruhing nayo arte dewa.
0: Pradnya ni doni malih indik wewe ke ke.
2: Rajoniti.
0: Rajoniti malih ring wewe ke indik agamo.
1: Nitya sangat turi.

0: Tiasa ngaturingan.
1: Haji. Setato sampun nido.
2: Terpaungu.
1: Anggen anak lingsir ya pun dewa sang prabu. Ini galung aja nih pun hampir. Gantan. Kuning kan yang sini dah galung. Kuning kan.
0: Kabuatan nire sup. Napa ini kita?
1: Sukle.

0: Donate punika ngaturang jagro winungu mangane setate kawibawan ida sang prabu manggah sajeron pekayun ring panjak-panjak idone ako sami yang digalung netan nyidang nali
1: kuning ne
0: nampan kuning nanti to
2: inge-inge matur suksemo niki rajeng yang gro galungan lan kuningan tunge hari raya suci. Mugi kena setate sarang sami sanggo griya lan sanggo jero atuh gongka.
0: Ya udah weni ni tuutang udah weni.
2: Niki titi yang nak ngawa-ngawa kok wong ngebet nang cakep.
1: Pun banyak banyak.
2: Mas niki lanteran tu. Ada yuma deoke munggah mangkin munggah.
0: Nah, hidup apa idona?
2: Nggih.
0: Hidup radio ni dona.
2: Ampun nyolek tu kan hidup itu.
1: Tapi kandun menyah-menyah Banten. Kan.
2: Pun istirahat minat
0: ni. Dia mungkin lah, Jiman.
2: Cari tu, kenten
1: nggak masuk. Iya, Jiman Susilo, pun.
0: Mungkin lah, Jiman.
2: Ki Gong Biang Sri Agung, mungkin mangki. Nah, pekak Nadia, mungkin ye.
0: Tepak kukul lah, tepak kukul lah.
2: Tepak kukul ni santai.
0: Iya, mungkin
2: santai. Mungkin mangkin ni, sarang pekak ni.
0: Santai, subuh, tunian.
2: Gong Biang Sanur mungkin. Nih, cutan titian sarang samia tu. Inge, kalah katur itu yang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Kau.

0: Wong insir iki yang ring puri wen mesti benapi niki. Ngelawe niki dong. Tuh akyang sarang dukuh murta peniki nak senang ngelawe niki.
1: Oh, tuh malih napi malih.
0: Ngelanjing nai.
1: Ada sepatih lingsir ni empur agonato.
0: Inge, inge sampun nanti ngelanjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Eh, Kak Kumis.
2: Eh, Kak Kumis pun buku tuh.
0: Yeh, tadi melihat nang di modulasi deh.
1: Kumis Kumis.
0: Bah.
1: Sing makuris nah Kumis yang dini lenteng.
2: Tapi uban Kumis ya tuh.
0: Ah, pasti berlebihan lawar nih. Kuda, kuda payu kita. Kuda payu.
2: Abra yang buyan. Kita bu SKBB, mana bu SKBB je bos. Melayan ni kita, rasa kediri yang
1: sak. Hmm, kas ni boleh luang sandingan.
0: Eh, boh, anu ben sap yang ada yang sap deh.
2: Yeah, mungkin jumu ni tiap malam tu.
0: Yeah, terus.
2: Om Swastiastu, Om Wigenamastu namo Sinya.

0: Asane lewat nih ke di panggung Karung Kediri ini. Karo Kediri Kang Wang bawa Dek. Yanse Sri Narapati.
1: Loh, gumanti ledang ira turing titiang.

0: Prosedur are si ratu ngawetin puniki ingian kebajangan titiang ratu.
1: Solahing mariwara.
2: Solah
0: mariwara. Jagi titiang dados
2: uang jeru.
0: Panjeruan iratu dados uang jeruan iratu.
1: Sadero weka kena
0: sampun raris ratu ngangin titiang panjeruan. Seledang kayu ni ratu nitah pada wekan titiang. Ye, ingat ni kak?
2: Lebog.
0: Kak?
2: Ye, ingat tugak galah ni. Wajen kentana, empuraga nato lanjut tengbu sari merto. Mandrenira, ya, tenda.
0: Okay.

0: Da sing halo halo saneka angin conto irika wentan ring puri sing halo
1: Prabu besekang muni
0: inggi wentan demun sang Prabu saneka sungsung dukerin
1: Sri Caya Purusa
0: Asiki ida sang Prabu Sri Caya Purusa
1: Lan Sri Laksmi Kirana
0: Malih asiki sang Prabu Laksmi Kirana
1: Roro sapuri pinuji
0: Nah, dan padah sarang ring singosari Roro sapuran diri sarang kalih ngenter jaga teka puji
1: Kabuacan nire katureng seribu pati
0: Niko kangen conto mungkin Pura genata mater ringide sang Prabu Singosari.

0: Empu ragun atau sejak pecat itu, wosan dados patih, wanen-wanen ngemang sang Prabu nasehat,
1: patih apa kene? Pocol ngemang nasehat pecat. Inge pamirsa doaning tugak peniki titiang ngambil kalih carik peniki ring Durma Lawe. Inge mulai bos-bos ring palatan kaping kalih malih lanturan titiang. Doaning ring kanyakan PKB peniki kemargian titiang ngantah pengkalih boleh galah peniki jagi sarang pamirsa tanggal kuda malih doa ya. Tanggal 16 mungkin 4 Juli malih pisan. Oh, yeah. 4 Juli malih pisan. Inge kada semenika sana mungkin aturan di tiang ring gede duta puniki.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Dabda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Kang Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pamirsa sarang sami sane. Kantun Susadil miarsa yang acara temang warga ini duaning makin akeh sane kantun sibuk mawinan titiang jagi nagingin malih puniki untuk pupuh Durmo Lawe saking cakepan Panji Wijaya Kramo
1: ini jadi kelanturan sane wawu puniki. Inge durus
0: gumantia sana siramahi setengah
1: sana ngentosin punika sang puragenato dan mai setengah
0: karwo panji yang grani
1: kaping kalih dane panji angrane nih
0: pinatih tesire
1: wah ide sampun dados patih irike
0: kunang puragonate
1: sakewanten dane puragonate sapun api
0: dia seng dumapelan diri
1: punika dados diakse punika magenah ring jagat tumapel

0: Mawenan sekadi
1: maurahan
0: punika sapenyenangani dosang para buah.
2: Pantan Maria gagaman dan opakare.
0: Duhan ingi dosang para bunen ten wus-wusan punika ngomargiang punika sane kebaos dande nih.
2: Nitya mati mati.
0: Jag setata punika ide ngomargiang sane kebaos ing sekarmo nih mau mati mati nih.
2: Kalane ingaran bayangkar wus pejah.
0: Punika sane maka kawinan. Punika prajurit-prajurit teh bayangkaran samun sami padam.
2: Samangka sire atuduhing bala.
0: Punika mawe nang ide ngetakang punika prajurit-prajurit teh.
2: Ngenoning Melayu kamarapi.
0: Mang de presiden ngenon punika ke jagat Melayu, jagi kegebong punika jagat Melayu nih.
1: Nih dagingin Melayu kak.
0: Nih sini sini merkuding ya.
1: Matlu dari bawah.
0: Ki.
1: Ngebog jagat Melayu, eh.
0: Nih. Ngak we kang wang tua mapel mangkat ang don.
1: Oh, nah ini mekatah sampun mangkin pare waduane saking tumapel ngebog.
0: Malahak dek kari.
1: Malah hakidek sane kanten iri kering tumapel paling punika ane lingsir-lingsir ane anak-anak
0: pote kebo aneng.
1: Nah, malih mungkin carita yang patih kebo aneng
0: panjang ragani siru
1: panjang rani mungkin malih.
0: Ngatereng tubana balik.
1: Nah punika sana ngatah rauh ring tuban rauh drika sampun rares malih mewali ke puri tumapel.
0: Juk tekeng raja netia atur
1: tada
0: haji.
1: Inggih risampun megenah ring tumapel punika sareng kalih nika sane setata ngaturang rayunan ring ide sang Prabu.

0: Ali, sampun ide makin ring ide meduwe musuh iri ke ring panegara do.
1: Seri jaya katonguni.
0: Boleh rebat dumun ide sareng Sang Prabu Jaya Katua. Oh, jakan tos ngsap ide.
1: Nih duaning meledang-ledang puniku memunyah puniku.
0: Usen joget genjek.
1: Genjek.
0: Usen genjek tapi malih niko cek. Ledang-ledang
1: niko mau ini ngsap ide meduwe musuh. Inggih.
0: Tados sampun mungkin sane
1: sampun meduwe galah. Durus sampun usen mecinege puniki. Om Swastiastu.
0: Nggih, dumugi ngeledangin ini sane wawu aturan titiang.
2: Om Swastiastu. Radu Pakya sareng Gongka.
1: Nggih, dah kadek.
0: Dah kadek.
2: Ya sampun usen mecinege tuh.
0: Nah, tuh subuh. Nah, do kutangnya mecinege malu. Do kutang demi tembang warga dengan do nak kendo.
1: Nggih. Ki wa utik.
2: Mantap boleh ngiring Radu Pakya sareng Gongka.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu.

0: Akeh medue panjak-panjak. Tur maning sampun ke bawas punika ide. Wibuhin ka sewariannya.
1: Jak satri Janardana.
0: Iya nerahan punika sesae ring pun carita ramo ya carita Baratayudane dan pendah sang yang sang Prabu Karasena punika ide.
1: Para bini haji
0: duaning ide sang Prabu Kresna akeh pisan ide meduhe rabi do enten sesae hidene
1: ya mosulak semio ayu
0: Ini ke sami, raben ide ini, prame suarin ide ini, dan wendan, dan sani bocok, ceket, sajan.

0: Waning dane Rakryana Pate jeung sampun sedina-dina presida ngaturan punika anak pajang tenanin surut-surut oh.
1: Dulur lawan pali-pali.
0: Punika kaduluran punika antuk upacara-upacara ne sami.

0: Among.
1: Among swecane kok Abdi ya, Abdi itu ya. Muponin.
0: Muponin punika
1: kabecik
0: kabecik kan ide ne.
1: Manut kayun.
0: Manut kayun ide ne.
2: Wong sentetang Ratno waduh.
0: Ini kasuen-suen sampun telas laris punika anak kebajang-bajang sane katur.

0: Mau ya nang. Sekali anak ke blog bahkan bingung pun ke.
1: Kiano pati.
0: Dan ne punika rakyana patih bani suara.

0: Tapi kayu nanduk dane, duga ide sang Prabu duaning benyang tan wenten jadi katur nak bajang ke puri tu. Nyung, bingung.
1: Udah sing semar, Ratu.
0: Nih.
1: Pun boleh di tiang ngiring, Ratu.
0: Nih.
1: Ratu kasiang, sang ngegriung, udah Ratu rahayu. Yang ngerong, hari suci benyang, Ratu. Dalar gongka, dalar merajeng.
0: Inge.
1: Ratu orang di tiang kalah, Ratu. Ratu kasiang, sarang gongka. Nampun tu Frama Sandi, Om Sandi, Sandi, Sandi, Om.
0: Inge, udah kadek sampun lagi. Inge, ringungkur udah kadek. Siram malah ini.
2: Inge, bentan Bu Putu.
0: Bu Putu, Bung.
2: Bu
0: Uban Badung. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gungka.
2: Inge, Jero Gadung.
0: Jero Gadung.
1: Bono tu.
0: Hah? Inge, berawang. Inge,
1: ngambil lanjut, nek. Dah kadek. Sayang, sedekah waktu.
0: Terus.
1: Ledang tu. Ih, Om Swastiastu. Tuhan datang pasir.
2: Lanjut.
1: Ya den sasuring akasa.
2: Lanjut.
1: Yang guno awidya uyecak sana. Diak jo sarasuat

Sang Patra Dia Tantri. Kenten alon-alon mulai kedenge.

0: sudah. Ya, nah, nado dia tantri nya pang dingah nenek.
1: Tuh mulia prabdo markeng
0: ibu. Nah, pun becik, pun becik.
1: Ini ki dia bawa anu nih ratu. Di bawah nih ratu.
0: Nikau kan bawa nih ke?
1: Nenek betenang tu.
0: Yeah, coba.
1: Coba tu, coba tu. Iya. Pian apa geng liring man?
0: Yeah.

0: Nah, ini tuh nih nyagut ada nih. Maka kembang dening.
1: Nyagut ada nih. Kembang itu.
0: Nih.
1: Mangsur ya anu di tiara tuh. Mangsur angkian di tiara dan boleh kenten tuh. Istirahat tuh.
0: Aduh gitu.
1: Di tiara tuh.
0: Istirahat ngudiang.
1: Niki wau langsung tuh. Dan boleh kenten istirahat aja kenten tuh. Ini sik semerat tuh.
0: Nih, mungkin memang ya, menggending lah.
1: Nah, kalau sekarang tuh, niki bapak dendan wastana. Niki bapak nih, ketep yadinya niki. Ini ratu, mungkin ya, niki bapak dendan memarian.
0: Nih, lebih amor yang cintia.
1: Ini ratu, Ratu Suryo, Ratu Gungka, Sinta Pijan untuk Pramo Santi. Santi. Santi.
2: Yes, yeah. Semua jeruk gadung, color ring bapak dender, kenten.
0: Ini
2: demogi poli pemargi sana becik pak dender. Enggih, langkung malih.
0: Malih, kantun malih. Kak Nadia mari menggelebok ben masuk.
2: Kak Nadia. Nggih, mangku kawi. Iki mangku kawi.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nah, sembang kesempatan mangku kawin.
0: Mangku kawin ae.
3: Nah, dosten dia siapa ya. Cepat dan tepat dia yang dapat.
0: Pat-pat kulipat gitu atene.
3: Pat-pat kulipat.
0: Men siapa cepat tuh dapat.
3: Nggih, siapa cepat dan tepat. Engko boleh kentang. Nyaranya tuh sinom lawe tuh.
2: Sinom.
3: Ada weni sampun jero gadung sampun Bu Yan Sari Mersa sampun sakeh sampun nyarangin nggih.
2: Nggih nak lawe itu laku lawe durmo.
3: Nggih titiang dereng midap durmo ratu. Om oi kena mas tuh.

0: Sayang pesan, ternyata Adi ajak Dadua dekenin beli di Aston kumis beli ini putih.
1: Palaki seng.
2: Panas dalam nih.

0: ngelah kurenan buka beli ilawe tuh beli
1: salah
0: ini ini kondisi beli ini no masih anak ke buka di tersno.

0: Netunian tuh ke di Santako
1: kan?
0: Ya.
2: Di Santako menang
1: Santa. Tuh. Ah, Santako kan.
0: I Kalinganin, I Kalinanin.
2: Gede-gede nih. Ampun kenten ka
1: I
0: Kalinanin.
2: Ini kok sarangnya beten kenten tuh.
0: Si Santako I Kalinanin. Itu banyak gitu kalimatnya. I Kalinanin.
2: I Kali. Oke, oh,
1: I Kalinanin yayi. Sun yayi.
0: I Kalinanin sun yayi. Di Subane beli mati adi.

beliana tu sing yang bisa buin mau pari dab-dab tuah subuh nyuk serahang tekeni de dane meraga panguasa.

kaya tanda tengane pati yen subuh swejo ide sesuunan mirip beli itu singgilakar ngemasang mati nen kayang beli ne mesiata.

0: Amon Napoleon, prajurit-prajurit Majapahit teh beli lakar sido menang yen subo seco
1: sesuun
0: kalau yen beli lacur di Aston Magedong Batu.
2: Gitu. Ya, tuh mengedong batu yang sampun gumanti.
0: Itu balakar yang di sebuah swece sesuanya. Ya kuda belingkal ngerebut di Majapahit. Cepok tenang.
2: Ini wenten gatro saking mangku ki praja. Taler wenten ke Madi Sudirto.
1: Rahayang, nyangre.
0: Iya, rahayang, rahayang.
2: Oh, niki sana sampun megatro, sana sampun pelingkal rajang, sana durung angin galah kantun malih kidik niki. Semua tu kakek yang sarang gongkak galah katut. Ampuro niki ketek-ketek ni jaga gabung. Udah dos ne duur ni kau bingung di tiang
0: itu. Yang penting idang ngerti kang Wang.
2: Ingi sinampuro galah katut di tiang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ingi Bu Eka. Ingi Kak Mangku gede kawi mungkin. Om Swastiastu. Sanur sanur Kak Blog polos. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu tuh Kak Yang, salam gongka.
1: Nih.
3: Lagos yang ya, kang Kenton mau wiramon itu.
1: Mungkin nak Kenton, mungkin nak lawe, tantri, bisa aja Kenton mungkin.
3: Kan gak ada sindom, kan gak ada nih.
1: Kenton.
3: Nih. Kan yang ini, kan yang di.
1: Nih, banyak di hari Sabtu, aku Kenton wiramon.
3: Ini ampura tu saja, sekarang jengka ni. Yang yang rara nan galunga mungkin bagi antar jengka sekarang tu
1: saja.
3: Kamu nita demon satu Om Santi Santi.
4: Iya, Om Yang Sanur, toh Om Yang Sanur durung wusan di menjahitan. Macan ke masumping sumping
1: ladi.
4: Ladinya ada tepuk tu nyam sumping ni saya tepuk. Iya, Om Yang.
1: Ah, yes. Inge. Kak gede kawi. Kak Ani. Nah, niki.
4: Ku kawi Kak Ciatop.
1: Om Swastiastu.
4: Merdeka Kak Ciatop.
5: Swastiastu.
1: Ya, dia alit saja. Nah, alit niki nah.
4: Alit
5: niki. Iya tu.
4: Ye, alit sane kejujur enggak alit. Alit.
1: Inge, Gung Niang Sri Agung.
5: Gung atuh, sarang kali.
4: Yang nang alit.
1: Ampun dosan iki mutaning.
5: Ampun tuh. Ah, awu kidek dengongang tuh.
1: Nih, enyang mang dedangan.
5: Nggih, kenyal dite ampun.
4: Nggih,
1: ada yang gending. Dia gending
5: dik. Ning dunia sampun ngerarah tan molih entu. Penapi itu katro sarang alit tuh.
4: Lumayan nih. Eh. Lengan tuh gimana kalau ke tukang pijit.
1: Nih. Long jam nak tak anu. Nak tak kulit.
5: Nih katos tuh nih. Pun kenten tuh ngangro galeng ang tuh menyang tuh sarang alit lan kuning tuh. Nggih kena ring griyo tuh sami tuh kakiang ngongkat.
1: Iya.
5: Iya kena.
1: Anda sami kena sawitre nembang warga nih.
5: Pun miyun tu sarang alih.
1: Mali bos, mali dunu.
4: Usan siaran, usan siaran.
1: Oh, sampun.
4: Ye, usan siaran mali biasa.
5: Ye. Ye tu ditian lagi nyarang tu kidik melajah tu. Om Swastiastu.

0: Ini nenden Yesue ratus matangi ratus mungkin.
1: Hero yang matangi itu nah.
2: Enggak, mau kolam.

0: Galion.
1: Apo kecening ayo no, Mas Manik sosokan itu disangi aku bilang kan yang belum berang ini gua sih yang kadung dekalung masih sih nu nanah tenangin
2: ada
0: Enten asing kasing hati.
1: Apa mirip tane perluang cening di kayun cening lian kan Mas Manik sosocan. Demas ne palsu, ini emas palsu sih, nya aji ngaliang.

Sira ramaniro, mali, dunia.

0: depang kehajaniane aji ngelah panak jeget pajang mulus duag cara jani ne apa jado dini dipuri cek tinggal ngorang kan apa ada siap siapa keranyang bak
1: long kanang ada siap ada apa ke bawah sang cening
0: apa ketagih cening
2: napi ketagih cening su
1: su ah teko susu
0: tu apa
1: be bebek

0: Dane sane kepico yang baos, dedon raris mangkin. Nah.
1: Saudara aku santun.
0: Widabdabi wakti pernamio pisan sotanan dados anak istri. Putrin si Gusti Patih mangkin ngadurang sembah.

0: Vale.
1: Pijak sedap tu kita. Angkat nama tu.
0: Micah Basliu.
2: Micah Basliu, Micah.
1: Apa tu?
0: Micah tu nian Basliu tu.
1: Yakti songian ni.
0: Ah, coba jangan sedap.

0: mangdane Aji sauning titiang rauh wantah ngaturang semah nyakupang tangan kekali benjang titiang wenten acara dan presida budal kita gitu, jenang
1: kan budal atuh
0: cuman jani ngaturang semah
1: enggak kan budal tuh enggak
2: benjang
0: ya ini dia tantri maksudnya
2: ya tantri

0: Salo aning.
1: Bile-bile rauh di tiange meriki, ijen aji raris pewarah-warah, presiden ngicalang sumsut ring mana haji.
2: Kenten tuh, suk semu tuh kakyang, di artas negala tuh, sarang gongka, alit pal bunu ganteng tuh.
1: Oh kan bener, alit jujur tuh. Ini kena alit tuh, kadang nak alit, tahu-tahu.
2: Ring Facebook mantan tuh gongka, kakyang. Lajang kena tuh.
3: Yang pedas segala tu ni. Bungkane je ni, bendik je ni.
2: Mana yang penyor tu?
3: Badah.
1: Nah, Malisiki bentar ngeranjing.
3: Ni sih dah je.
2: Ini Ita. Malisiki dari Madi mana bangkin?
1: Ini Ita. Ni Ita.
2: Hah?
3: Ni Ita.
1: Ni Ita.
2: Ni Ita tu. Ita, bukan Ita. Kadang Ita nak antara nyaut nak kepala rer tu telpon tu.
1: Oh.
2: Semua tu.
1: Yeah.
2: Amit Om, santi Om.
3: Ingin
1: ya dari Madeoko mungkin
3: segagung. Ya, sira mungkin sane oleh Sidori. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Ratu Kakyang Talembung Kak.
1: Milu-milu ke nenek-nenek.
3: Kemahan ke nenek.
1: Dari Madeoko nak boleh tuni.
3: Tuni lah, jajeng ada jujuh nak.
4: Kakyang nak angin keberuntung-keberuntung itu.
3: Pasti
4: beruntung tak boleh sempat.
3: Pasti bang lawe ni nak ya.
4: Ingin bang lanjut di dekat tu, malah ni.
3: Nah, tu bang.
4: Kurang dan manut. Tinggi kawi om cah.
3: Nih.
4: Mangkan seri siwa Buddha semua kempar.
1: Sapunika wiyakti kawentenan ide Sang Prabu Kertanegara sekadi kemper sekadi bingung.
3: Bingung?

0: Ini galah punika, galah sana becik punika.
1: Satru taning etang.
0: Ini satrune sanetan kaitung punika, punapi nyanan meduwe rentas galah becik, rago gebo kenyen.

0: Dosa nira.
1: Dosa nira.
2: Oh, iki dosa nira tuh.
1: Ini kita meduwe wahangnya, duk ini lumun kuala pun suwe saja nih.

0: wenten raris waduan ido ne sane megenah ring desa buyut nangke
1: banyak wide yo nami
0: sane mapesengan banyak wide kenten waduan ido
1: si nunga biasa
0: kentan ida mungkin kaijen malih pesengan kabiseke
1: Arya Wiraraja Sira
0: pesengan banyak wide ini punika mungkin ma pesengan Arya Wiraraja
1: rupa sinang sayeni
0: rupa sinang sayeni sinang sayeni rupa
2: rupa sinang sayeni
0: ulang rupa
1: sinang sayeni
0: Sinang sayeni. Nah.
1: Rupa sinang sayeni.
0: Lanjut.

0: Kasang sayain unik
1: curigi,
0: curigin. Aryo Wiraraja kuantan ida nak padet. Nah, mungkin dinohan pernah genah ring tongos ya sana doh. Napi malisit.
1: Masih menep.
0: Arin kan lanjut bacaannya apa?
1: Kinohan Adipati.
0: Ah, kuantan.
2: Oh, kino. Kinohan gitu.
0: Dinohan pernah. Kedohang genah dan kuantan angin bupati.
1: Bupati doh.
0: Nah, kentan malu ada sastri Kang Wang.
2: Iya, sama banget satu.
1: Iya, bukan doang rekor doh.
2: Yang lo galung mungkin banyak.
0: Semua.
2: Sarang suami kena layu raja lah tu. Tunggung kak sarang kasu kacang.
1: Iya.
2: Sanggup pudi sanggup grill. Atau dia tak apa-apa tu semua.
0: Nggih, suk semua telur niki ada sastri.
1: Nggih, sampun
0: ada
1: sastri.
0: Wa uti sareng niang mangku. Sampun saking awit puniki miar seyang, mugi-mugi terhibur.
1: Mugi-mugi terhibur.
0: Sinampurang puniki saking titiang, saking
1: muka titiang.
0: Muka telur saking rane munggah-munggah tadi. Kari akeh-akeh masih sana durung pas kuantan Kang Yang angin hiburan kemana nggih kasih ya top aman kak ini ita ampuro nih dan winten galah malih
1: tadi sibuk kan
0: nggih doning sepun ikau enggak
1: nggih aduh bami arsa sarang sami elingan puniki selamin PKB di tiang wantah pengkaleh Presiden nyarengin malih tanggal 4 malih pisan di tiang presiden nyarengin wis punika tutup PKB wawu mewali
0: normal
1: sekadi sana sampun-sampun inggih kadi sapunika atur pawungun di tiang ring pamirsa sarang sami inggih doaning sampun galah sinep di tiang antuk aturan para mo santi om santi santi santi om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman tumben iki simpang.
1: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rakan Rai Pemirsa, Sarang Sami Sane Kantun bergabung Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Demogi Sarang Sami ngepanggihin kerahiwan Sarang Kerahajengan. Muali kecunduk Sarang Titiang Gede Duta Niki Ring Rahina Anggara Niki tanggal 16 Juni Warsa 2016 Liko. Akadarai rahajang yang regalungan ge. Besok kita sudah niki sudah merayakan hari suci galungan. Punapirkan rai, apakah sudah selesai niki metanding atau persiapan untuk galungan besok? Semoga sudah siap semua nggih, dan semoga kalian rai niki pulih waktu untuk beristirahat nggih. Ingin kalian rai ring acara Rahina Latri sana mungkin deduta pacang menyajikan niki sebuah drama legenda. Niki merupakan sebuah legenda dari Pulau Kalimantan ge. Niki merupakan legenda Raja Bunu Mangkat. Ya, akan meraih ngiring pihak serang dumun niki drama legenda.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan raja, Tabib?
3: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan raja?
3: Mohon bersabar, Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
4: Ratu.
2: Iya, Raja.
4: Sudahlah. Kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka, begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Tarub.
5: Paninting Tarub, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah. Siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bungu, ia tetap menempuh perjalanan itu.
7: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Suara siapa itu?
7: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
7: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
1: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
7: Tolong selamatkan aku. Tolong.
6: Cepat. Cepat ulurkan tanganmu.
1: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: Hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu.

0: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
1: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
0: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
2: Nak, tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
1: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini, makanlah.
2: Terima kasih, Nak.
1: Nenek tinggal di mana?
2: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
1: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
0: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
2: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
3: Kurang ajar. Aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
0: Akhirnya naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
1: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
3: Nyai Jaya, Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi Mangku Amat.
4: Lane cuyang kalau
0: berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunu. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, diceritakan bahwa Raja Bunung menderita sebuah penyakit yang sangat kronis sehingga kedua saudaranya yaitu Raja Sangyan dan Raja Sangyan berusaha mencari obat hingga ke langit. Namun alangkah tidak baiknya karena Niki akhirnya Raja Bunut mangkat atau meninggal.

dia duta pacang nyobiahin kidik niki terkait dengan Piala Dunia nggih. Nah, kan rai RRI Denpasar niki pacang menyiarkan langsung nggih siaran Piala Dunia nggih melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar ring FM 105,2 MHz. Sekarang bisa juga didengarkan ring FM 88,8 MHz Pro 3 RRI. Nggih, besok kan rai ring rahina Buddha nggih, Buddha ring tanggal 17 Juni wase 2/16 pacang wenten pertandingan antara Prancis dengan Senegal nggih yang akan ditayangkan pada dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sekarang ring jam 8 waktu Indonesia Barat niki akan dilanjutkan dengan pertandingan Argentina versus Aljazair nggih. Jadi kalian yang seneng dengan bola, terutama ini Piala Dunia yang kita nanti-nanti selama 4 tahun, akan kalian bisa niki menyaksikan dan mendukung negara favoritnya di Piala Dunia melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 3 RRI.

0: pacang buka line telefon ni ki, mempersilakan rakan raya untuk request lagu utawi menggantung. Eh, silakan rakan raya sana Arsa niki bergabung request tembang utawi menggantung. Eh, niki sampai mentel penelpon. Halo, Musastiastu.
1: Halo. Dah ajang wangi.
0: Ampura niki.
1: Halo.
0: Eh, ampura. Tadi tidak kedengaran.
1: Dah ajang wangi.
0: Dah ajang wangi. Kak Mangku.
1: Jalan bagus mantro.
0: Eh, Kak Mangku sudah ni.
1: Penapi gacuan di duta.
0: Kena Kak Mangku. Kak Mangku pun api ni ki.
1: Segar. Sehat. Mabinan hidang on air.
0: Inggi.
1: Kedurung lah di duta. Rajang nyangrok. Gair suci benjang galungan.
0: Inggi Rajang Muali.
1: Inggi sami padulah Rajang Rahayu semeton. Apro. Apa kerana. Empat
0: nggih, suksema.
1: Rajang Rahayu.
0: Nggih.
1: Mungkin ketumbel Kak Hilang meneh. Megatro di duta.
0: Nggih Kak Mangku, silakan.
1: Oh, Mbak Ibu Tia, BKBB.
0: Nggih.
1: Tante Jerman. BK Mama, BK Lago, BK Sini, Kakak Tung, Meninggapung. Kupira mungkinnya menyeknya kali pang sijo. Kati ato patunya matunya ini kapedes. Pandisi mahangi. Abeka sempidi kupu kupu iwo. Bo cinta penate sarang ayu mara. Ini semeton dia dirika. Dia Cynthia Dewi.
0: Dia Cynthia ini.
1: Ini mungkin menetap lah kan. Kira balik ni ke pada Pulau Jaya sulit kan. Pulang-pulang
0: dia. Ini patah ni ke. Semoga regannya selalu sehat.
1: Sekarang ini bin di sini.
0: Sekarang ni ke?
1: Paman Pandu.
0: Oh ini ya jarang ni bergabung ni regan ni.
1: Ini kapan. Apa yang pun bapak tamplongin ada kambingnya.
0: Mungkin kari sibuk ragane Pak Mang Pandu.
1: Ya ada kambing raganya
0: ini. Ada kambing.
1: Jangan dekat berbeda lagi kita ni. Jangan umur gede. Siapa ini buat anak awang ayo gede, aji kata biasa. Bungkus sedang sikit ni.
0: Ini dibungkus
1: sikit. Betul, masih sambil lah Hajang Rahayu. Pak Wenten boleh munga malu ni. Ada ngelukai lagu.
0: Moga
1: bagi bos kak boleh ni benda ya. Return Kang Wang yang masuk.
0: Ini ditunggu ni Kak Mangku ni.
1: Karena wayang peka di duta.
0: Ini Kak Mangku.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Ini sukses mo Kak Mangku sudah ni saking tabanan. Ingat kan Rai mulai niki duta buka telefonnya kan Rai sana aksa niki nas tembang utawi megatra nggih langsung ring 0312233361 nggih. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu Rajang Wengi duta.
0: Raja Wengi.
2: Yang Nyoman Supar nggih.
0: Pak Nyoman Supar nggih. Nggih.
2: Duta.
0: Punapi Pak Nyoman, niki kecil sekali modulasinya, ampura. Oh, request lagu. Judulnya ne?
2: Hidup tenang lebih suka ne.
0: Hidup tenang.
2: Widyanawati.
0: Inggris, sampun siaga niki. Wentan, sampun siaga niki tembangnya ne.
2: Salam dukun ne.
0: Ampura niki dua ning galah terbatas niki oh, Kang Yang cutetin nak ke kene. Ya cutetin maka sami nggih salam
2: nggih. Ya beli dutar kan tugas ning budal ana lor margi nggih.
0: Inggih. Inggih semua Pak Man.
2: Ya jangan wong ning om santi kan santi om.
0: Inggih sukses semua Pak Nyoman sampun request lagu.

Hingga kang rai masanakan dumun malah bawa sedutu apa cang wali niki nyarang kang rai ring acara bernostalgia. Nggih niki tembang requestan nggih. Sana yang judul Hidup Tenang dari Sri Dianawati. Ngiring pihak sayang sarang-sarang.

Genderambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudaras saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar kanun rai kanteng kesarangin 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kanun rai kesunduk serang deduta niki ring acara rahina latri bernostalgia. Ya sana mungkin kita akan berbagi cerita niki nggih, berbagi kisah-kisah masa lalu. Nggih, sebelum nikah niki deduta baca dikit wenten sane nyengol-nyengol niki nggih, wenten Pak Kedut Sumarja saking Bengkel sarang Agung Ayu Chandra nggih sana nyarengin deduta wingine mangkin. Wenten juga niki Nini Santa saking Sanur nggih, Rajeng Galungan Kuningan Wali nggih Nini nggih. Nah kan Rai, sedurung kita masuk di sesi nostalgia nih, niki deduta sobiahin kidek niki terkait dengan penampilan ring PKB ke-48 ring rahina budeng ya tanggal 17 Juni 2006 likur benjang. Nggih ring jam 17 nggih, 17 waktu Indonesia Tengah niki ring kalangan angsoka nggih. Wenten pagelaran angklung niki nggih saking Yayasan Saung Akar Budaya Kota Depok Jawa Barat. Nggih semeton sane ingin lihat pagelaran angklung khas Jawa Barat niki bisa langsung nggih besok menuju ke kalangan angsongka ringgalah jam 17 wita nggih. Santurane wenten pagelaran wayang sandosa nggih saking Sanggar Garji Tatama Desa Bulu Kecamatan Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah nggih, ring kalangan Ayodya galah 18:30 wita nggih. Santurnya nih ring galah jam kutus wengi nih jam 8 wita niki ring kalangan Madya Mandala pacang wenten pagelaran rekase dana bonres inovatif Yayasan Celekontong Mas Batuyang Banjar Budak Ireng Desa Batu Bulan Kangin Gianyar nih. Ya semeton sane butuh hiburan iki, butuh tertawa. Bisa langsung menuju ke kalangan Madya Mandala nggih ring jam kutus benjang. Yen iki wenten Dewan Yang Kirana sane nyarangin deduta nggih semua Dewan Yang. Oke, Rai, deduta buka niki line teleponnya. Siapakah yang beruntung niki ring acara bernostalgia? Deduta ingin dengar niki gimana kisah masa lalunya, gimana pengalaman saat galungan. Nggih. Niki sampun wonten penelpon deduta Sangga Dumun. Halo, Sasiastu. Halo, Sasiastu. Halo, Sasiastu. Halo. Halo, Om Sosiastu. Inggih, deduta buka muali nggih. Nah niki sampun menten. Coba deduta sangkan niki. Halo, Om Sosiastu.
1: Halo, Om
0: Sosiastu. Om Sosiastu. Nini galo.
1: Nek galu, nek dan juta.
0: Iye.
1: Berjodoh dan ini galu dan nek
0: dan juta. Iye berjodoh Niki.
1: Neng tidak kadek mengalih ngalih neng singan jodoh aja dan juta.
0: Reung ini makin jodoh ya.
1: Baru maka tuh galu neng
0: sah. Oh iya, benjang galung langsung.
1: Ai jam melali di mani di galung de juta.
0: De juta ten masih dayang melali dua ning de juta tugas benjang. Ge siaran de juta benjang.
1: Ngarita jani de juta.
0: Ge cerita mungkin Bu Londre gimana pengalaman dulu sewaktu galungan pas ceri-ceri adakah pengalaman yang menarik enten?
1: Galungan kini masuk cerita masuk nanti juta.
0: Iya, yeah, das.
1: Begitu. Sehingga pak kesamaan di juta. Begitu merajah boleh di sekolahnya muruk.
0: Iya. Yeah.
1: Muruk di kecak jak danger.
0: Oh, Bu Lodra di kecak.
1: Adi kecak, lalu kamu kecak ke bapak
0: sekan di kecak cewek-cewek.
1: Iya, dia nak lu kecak, janger nak lu mesti janger nih kecak.
0: Oke, dah.
1: Yang tadi kecak, atau janger nih atau nak nenem nuduk ya kini janger nih roras, begitu kecak nih roras kita nenem begitu. Muruk di sekolah nih. Muruk ada nang panglimo ada muruk kalanggon itu sama nenggel. Mumpun tak sempol nigel kan gitu deh kita.
0: Iya, pun pak nigel.
1: Oh, mau gitu. Niko sama itu urinnya pun dia nakan semua ngekin bapak guru, ya ibu guru.
0: Iya,
1: nakan rumah nah. Dan warsini itu. Ya ampun yang nyakan di sekolahnya abot ya di rumah abot yang tak ke sekolah men ke ke nasi ngur nasi murid-murid niko di sekolah
0: nih
1: ampun tak nenten binana niko mau payah santas niko kecak jak jangere itu mau payah yang ada kecak ampun tak gitu. Kecakan nak muklanon ko, muklanon ini bawa ko.
0: Okey, entah.
1: Iya.
0: Dan makaman bu lor.
1: Iya makaman mak itu, mak kecak makaman, mak itu mak saya di sekolah bapak kepala banyak.
0: Oh, pak kepala sekolah.
1: Yeah. Ampun gue cuma yang mau kaya mainnya yang masih mainin undang di kota kan kita yang bin kumis nende mau kumis nende panggung kita bantem
0: gak ada kumis ular
1: yes kumis nende yang mana di kota deh mau kumis bapak sing luari mau kumis gitu wih kisah nak mula mau kumis yang cengkan nih walaupun warsini neneng gitu buat nih bapak niko ampun tak nunggu semua saya sejak onyang kisah jak nyangir niko ngigel langsas niko begitu kan kenten mendadap ngigel melungi di rangki niko jangeren kau mau timpu di rangkin kau yang kecak mah kenten yang samping jadwo begitu yang sentengan pun nantas kini gendingan
0: ni kabut atau
1: kemang ya pun ya

0: 呀，呀猪啊，喂。
1: Ini lanjut apa lho, Dra? Pong.
0: Makan lu ngamai galan nyentang Twitter boleh enggaknya.
1: Nah, tapi bagus suaranya Bu Lodra niki memang pergina niki.
0: Aduh, domen akan Janger banget tadi.
1: Enggak janger aja di duta niki.
0: Jadi tanya nih kita.
1: Deduta susah gigal. Kaku awak deduta, badan deduta kaku.
0: Ampun tak semua semua dadap menyangir menggeling girang segitu benjam besu ben kita. Pung si siap gitu tiang besu gitu.
1: Tadi bentan putunya Bu Lodra.
0: Tuh, ampun mengeluh nih kan yang garing masuk aduh.
1: Kengken ya Bu Lodra mah kumis nih ke dot nawang gitu ya.
0: Kumis saya tiang ke bapak aja nih tiang ben aku lo mah kumis ke cak nih wayan war kengken dan gitu gitu ban main main kita dia ya tiang cerita
1: iya Bu Lodra
0: ben ani ben baru jodoh nah deh juta
1: astung karang ye ring acara pro dangdut nanti deh juta tunggu ye ben jangan ye
0: ye ketemu apa pangtawang yang deh juta suara negen neng tawang yang deh juta wajah deh juta tak tahu kalau
1: tentan mana leh foto deh kang yang foto deh mantan dulu
0: kirim nang foto deh juta
1: ye kapan kapan kalau ada acara malih ring RRI nge Bu Lodra, semoga bisa ketemu nge Bu Lodra nge
0: bang nomor dedikasi Bu Ani Galuh
1: nge Nik Galuh
0: boleh segitu munggah menyang malih lantur nge deh juta
1: iya ditunggu lagi ceritanya Bu Lodra
0: ya deh juta nanti pulang hati-hati dan jalan ya deh juta
1: inge Bu Lodra sukses
0: sama siapa di studio deh juta teman siapa
1: Niki yang peragan Niki sendiri
0: sendiri aduh di jok nyendi juta
1: aduh jok oh di duta Niki ningtek segedang saya kena bat di duta
0: ini lah bat di duta
1: bat dong
0: pang untuk malu ben mani ben lantur di duta kecak jangereng di duta
1: inge Bu Lodra
0: makin lantur jangan lah di duta di duta dia juta ganteng.
1: Ingat Bu Lodra cantik.
0: Atur dia nggak ada dia juta. Pupu tentang nanti sama Santi. Santi. Rahayu dia juta.
1: Ingat Om Santi. Om Rahayu Mwali Bu Lodra. Semoga Bu Lodra sehat-sehat niki. Ditunggu lagi nih lanjutan kisah nih. Kisah ceritanya Bu Lodra niki. Memang Bu Lodra niki dari awal bernostalgia niki kisahnya memang selalu tentang ngigel. Tapi memang bagus niki suaranya Bu Lodra ya. Ya memang cocok Bu Lodra niki jadi penyanyi. Ingin akan rai masyarakat umum melewati duta pacang wali niki nyaring akan rai ring acara bernostalgia. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: akan merayakan tahun sekarang yang keempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rayi muali niki, duta buka lantai telepon niki, Sane Arse bergabung berbagi cerita nostalgianya, bisa langsung nih ring 0812233361. Gini niki sampun mentan penelpon, halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Halo Bu Eka BB.
1: Iya, subuh kat benang kelot, mau atengoy, ben mau balik yo.
0: Napi balik niki.
1: Ulas saya pernah
0: kelot. Sampunan tidur malu Bu Eka, pedalam dracin ne. Dracin pedalam.
1: Drama legenda. Peninggal mau balik dracin. Dracin lewat, Irago lewat
0: macam gitu. Aduh, dracin boleh Bu Eka niki.
1: Dracin lewat, agak suwun dracin bo. Merontan agak buat nostalgia bo.
0: Iki niki menunggu Bu Eka dah niki.
1: Ada tumben manja di duta.
0: Iki.
1: Mula di produk nut sing man mon sing dan monitor jadi kadung asik mewali drakor eh.
0: Okay,
1: entah. Padahal dot cuma nek kalau bu kadung kasih ing lewat ya waktu nang keluar dia deh.
0: Ya okay, entah. Ngi nonton drakor napi niki Bu Eka kalau boleh tahu.
1: Judulnya masih yang kenal ban jak luwung-luwung kan tepuk jak kita ngalih kalah mas sinetron Indonesia jak drakor nak.
0: Iya benar ni kena becek ni kira drakor.
1: Oh niang kirana ni rajang niang.
0: Rajang niang.
1: Ni nostalgia di waktu hari raya galungan zaman kecil gitu.
0: Iya.
1: Sing je kecil jo gitu. Zaman pidan.
0: Mm-mm.
1: Ya kan moran tawang deh Bu Jero Chandra Rajang Bu Jero.
0: Rajang.
1: Zaman pido naknya kan moran nyakan ado nyakan cacah, ado nyakan nasi selo gitu. Ado nyakan bener selo gitu. Kalung-kalung ngai ban nasi tulen deh.
0: Nasi tulen.
1: Nasi tulen dimuncuk kukus dengan bedik deh.
0: Huh?
1: So karena konyo no nasi cacah.
0: Oke, okay, dan.
1: Mau impas yo lawar aja nasi cacah deh.
0: Adi impas.
1: Menyatu puas oh. Yo.
0: Rasanya mimpas nggih.
1: Nek Kak Mangku Sudani nyarang deh.
0: Nggih, Kak Mangku.
1: Kuwe ya nasi cacah aja lawar senyak nyambung ya.
0: Senyak nyambung sane.
1: Oh, gitu pidana. Kalau nyak jangan masih ban gitu. Tengosin bawa pon tak ramas tuh.
0: Heeh.
1: Mat yang suwud-suwud, ragobo kati suwud gitu. Jam pidana ngelawar deh, jam daso, malah nak suwud ngelawar deh.
0: Jam 10 pagi, Bu Eka.
1: Oh. Jadi kan mau jam kutus kan mau suut ngawar. Suut,
0: iya.
1: Oh.
0: Adi siang sekali ya?
1: Oh, gitu. Nak pidan kan LMB kan teko jam kutus lo teko B kudiang tuh.
0: Oh, kenteng.
1: Itu pidanan deh. Kalau jangan aja, ih, lapo pun ngawar, nenek pun ngain, gitu. Raga pun negak, antos gitu.
0: Antos makan. Antos makan, niki.
1: Oh. Tak ramas itu kalau dia tipis-tipis. Tak ramas.
0: Oh.
1: Seng cerah jani bagal-bagal ramas-ramasnya.
0: Iya.
1: Begitu kelu-kelu itu ibu tinggalin bapa ngeracik baso tu deh.
0: Mm-hmm.
1: Baso lawar tu itu. Dan ibu bisa dah dia ngerajang baso ni.
0: Oh, ibu bisa bu?
1: Bisa ibu. Jangan salah deh. Dan dia bisa negak ang Vespa kan. Hahaha.
0: Banyak kebiasaan Bu Eka niki.
1: Rajang wis. Kan kadang deh nah astung karo banyak diberikan kelebihan wah, gitu ya.
0: Ye.
1: Banyak juga diberikan kekurangan gitu. Kan nak ngorang tuh yen basa Bali ne jeli melah liang sebet sing ya, dadi pasahan ye. Gitu nak ngorang. Nah
0: selalu
1: ya berdampingan ye. Gitu dia.
0: Ye.
1: Makanya di saat raga liang tuh plek mepukun sebet harus raga inget gitu. Biasanya kan maro cangkene jani bu cangkene.
0: Bukene.
1: Biasanya kan gitu.
0: Iya.
1: Maro cang teman-teman yang lihat enggak timpal jani bukene cang.
0: Kere bagus.
1: Oh itu raga sing sadar kan ya, deh.
0: Iya benar.
1: Artinya endem itu raga sing sadar, bos sadar aku usajo. Merenung lalu, merenungkan diri lalu. Usajo. Liang subet itu nak melomot timpal.
0: Melomot timpal.
1: Maro yeah. Raga liang, jani raga subet. Nyen bang subet tu gen. Nyen tu nyak subet tu deh. Nyen tu nyak jelek.
0: Ya, onyang lagi liang.
1: Onyang lagi ni luang.
0: Uh-uh.
1: cara loma menjadi aku berusaha loma padahal aku bersadar ada dua kan macam ni loma kan deh
0: loma napi ni ke
1: buat awang deh
0: loma napi ni ke
1: yang sing menang kalah
0: oh kena hasilnya yang ye menang yang kalah
1: bolak balik tu barang aku bertempur kan yang sing menang kalah menang yang sing kalah menang mundur aku bolak balik makanya barang aku disadar barang aku kalah terus sadar gitu berarti ya ya ya punya kelebihan barang aku kan gitu itu loh, aku mau berusaha, man saya juara dulu,
0: kangguang,
1: kangguang man perunggu gitu, juara dua, kangguang man perak.
0: Perak, yang penting man pis nih bu Eka.
1: Pis nih, kalau bedian gitu. Pertama juara satu, man medali emas, tuh kan, nah, ada tuh satu dua tiga rago sih sadar tuh juga emosi, rago nyenang juri aja uyut uyut deh.
0: Iya juri kan, anunya nyak meyaknya.
1: Oke menang uang nanti.
0: Payu semana apa?
1: Payu semana apa? Aja. Ibu nak teman yang jenis ibu lah buat ninggalin nak pidano nu anak-anak ibu masih SMP harus selalu buat bikin lawar deh.
0: Oh kentan.
1: Ya, ya jadi boleh profesi yang bawa anak yang ambil alih tu anak mandu anak-anak kandung dia udah masak. Angkal pidan pernah buat gen buat lawar bisa nyamalin lawar deh. Apa orang tuang deh?
0: Apa orang bu?
1: Ih, ibu memang is the best.
0: Is the best, wi. Emang nih.
1: Is the best, gitu ya. Ancung ngejempol, gitu. Oh, banyak teman nanti, mana banyak gen bin lah.
0: Gen lawak bin.
1: Ada banyak narwa. Mau tidur, punya kenyal, gitu. Lelah, nilin dunia, mau kupuk ngelawar, mau penyor. Mang Pandu, kengken gak terlalu mange, mungkin kena mang.
0: Iya, yes, setengah kakak kena Pak Mang Pandu.
1: Oh, mau kelus, inten biasa nak tangan, sepatut neororor lah nggak ada boh.
0: Iya, kenten.
1: Oh, nostalgia pasti neororor lah milo.
0: Iya.
1: Itu, yang ibu sing, ada yang nangi nyilem tuh lo cuma. untung bisa ngelangi gitu
0: maksudnya sing itu bodinya monggul gitu bosing monitor 4 di kayu sing bisa ngelangi
1: di ampingnya nyelekak di kayu taen
0: iya
1: ujung lah pengalaman deh soalnya pas kenakal kesini unek nyuat gitu padahal lah mau butuh keboiwa temen menek zaman-zaman video punya orang nakal-nakal ini deh itu sih segar ya deh
0: mainnya bisa mongkot
1: itu kan pidan kan sing kerja nih nak mainnya gadget ya no
0: iya main HP mantan
1: oh marot lung terban baca gadget kan kutik ini janimu main apa senang wang ya
0: iya kentan pun mereka tapi aloh ya nih nak kene
1: nak
0: ngempu barang HP kan siap
1: siap ya gak main barang main HP mana punya nengil main api juga kan mana santai main api
0: iya main api juga
1: nah gitu nyaman kudian mendil
0: iya
1: dan aku pidan main dengkleng-dengklengan main kasti main kepiak main kemgeban gitu kan pidan jadi belen main anak-anak zaman semakin maju irago orang tua jadi dituntut harus banyak punya uang deh.
0: Ini karena cari Eliu
1: tetap gini. Anak-anak sekarang kalau tidak punya uang, dia akan merasa ketinggalan zaman, kan gitu. Iya,
0: dan pun bu.
1: Iya, itu buat dia. Rajang dia duta.
0: Iya, rajang wali.
1: Ben dan ibin gede, pun yang ngaluk. Mereka bocor lampu cenik deh, bang. Bocor lampu cenik, bang. Ngeriap, pada mendingan aja ibin gede. Ini
0: gede.
1: Wah, ngeriap nih deh. Deh juta rajang deh nge rajang yang rerein gagap galungan lan kuningan
0: sekeluarga
1: mogi kena anu antar ngemargi yang tua darmo deh nge
0: beje
1: bos sudah waspada ring margi nano selamat roh ring jeru
0: susuma
1: deh jalah katur ibu pamit om santi santi santi om
0: om santi santi santi om. Ya guys, semua Bu Eka sampun berbagi kisah nostalgianya sarang di Duta. Ki Bu Eka emang banyak kebisaannya nih Ki. Bisa mongkot, bisa negaan pespa, bisa ngaduk ngelawar, mantap. Ingat akan rai masyarakat umum melepas Duta Pacang Wali Niki nyakan akan rai tetap satu hari 4 RR Gede Pasar Suara Budaya Bali.

Barang Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang Kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Akan lagi kan dan serangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rai nentan terasa Niki galas ampun menunjukkan pukul 10:53 witang eh. Artinya Niki galah diuta sampun telas Niki ampura dumun. Untuk akan rai sanet dan presiden munggah Niki ampura benjang lagi dicoba eh. Ya Niki, sebelum diduta tutup Niki wenten Mbah Indira sana nyolek nyarangin. Katanya luar biasa Bu Lodro ini janger. Sarang Niki Bu Pera, katanya salam Niki buat Bu Lodro. Yeah. Hingga kan rai dari uta tutup Niki acara bernostalgia edisi Rahina Mangkin nggih. Benyang kita akan bertemu lagi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara bernostalgia nggih. Rekan rai dari uta nunas gang pengampuran Niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi kesalahan dan manut ring arse sarang saming eh. Mulai bahas duta pacang wali Niki nyarang-nyarang rai ring acara Rahina Latri sana pacang menyajikan kesenian tradisional eh. Akan rai tetap saja ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Aduh Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh Bu.
2: Loh Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu Bu Wayan?
2: Telur Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Ka'bah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran terahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang gelar derai derai.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
6: Hingga kan rai kadun sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Semakin keserangin gede dutang ring acara Rehna Latri sane pacang menyajikan kesenian tradisional Bali. Ring wengine makin gede duta pacang menyajikan iki sebuah maksud gede duta dua buah tabuh kreasi niki. Yang pertama yaitu tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten sareng tabuh kreasi Banyuning Panite. Ya niki juga bisa menjadi pengobat rindu nggih karena kebetulan niki ada momen PKB nggih dari bulan Juni sampai Juli. Di mana tabuh kreasi dan gong kebiar menjadi menjadi yang paling banyak ditunggu-tunggu kaitan nggih oleh penggemar niki penggemar PKB dan seluruh masyarakat Bali tentunya. Ya, niki yakide informasi terkait dengan tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten. Niki merupakan tabuh kreasi yang diciptakan sebagai wujud bakti dan penghormatan terhadap Dewa Nini serta kecintaan terhadap lingkungan agraris. Ya, kalian lagi ngirim pihak sayang tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten dari Duta Kabupaten Tabanan.

0: sarangi.
1: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Thank you.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Banten Cirimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Cirimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Cirimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Cirimpen ini memakai keranjang cirimpen dan memakai sampian winda. Cirimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau maha suci. Dengan demikian, Banten Cirimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu. Hey, Raja Sumbang Niki, Rakel Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Niki nyarengin malih ngiring frekuensi 106,4 MHz perempat Suara Budaya Bali. Ring Rahina nih mangkin, kentengi Rahina Buda, tanggal 17 Juni kali tali 6 likur sani mangkin. Ing ira kerai ring kalah mangkin ngawit saking kalah mangkin kita ngge nyantos bubur maju bos ring kalah jam dasu semeng titiang dayu hari sana jaga nyaringi lah kerai ring sejarah nih pagubon suang-suang penikingi ring dijaya pada bagenda penikingi mangda samis atau manggihan kerahayuan mewah kerahajengan kita ngge naler pasti kesampun nenten kikirangan pun apa pun api. Kita lah Niki rakerai siaran dua preside pirangang ring aplikasi RRI Digital sanes sampun preside kundur ring App Store kenten nge utawi Play Store nalar ring streaming rri.co.id. Nggih, rek larai peniki dari mangkin pacang nyumbi informasi kedumun niki ring margi hayam urang nomor 7 Dese Denpasar. Kena titiang bertugas mangkin pasti kesampun wentan edan acara sane pacang kemargiang nyantos puput meja bos ring galah jam Dese Semang. Ayo diwas ampun katurang antuk pungkan aler atur titiari ambara adzan subuh nge. Ini untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selama menunaikan ibadah. Nggih lantun meja bos pacang aturan titiar yang ambara penikir akarai nge antuk siaran studio puja sana kedagingan oleh ide bagus bawa adnyana pinaka angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali sani ngangkat topik uniki mausang Kresna Brahmacari jalan spiritual menuju kebahagiaan.

sambilan ki nyantos penyakit kalah jam 6 kaitan ki pasti kesambut kedangin atau informasi-informasi sani menarik naler tembang-tembang kerohanian sani kedangin tinggal aman kan ki nonton ki atau nanti tiang ring ambare bisa melontar batuk lawasan naler renungan nyantos puja tri sani katurang ring kalah jam 6 pas. Anggera kerai susane puniki puji trisanya kenten ya terus ditiar yang bareng mantur niki siaran galang kangen pasti kan sampun macam kedagingan nanto bebasan-bebasan ringan sane niki nepek sarang kehidupan iraga sarang sami pemekasan ring Bali kenten ya kedagingan nanto pitekat-pitekat sane membuat pisan sane presiden ke pirangan sarang kerai sarang sami taler gegonja akan gegonjakan sani presiden menghibur manara kerai sareng sami. Engge lanturan titian dikira kerai nge suasana galang angin meniki aturan titian reambara anto program macanduing lantur rahajeng Bali sani keragangin anto informasi mima tembang-tembang pasti kesampun titian ngerinnya anto informasi ring perkiraan cuaca provinsi Bali maka miwah arus lalu lintas.

Inggih, lantun iki ringgalan jam 7 nyantos jam siye wawu irintir rakerai yang ambareng nggih. Pacang ragen antu interaktif sarana kerai sareng sami nggih. Niki memargi kali pelitan saking kalah jam 7 nyantos jam siye. So sane penika ringgalan jam siye dua ini makin rahine bude. Niki meja bos pacang ke dagen antu berolan komunitas kesarangin oleh LBH Apik nyantos jam dasa semeng. Inggih rakaraya kadhe sapa nika titi yang matur ngeninin ide dan acara sane pacang kemargi yang mai jebos nyantos puput ringgalah jam dah sesemeng atau nika titi yang lunas niki mana rakarai sane presiden nyarangin durus mai jebos sarangin titi yang ambare sane presiden nyarangin niki durus ngeranyi ring line telepon nge soal interaktif gue ring 0361223361 utayu niki gatrenya ini rakarai durus monitor sarang titi yang ring WhatsApp ngeranjing ya. Ring nomor 087898822420. Dua ini niki pacang sapa sanggre dayu kadi biasa nih kenten nge. Ingin sini makin niki pacang katoran pembuka kirimun niki ngira-kirai mang desami presiden manggehang energi miwas semangat sedang pacang beraktivitas mana jebos pun niki. Ingin ngira-kirai sini makin ngiring biar siang sarang-sarang tembang naya kayana rahajang galungan kuningan.

Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan ini kami dari penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar akan berbagi kepada para pendengar Radio Republik

itu disebut dengan istilah Brahmacari, Grihastha. Jadi ketika kita melihat tingkatan jenjang kehidupan umat manusia itu, kalau kita disebut dengan catur asrama itu, yang pertama adalah Brahmacari asrama, ada Grihastha, kemudian ada Wanaprastha, dan ada Biksuka. Nah, dalam ajaran Brahmacari asrama yang merupakan masa menuntut ilmu yang pertama dilakukan oleh setiap insan manusia Hindu, umumnya menuntut ilmu kisaran berumur 5 sampai 25 tahun. Namun dalam ajaran agama Hindu, proses belajar sudah terjadi sejak bayi berada dalam kandungan hingga bayi itu lahir. Nah, proses belajar tersebut berlanjut di lingkungan keluarga dengan orang tua sebagai pengajar atau guru rupaka. Pendidikan karakter merupakan hal pertama kali harus dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi anak tersebut dalam memperoleh dan membentuk serta mengembangkan karakter yang dimilikinya. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini dikuatkan lagi seperti isi dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 36 sebagai berikut. Api sed asi papebiah sarwebiah papa kerti tamah sarwam jenana plawenaiwa uri janam santarisian syasi. Yang memiliki makna, walaupun engkau dianggap sebagai orang tua yang paling berdosa di lautan, orang yang memikul dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan, engkau akan menyeberangi lautan dosa tersebut. Nah, sloka Bhagavad Gita di atas memberikan keyakinan bahwa sehina apapun seseorang itu, jika ia memiliki pengetahuan yang luas, maka apapun tantangan dan rintangan kehidupan di dunia ini pasti akan bisa dilewati dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan terhindar dari awidya dan bisa dengan jernih membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Kondisi seperti inilah yang mendasari seseorang selalu bisa mengusahakan dan berbuat dharma dalam kehidupannya. Kemudian, jenjang kehidupan kedua adalah Grihastha atau berumah tangga. Nah, dalam tahapan jenjang ini, mencapai keluarga yang seutuhnya yang memiliki anak suputra, maka antara suami dan istri harus berbagi tugas. Suami bertugas memenuhi kebutuhan keluarga, seorang istri bertugas sebagai penopang keluarga. Kenapa harus berbagi tugas? Karena dalam Grihastha, seorang suami mempunyai dua kewajiban. Yang pertama, pati, memberikan perlindungan pada istri dan anak. Nomor dua, ada bastri. Artinya, seorang suami berkewajiban menjalani kesejahteraan istri dan anak. Kemudian, sedangkan seorang istri adalah melayani suami, mendidik anak dan mempersiapkan dan melaksanakan yadnya. Seorang istri juga mempunyai peran penting dalam keharmonisan rumah tangga, pemersatu keluarga, dan memberi kebahagiaan. Nah, dalam Brahmacari ada disebutkan dengan Sukla Brahmacari yang memiliki makna berarti orang yang tidak pernah kawin atau tidak berkeinginan untuk menikah seumur hidupnya. Kemudian, orang yang melaksanakan Sukla Brahmacari ini memiliki pemikiran yang tidak terlintas oleh nafsu seksual dan tidak pernah memikirkan tentang perkawinan. Kemudian ada Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari merupakan orang yang kawin hanya sekali dalam hidupnya.
Setelah pasangan

0: yang meninggal, ia memilih tidak menikah lagi dan tetap menjalankan hingga akhir hayatnya. Jadi tidak menikah lagi, tidak mencari bapak ataupun tidak mencari ibu yang baru. Kemudian ada Tresna atau Kresna Brahmacari. Kresna atau Tresna Brahmacari ini merupakan Brahmacari yang berkeluarga dan berketurunan, biasanya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan tersebut. Tipe yang berorientasi pada Kresna Brahmacari ini pada keberlanjutan garis keturunan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diwariskan, serta menuntut ia untuk masuk ke jenjang berikutnya di dalam ajaran catur asrama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada Vanaprastha Asrama. Vanaprastha Asrama ini merupakan adalah jenjang atau masa mengasingkan diri. Vana artinya hutan, sedangkan prastha artinya pergi atau tinggal. Jadi, Vanaprastha artinya pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. Nah, mengapa tahapan ini harus dilakukan oleh setiap umat Hindu? Karena tahapan Vanaprastha ini setelah berhasil menjalani dan melewati jenjang grihastha dengan baik, atau sudah pensiun, anak-anak sudah memiliki pekerjaan, kemudian sudah punya tempat tinggal yang baik, mulailah orang-orang tersebut, manusia, menarik diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Kalau kita perhatikan zaman dahulu, orang pergi ke hutan untuk mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks kehidupan modern ini, jenjang ini bisa dikatakan sebagai mulai mengabdikan dirinya di kegiatan keagamaan. Seperti misalnya ngayah, berkarma di kegiatan keagamaan. Kemudian dengan ngayah, orang dapat mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang tersebut. Kemudian bagiannya yang keempat adalah Biksuke atau Sanyasin Asrama. Biksuke merupakan masa di mana orang sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kehidupan sudah terlepas dari ikatan duniawi dan pengabdian di masyarakat. Dirinya hanya diabdikan untuk Tuhan. Maka kondisi ini akan menjadi satu kesatuan dalam sisa hidup pada kondisi apapun, bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, sehingga pada saat kematian atau ajalnya tiba, seseorang atau seorang biksuke selalu ingat dengan Tuhan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari Catur Asrama tadi telah dijelaskan bahwa empat jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap manusia, dan kita bahas sesuai yang materi pada kesempatan ini mengenai Kresna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Nah, kembali kita ke Brahmacari. Nah, dalam masa Brahmacari, nah khususnya di dalam Kresna Brahmacari, ketika kita memahami Kresna Brahmacari, maka akan ada pembatasan 4 kali pernikahan. Nah, pernikahan yang dimaksud di sini bukan berarti setiap orang atau setiap manusia itu dapat melakukan pernikahan 4 kali secara fisik saja. Nah, ada makna di dalamnya, ada makna di balik itu. Di balik 4 itu ada makna tidak kita melakukan pernikahan secara fisik. Nah, ketika kita ingin menjadikan Kresna Brahmacari ini sebagai jalan menuju kebahagiaan, maka yang pertama ada yang disebut dengan Sarira Wiwaha. Sarira Wiwaha ini merupakan perkawinan fisik, yakni perkawinan badan kasar. Bertemunya badan kasar seorang laki-laki dengan perempuan. Bertemu, inilah pernikahan pertama. Yang kedua, ada Manasa Wiwaha. Manasa Wiwaha merupakan perkawinan pemikiran. Artinya, penyatuan visi dan cita-cita. Karena setiap individu itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda, memiliki visi yang berbeda. Disinilah juga harus perlu kita satukan. Ada yang bercita-cita setelah nikah, saya bercita-cita pengen punya anak. Setelah menikah, saya ingin punya cita-cita beli rumah dulu. Ada yang bercita-cita pengen beli mobil dulu. Ada yang bercita-cita ingin buat usaha terlebih dahulu. Nah, di dalam perbedaan visi dan cita-cita itu, kita harus sepakati dulu dengan pasangan kita, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan pasangan itu menjadi tidak disharmonis. Nah, yang ketiga, ada jiwa wiwaha. Jiwa wiwaha. Nah, pernikahan jiwa wiwaha ini adalah pernikahan jiwa perkawinan atau penyatuan rasa, welas asih dan menyayangi. Jadi, penyatuan rasa atau welas asih dan saling menyayangi ini harus disatukan juga di dalam sebuah pernikahan. Kasih sayang seorang pasangan, kasih sayang seorang suami tidak boleh berubah dari kasih sayang pacaran ketika menjadi suami istri. Contoh, ketika berpacaran, seorang laki-laki melihat pasangannya terjatuh dengan bahasa lemah lembut mengatakan, "Kamu kenapa jatuh? Hati-hati." Nah, Tidak boleh hal ini berubah ketika telah menjadi pasangan suami istri. Nadanya menjadi berubah. Kamu jalannya terlalu cepat-cepat. Nah, jadi berubah. Jadi rasa itu tidak boleh berubah. Rasa welas asih itu harus sehati, sejiwa. Ketika pasangan kita sakit, merasakan sakit, kita ikut merasakan sakit. Nah, jadi itu jiwa wiwaha. Kemudian yang keempat ada atma wiwaha. Atma wiwaha ini merupakan penyatuan jiwa individu dan universal. Jadi inilah pentingnya di dalam sebuah pernikahan tersebut, di dalam widi widana itu, penyatuan atman. Karena kita menjadi satu ketika kamu dan aku menjadi kita. Nah, begitu anak-anak kita mengatakan sekarang. Nah, jadi inilah empat elemen yang harus disatukan untuk mendapatkan sebagai jalan spiritual untuk menuju sebuah kebahagiaan. Ya, jadi jangan menafsirkan bahwa Krishna Brahmacari itu seorang laki-laki boleh menikah secara fisik saja 4 kali. Tetapi sesungguhnya setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, setiap pernikahan mengandung ajaran Krishna Brahmacari ini. Karena yang menikah itu tidak hanya fisik, tetapi ada elemen-elemen lain yang harus dinikahkan. Seperti sarira atau badan, ada manase atau manah atau pemikiran, ada jiwa, werasa welas asih, kemudian ada atman. Nah, hal inilah yang harus kita jaga agar selaras. Krishna Brahmacari adalah sebuah jalan spiritual yang mengajarkan tentang pentingnya kesucian, pengendalian diri, dan pengabdian kepada Tuhan itu. Nah, dengan mengikuti jalan spiritual Krishna Brahmacari, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan spiritual yang diinginkan. Nah, ada beberapa prinsip dasar di dalam ajaran Krishna Brahmacari ini yang dapat membantu mencapai kebahagiaan sejati. Seperti, satu, ada kesucian. Bagaimana menjaga kesucian tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang nomor 2, ada pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan nafsu dan emosi-emosi negatif kita. Kemudian nomor 3, ada pengabdian. Mengabdikan diri kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas dengan penuh pengabdian. Kemudian nomor 4, ada kesederhanaan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan. Hidup sederhana ini memiliki makna membeli apa yang kita perlukan. Jangan membeli yang tidak kita perlukan. Sehingga konsep hidup kita menjadi sederhana. Kemudian ada kebaikan. Melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Sarwa prani hitangkara. Jadi semua makhluk kita harus berlaku baik kepada semua makhluk. Wasudewa kutumbakam. Yang kira-kira maknanya adalah semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, dan dunia ini adalah istana saya. Jadi dengan demikian kita dapat melakukan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Krishna Brahmacari adalah sebuah contoh jalan spiritual yang dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hakikat dari perkawinan, kalau kita kaitkan dengan hakikat perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal pertamanya di sana ada dijelaskan bahwa perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sesuai dengan bunyi undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Jadi ikatan lahir batin itulah mencakup Krishna Brahmacari yang keempat tadi itu. Ada sarira, ada manasa, ada jiwa, dan ada atma wiwaha tersebut. Nah, sehingga di dalam sebuah perkawinan muncul sekarang kewajiban suami istri menurut teologi dan budaya. Kalau kita lihat perkawinan, wiwaha adalah samskara, jadi upaya penyucian yang bertujuan menyatukan dua jiwa dalam dharma, artha, kama, dan moksa. Suami istri bukan hanya pasangan duniawi, melainkan mitra spiritual untuk mencapai moksartam jagadhitaya caiti dharma. Kewajiban seorang suami melindungi, menafkahi, dan membimbing istri dengan kasih sayang. Menjadi pemimpin rumah tangga yang arif dalam dharma. Kemudian, tidak boleh bersifat atau bersikap kasar. Sebaliknya, harus bersikap penuh welas asih. Nah, sedangkan istri memiliki kewajiban mendampingi suami dalam dharma, artha, kama, dan moksa, menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati suami, dan menjadi penyeimbang emosional keluarga itu sendiri. Nah, contohnya dalam teologi, dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan, Manawa Dharma Sastra 9, sloka 26, disebutkan bahwa istri wajib menghormati suaminya, sekalipun mungkin suaminya miskin ataupun memiliki kekurangan. Jadi tetap harus menghormati. Kemudian suami wajib memenuhi nafkah lahir batin dan memperlakukan istrinya dengan lembut. Nah, ini termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra 3 sloka 55. Kalau di dalam budaya contohnya adalah dalam upacara piodalan di pura. Nah, istri kalau kita lihat biasa menyiapkan sarana upacara sedangkan suami melaksanakan upacara di pura. Dalam pengabenan lagi, suami berkewajiban hadir sebagai pihak keluarga yang melaksanakan upacara, sementara istri turut menyiapkan banten dan konsumsi-konsumsi lainnya. Nah, setelah terjadinya keluarga yang berbahagia melalui Krishna Brahmacari itu, tentu tujuan pertama orang melakukan pernikahan atau perkawinan adalah memiliki anak. Nah, dalam pandangan Hindu ada beberapa cara yang dianjurkan di dalam merawat atau mendidik anak menurut Hindu itu. Kasih sayang dan ahimsa. Anak dirawat dengan kelembutan, dijauhkan dari kekerasan baik fisik maupun verbal. Contoh, orang tua menenangkan anak dengan doa atau cerita dharma, bukan dengan bentakan. Kemudian memberikan asupan sehat, memenuhi makanan bergizi dan satwika ahara, makanan suci, bersih dan sehat, agar tubuh dan pikirannya berkembang dengan baik. Contoh, membiasakan anak makan sayur, buah, dan hindari makanan yang dapat merusak kesehatan. Kemudian ada perawatan spiritual sejak dini. Mengikuti tahapan samskara, upacara penyucian, contoh melaksanakan nyambutan, 3 bulanan, otonan, sebagai bentuk doa untuk keselamatan sang anak tersebut. Kemudian, memberi pendidikan dharma, anak diajarkan nilai-nilai dharma, kebenaran, satya, ahimsa, kesamu, dana, daya. Jadi orang tua mencontohkan kejujuran sehari-hari, seperti tidak berbohong di depan anak. Karena orang tua itu menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kemudian menenangkan atau menanamkan ajaran-ajaran Trikayo Parisuda. Kemudian membiasakan serada dan bakti. Membiasakan anak diajak sembahyang pagi sore, mulai dari mengajar anak mebanten saiban, mebanten canang, dan lain sebagainya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai ajaran Krishna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Kiranya berkenan jika kurang berkenan, tak lepas karena kami hanya manusia, tak lepas dari kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan paramo santi. Om Santi.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh lumawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

hideun anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuluk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sangsanin dan nyakitin, nyikse, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihan, durmaning pacang doh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ayo gara gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mengalami niki sarang titi yang dari hari sana nyadang gini kerai ring FM 106.4 MHz pastikan nyane mangke sampung ranjing ringgalah jam 6 kenton nge di wosok pun nolor katurang puniki untuk siaran Surya Puja sana ngangka judul niki nge Kresna Brahmacari utawi Kresna Brahmacari pindahkan jalan spiritual menuju kebahagiaan sana kedagin oleh ide bagus bawaat nyane nolor sampur katurang puniki untuk bisa melontar batu kelawasan nyantos sering puja trisa ya sampun margi antar kenten nalar titang malih ngaturang rahajang dumunik yang rakerai rahajang raine jagat galungan ring rahinani mangkin puniki rahine buddha tanggal 17 Juni kali tahun 6 likun ya sengkara sami margi antar nyantos puput rakerai presiden niki durus margi yang sudarmanya nih nge minap sana istri-istri sana nanang sampun metangi jam-jam mangkin biasanya sudah incek kenten nge berbagi tugas sana istri sampun saya gantung aturan keliling ini kenal sari lanang biasanya niki sudah tapi astane meresik sampun kenten nge tapi pudwe tugas niki ngantarin sana istri-istri maturan yang kita kenapin niki sampun ke bawah kerjasama mana presiden memargi antar margi tapi astane geles kenten nge yang gara kerai raja numu nyangre raine jagar nangkin galungan ya mogi tapi sari kaptian presiden niki nge kepanggih kaitan nalar diwusane sampun ngaturin napi sepatutnya nih saudaranya nih presiden pupus sarang keluarga sami kaitan nge majunduk male temu rasa male kaitan nike sani utama nge hingga rakerai sani makin lanturan titian kaitan sani makin niki yening mausang tapi mengulas titian kede nge mausang kadi pernikahan ini bagus jiba buatnya nge kaitan nge untuk kawin tenan Kresna Brahmacari niki pindah ke jalan spiritual menuju kebahagiaan. Memang ya niki salah satu jalan hidup yang memang harus dijalani kita dengan kesadaran spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai dharma kenten. Dalam ajaran agama Hindu ya pernikahan memang dipandang sebagai ikatan suci yang idealnya dilakukan satu kali kenten dan dijaga hingga akhir hayat. Jadi melalui kehidupan berumah tangga yang harmonis nih kira-kirai pasangan nih diharapkan kenten nge presiden margiang saudaranya nih niki termasuk ya melanjutkan keturunan sebagai penerus keluarga dalam pelestari nilai-nilai dharma. Ya memang ya kebahagiaan sejati ini kan dapat dicapai ketika setiap individu bersih dayang gitu nge Megi yang swadarmanya nih Niki dengan penuh tanggung jawab ya kesetiaan dan pengabdian kadibawa saya aji dibagus bawa diwawu kentan nge sane lanang sampunang wantah ring dawak pacaran ke mantan Niki manis-manis tapi sampai nikah pun juga sampai menjadi suami istri pun masih dijalankan gitu ya mantan enten apa biasanya turun kenten ya responnya terhadap sang istri kenten dua ini niki sama-sama memiliki perannya untuk napi untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga napi melalui niki berlandaskan dengan ajaran dharma kenten ya kehidupan rumah tangga nika nenta jawantah dada sarana membangun keluarga yang sejahtera kemauan niki nalar kedadosang jalan spiritual untuk mencapai keharmonisan malih nge dan kebahagiaan lahir maupun batin ingin karya sapa nika niki rakerai pita kesani presiden kutip titiang kata nika di bubawa sani wawu sani mangkir lantaran titiang jagi nyobian puniki ring ambaro kata nge ngudarang kawintanan obrolan galangkang gini niki nah dua nih makin raina suci galungan ya pasti kesampun obrolan we ya seperti biasa nyambut ide sang yang surya kenten tangi kenyung ya niki ke daging atau obrolan sani mamurde rahina suci galungan ya moge-moge presiden terhibur naler presiden tapi asane rakerai manggihan pitukat sana menton saking obrolan pudiki untuk pudika ngiring sana kandumun biar sayang sarang-sarang obrolan galang kangen
1: Roma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Señor, que uno no nos lograne. Porque tú también. Lo anum lo di opimo anu nak belajar kene kene langwa anu yang penting bo pragat kene berdeman hati tu galongan semang bo pragat bo muspo kan bo pragat gay op iya ner sibuk sibuk ni kan ragu tu di penyajian penampan yang penampan tu terutama apa ya semang bo mebat ngelawar nge sate komo urutan tom begitu ngai penyor kan kesannya sing pragat ben ngai penyor kan nak long jam tu nak penyor konyang anu lakar-lakarnya pang baru konyang tu amu baru ting baru begitu beli yang tersang begitu pepayasan tu wah gak mau bunga penyor kan kesannya marung hidang menjujuk bo menjujuk penyornya marung hidang rago santai kejap. Ya ni boleh di semangan, sebuah gambaran boleh di anu di muter di kaset ni kata yang lu, wah tabut lu masih kidung warga sari, wah idol atuh aja, muspo lantas busun muspo pelagat, wah santai nyam nyanan, baru pesu rago, mudiang lah mudah mudahan nenek, macam ni, kedo teman hati.

0: apa ya? Aduh, aduh, napi dalam kupuh, napi ini keadaannya
1: bremareng isep sari.
0: Bremareng isep sari. Jik nih pun misi bijom pun. Ampun asan kon pun iki.
1: Subo muspo. Pertama sing subo ngaturang ayam.
0: Ayam galung pas 6 bulan galungan pun ulipidan kena go si aku mangken pun puncak nah, puncak nah, mangken pun ki pun pun muspo kan pun pragat iki mangken. Pragat temen gawe napit lah bari raya. Ngantos kuning kan ben dak selmang jo hari ini kono man.
1: Ingen maksud tu botlah hari raya ngantos kuning kan kan
0: men gal men nyambut araino suci galungan ampun galungan kan kan ampun buat muspo pragat ampun bokeden kuningan tas mira selmang jo hari ini kono man lah waktu rago kan model ni
1: galungan muspo muspo gitu
0: muspo suat nayan patut ni demen anu yo demen kene di balai banyar laku
1: yang sing galung tu sing muspo.
0: Niko kan len muspo anu to muspo kecil niko. Dan galung muspo betul-betul ni nak rago mau baju safari baju putih kuning udang putih
1: itu mencari ngah
0: kan kepuro ni ki yang sehari-hari kan ring merajan mandan suang-suang niko yang baru rago galungan khusus puro wuri puro puro melanting puro pusah deso dalam kan kan ring tapi rasanya ring pauman bilah muspo niki yang galung kan niko beda ne. Ampun kan buat muspo ni, kau sami bilang muspo, angkat pun.
1: ada muspo kecil, ada muspo madio, ada
0: dan maksudnya kecil kan maksudnya lingkup nasi ki kan puro di merajan, suang kan dan itu kecil anggap lah, dan lah keliling muspo kan.
1: Ah, pengetahuan baru nih.
0: Dan ya, anak rago kan juga dan
1: nah,
0: ini pengertian tiang kentan lah. Iwang deh,
1: yes. Sing. Anak asing-asing ini bilang itu kan pengetahuan tuh.
0: Nah, gitu ya kemampuan aku mencerna. Nah, kayaknya lah.
1: Bobelok
0: kan rago. Nah, karena si puro kecil. Muspo yang...
1: Di merajan, apa yang jenis mende?
0: Menengah. Menengah,
1: yuk. Tapi yang dipangkir nih kan. Apa yang jenis kan?
0: Tapi ya saniko anu sembah anu ya saniko ngayat kan
1: gitu. Gitu.
0: Sebenarnya kan ikutan anu dan patrek kan saniko.
1: Tuh. Nawang sini sebenarnya. Nah, mana tu? Yuk kita kedek mana? Nerainan suci galungan.
0: Nerainan suci galungan. Budo kliwon wuku dungulan. Sampun 6 bulan pisan gitu. 210 hari sekali. Oh,
1: 210 gitu. Hari sekali 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Oh, teng wuku. Wuku dungulan. Oh. Dungulane ada terus raos. Mapiran tu manunggaling nang orang parang muko tapi kadungulaning parang muko.
0: Kadungulaning parangmuke. Dekat tengah anu di Palawaki yo sane ko. Artine pitu yo.
1: Kemenangan aja itu.
0: Oh, kemenangan.
1: Iya.
0: Oh, galungan ke kemenangan dharma melawan adharma.
1: Adharma.
0: Oh, nggih nggih ta ente. Oke, dan pun anu nah uli SD pokoke dan pelajaran.
1: Dharma itu adalah kebaikan.
0: Nah, niko pun kebaikan sifat-sifat yang sesuai dengan ajah-ajah ya, agama. Dan yo.
1: Ada masih dharma adalah kewajiban.
0: Ah, kewajiban sebagai manusia, dharmaning kesatrio, dharmaning dokter, dharmaning petani.
1: Idang irago nyalaning dharman irago dari apa jo entu. Itulah kemenangan irago.
0: Oh, kenten onya niko pun. Ampun margang niko selesai niko tuh.
1: Yani.
0: Nggih.
1: Rayakan ada aneh jangan itu.
0: Dayakan kok?
1: Rayakan.
0: Rayakan.
1: Benar.
0: Oh, rayakan.
1: syukuri terus pada irago subuh nyidang moga ane rahayu ane nganutin ane madan pengajah agamu nyedang irago moga nganutin kewajib irago suang-suang jadi bepuncak irago merayakan
0: itu kan
1: bersyukur.
0: Dengan
1: bersyukur.
0: Oh, niko ampun kan bersyukur niko rago pertama kan ampun muspo sembahyang niko sebagai wujud napi syukur. Kedua kan aku harus merayakan ya tuh. Merayakan aku ketemu aja semeton timpal-timpal weh itu rago ngorto dan yo. Tapi yang istilah silaturahmi.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Yen mus foto kan bu setiap hari ngaturang bakti ngaturang sembah tuh bu tiap hari sing adonyen bahasa mus po cenik mus po gede.
4: Lihat yang adanya keliru bahasa dia ya mau tiap hari dia jawab kayaknya kan pengacap penetap ada yang biasa yang widi
3: itu minyak tuh ya yang bakti keras keras bakti gede itu.
4: Oh, kendan aja.

0: Terima kasih ne. Ken?
1: Kan tak kira ini ide kan.
0: Oh, ide.
1: Ah, Pak. Itu Pak.
0: Ah.
1: Pak, Pak. Lantas dekat ini.
0: Maro, Bang.
1: Sing di Bang, tenyin. Kalau ane Bang tuh orang terima kasih. Itu. Cendek mana ting orang ini ngantuk. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.
0: Oh, akhirnya gue ngelah rasa banggar, gue ngeranang yo demen, bang ide, bang orang ya terima kasih, pih.
1: Lah gue matur mas sering ide bertaro, matur semut yang ratu, atas pijan ratu seni pas semut.
0: Pih, sampun mau pico ngerekario tiang boleh hasil, kita ring metetanduran tiang mupu, nyakan bilang raino ngidang di tiang, oh panak tiang ngidang masuk. Sekolah, poi, engkau ragu berterima kasih. Ini
1: putu, ini berterima kasih, kemana dia? Kata, saya nunas, kan?
0: Oh, benar, aduh, betapa mandat yang sugih, mandat yang segar di Wendan, kayu nido mau picok penunjuk terus dong.
1: Oke, dan jadi. Uleng catatan ulane, yo nunas.
0: Kuda pun nunas, ben segar, nunas ya guys, nih yo gelem nunas pang segar. Ya begitu, yo ngalih gaya nunas pang man hasil pasca.
1: Ibu pijang, sengtan mau terima kasih. Masih
0: inget seng yo dimakan anu capcai itu ngil, cuman orang orang apa gitu.
1: Nah kita itu, itu buat orang melakukan ini sih yok.
0: Nah kita nak agam memanusiakan, kita nak umpamu.
1: Makawiran Yani sebuah panu mayo luwung besar itu.
0: Nih galungan lain suci dong.
1: Jalan jumunin malaja paturu galeh galehin.
0: Sesautan ya di manusor nonton sesuatu malaja.
1: Benar. Tingkah sentano ering pitero apang dosubane peleh.
0: Nah, sana perlu pelajen nih ko, perlu pilih-pilihan, pilah-pilah nih ko, laksanaan rago.
1: Sebagai pemekah, generasi.
0: Generasi.
1: Kengkian ya pangidangan batanya. Sing patuh kan ido merago lalu.
0: Lelur, lelangit, gitu. Pangidang tak nak.
1: Wireh dewe kane jani tuaro tawang kangin kau.
0: Ngeh, irago nak adi manuso nak niki nak petang jadi tan api tan tawang sejatine do kangin kau dan keni
1: bat. Lo ke kaliwat. Nuju tekan ninggalungan. Atak piteron epang mulai.
0: Nah, Rita kalau galungan ini kompon rago nunas majang ring sang meragol leluhur mang doido budal.
1: Aturang sangu pepek sako ebat-ebatan.
0: Nah, Rita kalau sampun ido rauh kentan napa dikoreng pauman kentan. Aur ada sago mesodo napi puniko leluhur. Ajang-ajangan, hebat-hebatan.
1: Yaning tekan, ning kuningan. Oh, benar kayak yang nev.
0: Benda selemang, mikiran das. Kalau rainan kuningan.
1: Tunung pitero ketok titih.
0: Meh, tunung kenan?
1: Budalang.
0: Oh, budalang itu. Nah, anu yang gending ngalih anu yang itu. Ngalih-ngalih anu, ngalih kata.
1: Sang ratu memargo puniki bekal reng margi.
0: Oh, itu kalau ide budal mulai ke yogan itu.
1: Iya, turung kos.
0: Anu napi patut ini ke turung anu bekal lah kadang-kadang.
1: Mekejang tuh sebuah waduh aturan itu.
0: Oh.
1: Irago cuma ngemargiangan.
0: Ngemargiang, oh berarti nih tanya pragat nih artinya bu galung, mundur tan pragat, buat muspo kan tan pragat nih asane perlu rago bersilaturahmi tapi besok mau wargo kan tapi rago mang dapat kenyum menjak semeton sami nih kan
1: menang baru nyamuk brayo. Penyaman rago tunggal-tunggalan nih.
0: Di sana yang sedang tekor, rago mereka melalui.
1: Pemuda gono doni doyo dua ti pacingak nama sekian dua ti.
0: Jadi. Jauh kadarnya ya bawa pragat, muspo pragat. Ampun, jadi anu santai kadang-kadang utang. Jadi.

0: Jangan dianggap itu sebagai kewajiban agama yadnyo tatu.
1: Oh, yadnyo ketan kewajiban.
0: Tan kewajiban.
1: Napi niko?
0: Itu adalah refleksi kita bagaimana bakti ragoe.
1: Oh.
0: Yang orang itu kewajiban, nebo.
1: Oh.
0: Kerja semangat mantan. Oh. Yang penting mau mantan, yang penting ben itu untuk.
1: Betul, yang engkau nak sing.
0: Kewajiban aku bawa motor nih. Oh, sing gitu.
1: Oh, berarti niko melihatnya niko sebagai tanggung jawab juga niko. Tanggung jawab rago penapi rago majang leluhur emang do presido rago. Nah mengharumkan nama beliau, gitu. Oh. Ya, pantan juga ulian rago niki keturunan nih jelek nama leluhur nih pidan. Capek itu gitu, nih pati gue. Nyak
0: alasan. Tepat subudi Kang Sentano ginawe kawitan lukat.
1: Wih, mblodet notak nih. Tapi artinya kok.
0: Iyan bol wong kerteni rago dari Sentano di masyarakat, di sakalo.
1: Nih?
0: Saat wako lalu rago kok lukat.
1: Meh. Oh, amun kok bersihin nih dong. Kok suciang nih dong.
0: Gitu, satu.
1: Meh. Ya pokoknya dan ngiring nah anu jalan-jalan pun lo nyamu-nyamu berayo
0: cingat-cingat tuh lo
1: ini artinya melalui ke rumah-rumah nyamu berayo jauh yang rame-rame kok ngorto ya ngiring-ngiring

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjar. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya Pujo Wali di Pura Kawitan Undati Beratan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, ada kerai para mendengar setiap rompa, teror ide dan pasar, suara budaya Bali. Inggih, rajang niki, nyaringin wali sarang titian Dewi Ari, Ring FM 106,4 MHz. Nyaringin ada kerai di program acara 2 puniki, Ring Rahajang Bali, makin nge. Inggih, diwa sampun katurang siaran galang kangen, sane mamuda rahina suci galungan. Inggih, patut pisang ya, rakerai. Mugi-mugi rakerai prioside niki, manggi hang nggak pita kepita kenyane kenten nge ngemalsang rayain suci galungan kenten jawan tak merayakan ke mantan ya, tapi kita harus memaknai juga secara mendalam napi sejatin ini ke hari suci galungan.

Rajang nama Niki Rakerai nge Sungton Mah Hindu Sadharma Kenten nge Rajang Niki menyambut Kenten nge kemenangan Dharma melawan Dharma Kenten nge Niki Hari Raya Galungan Sane Raumangkin Ring tanggal 17 Juni kali tali 6 likur nge Inge sarang-sarangnya pasti kesamput nguning Kawintanan Hari Raya Galungan Kenten nge jado salah satu hari suci Sane penting pisan bagi umat Hindu Galungan yang memang Niki diperingati tiap 6 bulan sekali Kenten nge menurut kalender Bali Niki dados momentum untuk merayakan kemenangan Dharma atas kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma atau kejahatan. Pastikan sampun sami Niki umat Hindu semeton sedharma kaitan nggih mengaturkan persembahan kaitan sebagai ungkapan rasa syukur majara ida sang yang widiwasa kaitan mulai sampun tadi sudah mulai injak kaitan nggih sejak pagi hari dini hari kaitan sudah berbagai melakukan berbagai aktivitas keagamaan minam Niki sampun mempersiapkan banten Niki nih istri-istri kaitan nggih lantar usan Nika sami mumpul keluargane kaitan nggih ring keluarga alin nyantol sering keluarga ageng kayak tadi ya bersama keluarga besar ring merja ring merajan kenten nggih utawi enten sane muspel utawi bersembayang ring pura ingin api jadikan sani kekaryani mejebol sani kemargiang astengkar memargi antar kenten nggih naler sani utama puniki mangda presiden kembagian kesehatan miwah kerahayuan ring marcepate kenten nggih ingin rakerai sani makan niki titian nyoba informasi kedumun niki kerin untuk perakhiran cuaca provinsi Bali. Ngeminam niki rakerai ada informasi sane penting juga nge sedulur ngi rakerai niki beda pacang gudal minam nge ke rumah tua rumah nenek rumah kakek kenten minam nge harap patut uning numen kandi kewentanan cuaca mana presiden saya ge kenten nge tapi bisa dibilang mencegah lebih baik kenten ya nge niki infonya nge perakhiran cuaca provinsi Bali ditanggutip saking bmkg.go.id mosang ring rahina makin rahina buda tanggal pitulas pitulas kaitan nge bulan Juni kali tali 6 likur niki saniter prediksi berawan puniko bentan ring kabupaten Jembrana alering Karangasem puniki nge ingin nike santan saniter prediksi berawan nge puniko bentan Jembrana miwah Karangasem nonton niki bentan saniter prediksi cuacanya ini cerah berawan kaitan nge niki ring kabupaten Tabanan Badung Gianyar Bangli Buleleng miwah Kota Denpasar. Artinya niki cerah daging berawan niki berarti tidak terlalu menyengat ya kenten nggih. Hingga niki lantar niki untuk cuaca yang terprediksi cerah niki ring Kabupaten Klungkung. Inge, mugi-mugi niki majebol soal cuacanya ini bersahabat, kentunya ada keraisan nih. Tapi asane merayakan tangentan ge, margi al sodarmanya nih, niki dari sumat Hindu, mana presiden yang tetap yang ring cuaca kentan. Utawi minat niki yang rakerai kayun kentan ya mencegah lebih baik seperti biasa niki dado rakerai makte payung minat ge jagi maturan. Tapi bentan berpergian minat ya ring margi taler bawa jas hujan ini makte pelinggian roda kali. Ingin mana sambil start tapi asane aman ya nyantos ring tujuan niki nonton makin ring arus lalu lintas nyening tidak mengusahakan arus lalu lintas makin ring genat tidak bertugas margi ayam buruk nomor pitung dasar dan pasar titian puniki mantau ya masih kantor lancar-lancar kayak mantan niki nge iya durung napi asane kecingakin titiang niki padatnya aktivitas motor niki dereng ya minap aja jebos wawu niki sekitar galah jam 8 jam 9 nyantos jam dasen niki sudah padat ya utawi ya nih sepengalaman titiang naler yang margi bypass ini bagus mantra ya biasanya padat juga kenten nge make sane beranjak ke arah timur kenten minap enten napi asane budal ya ke rumahnya masing-masing pulang kampung kenten
Nah, itu nika dados rakerai biasa kali mangkena dados durus tapi wasane ngere margi alternatif sanelianan kenten.

Inggih, rakrain alur tidak mikir ini sana rakrain niki dah ada sepenggunya jalan, tang entan gini dah ada ngangin fasilitas margi. Titi yang nunas mangga rakrai tetap makte niki napi seni sepatutnya ni kebakte yang ye mina pering tanda pengenal, tang entan gini gak di SIM, KTP, astana NK niki tetap state kebakte yang mangga napi tetap jadi mangga aman nyantos ring tujuan, entan. Tawi rakrai sampunang kebut-kebutan ring margi ya, alon-alon ke manten napi male tapi pastinya rahi-rahi nanti makin rendah suci galungan mangga kita dijauhkan tapi dihindarkan dari hal-hal yang bersifat male. Ingge karya sapa diket titik matur nganinin inde perakhiran cuaca provinsi Bali makemi waring arus lalu lintas nggih. Mina bae jelas menten gater tapi info sane update nggih nganinin inde kekali informasinya niki. Menjebos mau update titik yang balik napa sobeh titik yang kerai ring ambar genten.

Ing era krai asane mangke titah nyoba apa niki informasi sane terbaru nalar ngen nenten lali tiang pengaturan niki penten gak terus sane titah ngutip saking rri.co.id. Kawintenan babinsa wong aya sane wong aya gede kan nge sane memperkuat gotong royong jelang pujo wali ring pura luhur batu karu. Ingera kerai niki babinsa desa Wongoyo Gede Koramil 1619-8 garing penebel Serka IGD Putu Supartawijaya niki kesaringin masyarakat keramane gentengnya melaksanakan kerja bakti utawi ngayaring pura luhur batu karu desa Wongoyo Gede kecamatan penebel sebagai persiapan niki nge upacara pujo wali. Pari kerama puniki rakarai kada dosang wujud sinergi TNI kesarangin keramane anto nyaga kesucian pura niki sekaligus singking ya untuk melestarikan budaya dan tradisi Bali dawak minggu 14 Juni kali tali 6 likur. Ring pari kerama puniki rakarai babinsa nalar keramane magotong royong niki nge mereresik ring area pura nalar menata lingkungan kentang nge nalar menyiapkan berbagai sarana pendukung upacara untuk suasana kebersamaan dan kekompakan tampak mewarnai niki nge ring seluruh rangkaian kegiatan punika. Sapamilat saking babinsa niki pinake bagian saking pembinaan teritorial niki nggih sekaligus bentuk kepedulian tengen-tengen terhadap kegiatan adat dan keagamaan ring wilayah binaan. Untuk nika kehadirannya niki rakrai pengabdinya nih presiden memperkuat semangat gotong royong niki nggih nalar mempererat hubungan sareng masyarakat. Ya, ring punika niki Serka Gede Putu Supartawijaya Mausang ngayah punika memang cerminan kebersamaan nggih sane patut terus kejaga kenten nggih. Duaning ngemaduwe makna mendalam dalam mempererat hubungan antar masyarakat. Ipun Mausang anto pari kerama puniki presiden napi astane persiapan upacara pujo wali punika presiden margi antar niki nggih sekaligus memperkokoh rasa persaudaraan kepedulian nimiwa semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat irike kenten. Nah niki marapan anto semangat ngayah kenten nggih rakarai persiapan upacara pujo wali ring pura luhur batu karu diharapkan menjadi lancar ya berjalan lancar nggih aman dan khidmat. Niki sampun sinergi antara babinsa dan masyarakat pun dados bukti nyata nggih bahwasanya memang kebersamaan nika tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga tradisi miwah persatuan.

0: Ingi rakara ini ki yening napi asalnya mau sang bentuk pujo wali piodala ide rimpuro luhur batu kau kentangnya niki diselenggarakan memang setiap 210 hari sekali tersane ring hari Kamis Umanis Dungulan kentan. Nah minap nih kira-kirai sane arsa kenten nge antung-aturang sembah mirike durus nge dados taki-taki sampun ngeten so biasa sarang keluarga sami ring Umanis Dungulan niki nge Umanis Galungan puniki preside rakerai antung-aturang sembah mirike ring pureluhur batu kau. Engge karya sapun ingkat titik matur kawentanan informasi sane napi asane membuat pisang sarana karai mugi-mugi presiden terhibur miwah informatif nggih. Sane mangke niki rentite rakarai antum sane kanumun duani mentan sane jagi ngelintang tu punika durus biar seyang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Kepala Humas Polda Bali, Polisi Kombes Pol Arya Sandi menegaskan kepolisian melarang keras adanya praktik spekulasi, penimbunan, atau tindakan sepihak yang dapat merugikan konsumen, termasuk menjual komoditas di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ditegaskan pengawasan akan terus dilakukan bersama instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat khususnya menjelang hari raya. Kombes Pol Arya Sandi berharap pengawasan ketat saber pangan Polda Bali tersebut akan tercipta keseimbangan pasar yang adil, sehingga masyarakat dapat menyambut galungan dan kuningan dengan rasa aman, sedangkan para pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara sehat, jujur, serta bertanggung jawab. Demikian kabar Bali bersama Dayus Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: Inggih, kira ya para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kesini balik serentik yang diari Ring FM 106,4 MHz. Tentu nyaringin akrai ring program acara puniki Rahajeng Bali. Inggih, akrai malik tiang aturan Rahajeng Nemun. Selamat niki, selamat Hari Raya Galungan. Niki, ring rahinane mangkin selalu Reina Suci Galungan tanggal 17 Juni kali tali 6 likur. Ya, sengkaran niki ya untuk kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa di kedada sang inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Kantornya ngalor membawa kedamaian, kebahagiaan, miwah, kerahayuan majang rai raga sareng sami. Ingin rakerai untuk menambah suasana Hari Raya Galungan sani sakral mangkin ya, penuh nuansa mangkin sani mangkin titang pacang aturang alunan musik gamelan. Kantornya bangga presiden menenangkan dan syarat makna majang rakerai minap rakerai sani mangkin sampun pada napi wasane sampun ngwari yang sudah madueng ya mentan sani maturan keliling niki sani istri-istri punika naler sani lanang-lanang madue tugas kantornya untuk menghantarkan naler nge utawi mentan sani sampun ngwari yang napi wasane pemuspan persembahan durus niki margiang meja bos mabu presiden mempukul sarang keluarga sarang saming ya metemu rasa male napi wasane ngiring sarang-sarang niki mangda presiden pengabtenya nih margiang antar nyantos puput parikrama duwe meja bos mantur seni kaptian mantah kesehatan miwah kerah jangan ke mantan. Inggih akhir ini kita meja bos pacang katuran meniki untuk kreasi lambatan seni mambode wari drawan tapi nikah durus musanda kandumun
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian

0: atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara mejaya-jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi mejaya-jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini katung cikian ediki, sangat titiang di wari, Riring FM 106,4 MHz, Pro 4, Suara Budaya Bali. Ini rakyat di bawah sopun, kata orang pun ini kelangguan kita kaya kreasi lambatan sani memuda wari drawo niki pindah ke persembahan saking Duta Kota dan Pasar. Ini bagi-bagi presiden menghibur niki nak raya ini napi male napi sampun ring rahina ni mangkin rahina buda tanggal 17 Juni kali tali nam likur sampun niki memargi kentan nge rahina jagat galungan rajang numun niki majang rakyat serang sami. Mogi-mogi presiden mari ngantar nyantos bupen meja bos kentan nge presiden ikira keraim ngemar gian su dharma duwe dadah sumar hindu su dharma kentan nge naler sulusane atur sembah majar ide yang widiwase niki kecunduk sarang keluarga sarang sami kentan ring raja nageng ring sanggah gede keluarga besar kentan nge ketemu rasa malik kecunduk malin niki setelah sekian lama tidak berjumpa minap ya mungkin presiden sampun dimanfaatkan momentumnya untuk berbagi kisah sarang-sarang genten. Nalur pengabdian napi niki rakyat ring rahinan mungkin ngastung kare napi pastinya atas berkah ide yang sang yang widiwase presiden niki rakyat ngemanggil yang kesehatan katanya rezeki sana melimpah nalur dados pribadi sana lebih baik ke depannya. Ingin mungkin sampun gih galah yang sibuk-sibuknya niki macam ring napi pastinya nih istri-istri antum aturan keliling katanya ring pura-pura soang-soang ya nalur sana nang niki minap sudah berbagi tugas mungkin ada sarang alit-alit teh ya sini anom-anom sudah incak kenten nge kesana kemari nyarangnya niki ring ibu biang kenten tawi niang oda sami untuk maturan keliling sarang-sarang nge sini lanang minap sudah mulai napi asane ngenyit pasepan kenten tawi menghantarkan ya para kaum istri niki untuk maturan durus niki margiang astung kare margi antar. Mangda presiden iki lebih masuk lagi ya suasana galungan ring rahinani mangkin nenten ge maju bos wau sobiah titi ring ambarep niki anto tabuh lambatan malih ring tabuh pat karemasani mangkin ngirim sanekan numun dua ning menten sani jagi nglintang.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Tanggap Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Dagang gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia Flight Madison Gusiano mengatakan Bali merupakan rute utama dari masifnya skala perdagangan ilegal, khususnya burung liar. Ditegaskan peredaran burung ilegal tersebut mengancam populasi burung-burung di Bali karena cara yang paling mudah serta murah untuk mendapatkan burung dengan mengambil dari alam dibandingkan melakukan penangkaran yang membutuhkan waktu dan biaya. Marisan Gucciano menegaskan maraknya perdagangan ilegal burung liar melalui Bali tersebut harus diantisipasi otoritas tempat seperti BKSDA dan Balai Karantina untuk dicarikan cara dalam upaya pelestariannya. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.